0: Iya, selamat pagi Kakak Fatma.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Iya.
1: Bagaimana kabarnya?
0: Kabar baik? Bahagia dan sehat, amin.
1: Mama juga di rumah sehat.
0: Iya, sehat-sehat, amin. Terima kasih. Mari
1: apa silakan. Temanya nih?
0: Lisanmu doamu.
1: Oh, begitu Kak?
0: Iya.
1: Kalau prinsip saya, lisan doa tutup pon ya.
0: Iya.
1: Walaupun orang menyakiti kita, kita doakan yang terbaik.
0: Oh, amin, amin, amin. Iya.
1: Iya, kita doakan yang terbaik. Misalnya dia itu anu begini-begini, atau dia langsung bilang kau ini begini-begini. Kalau saya pribadi ya, ya Allah saya maafkan dia. Mungkin dia tahu, tapi mungkin hilap dia ya. Kita manusia kan dibolak-balikan sifat kita sama Tuhan ya. Jadi kadang kita memang tidak bisa mengontrol diri kan. Jadi setiap itu kata-kata yang keluar di mulut kita bukan kita yang punya. Jadi semua bagi saya saya selalu mendoakan yang terbaik untuk orang banyak. Juga jangan cuma anak atau keluarga atau bagaimana ya. Itu bagusnya memang kita doakan semua orang. Walaupun dia tidak menyukai kita atau apa, kita doakan. Itu saja. Jadi itu kembali baiknya sama kita kalau kita doakan dia. Jangan membalas api dengan api. Api dan ya,
0: sama-sama kalau dia terbakar kita nanti. Dengan,
1: iya, sama-sama terbakar. Kalau dia sirami kita kita harus sirami dia air. Itulah sifat-sifat manusia yang mau bijaksana atau yang bagus atau bagaimana ya. Saya sendiri begitu gitu ya. Kita merasa tenang kalau kita memaafkan orang sebelum dia minta maaf sama kita langsung ya. Maafkan dia ya, kita minta maafkan dia Tuhan atau bagaimana bagaimana.
0: Amin.
1: Jadi mesti juga Richard juga pelajari supaya unek-unek yang jelek itu jauh dari kita, bagus juga. Amin. Kita tenang, senang. Dan senang-tenang lain kan kita yang menentukan semua itu manusianya. Ya saya pribadi tidak takut kalau manusianya membunuh saya atau apa, tapi saya tetap mendoakan dia yang terbaik. Semoga dia bahagia, dimaafkan sama Tuhan atau apakah. Iya, semoga panjang umur dan rezekinya. Ya, itu saja kalau kita mau baik di mata Tuhan ya,
0: amin,
1: bukan
0: amin.
1: Di mata manusia. Karena dunia ini tak selebar daun kelor. Maksudnya lebih peribahasa kita ya, culupkan tangannya Richard di lautan. Nah, yang menetes itu itulah dunia. Yang lautan itu luas itulah akhirat nanti. Jadi lebih abadi nanti di sana daripada di dunia.

0: Jadi itu kan begini, itu kan memotivasi kita yang pertama,
1: iya, betul,
0: bisa
1: betul.
0: Kumpul.
1: Iya.
0: Yang kedua ada kah?
1: Ada. Itu dia.
0: Apa yang dimas Nanda?
1: Lisanmu doamu.
0: Lisanmu doamu. Iya, itulah. Kita harus doakan. Tapi bagus kalau kita mendoakan orang, tapi dia tidak tahu.
1: Iya.
0: Karena dalam saya kan muslim. Setiap mau tidur selalu kita mendoakan orang. Iya, itu memang bagian daripada ibadah. Iya, jadi kita harus doakan orang apapun karena mereka itu kadang-kadang keliru, hilaf. Nah, kita maafkan. Iya. Dan itulah bagus memaafkan orang sebelum dia minta maaf.
1: Oh, iya.
0: Tapi usahakanlah janganlah kita terlibat dalam suatu masalah-masalah yang menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan.
1: Iya,
0: jadi kita berjalan saja adanya. Itu mendoakan ya.
1: Iya, amin, amin.
0: Kalau bahasa Inggrisnya apa? Prayer.
1: Prayer, ya. Bahasa Inggrisnya prayer.
0: Sudah, saya itu kalau bicara dua, sudah 5 menit saja, Pak. Supaya banyak diserap, memberikan sharing yang bisa kita tukar pikiran bersama. Semua bagus-bagus, Kak. Cuma itu, apalah, kalau teman-teman itu pada berjalan dari satu tempat, dia kan monitor lewat radio. Dibilang, iya ada suara atau pagi.
1: Iya.
0: Artinya ini laporan secara tidak langsung.
1: Oh iya, salam.
0: Sebenarnya banyak yang menyukai ini siaran, RRI ini yang top lagi sekarang.
1: Iya.
0: Cuma mereka mungkin linknya itu bagaimana supaya bisa nyambung. Itu dan tugas kita bagaimana menyebarluaskan siaran ini sehingga bisa diminati. Karena ini RRI adalah apa, negara punya untuk kita bangsa, simbol-simbol persatuan kita. RRI Radio Republik Indonesia.
1: Betul.
0: Saya kira demikian Anda.
1: Iya, terima kasih Ayahandaku.
0: Saya mau maaf kepada semuanya bila mana ada hal yang mungkin tidak tepat. Namanya juga ini kita sharing. Iya, kalau ada baiknya diambil, kalau tidak lupakan aja lah. Saya kira demikian, terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Saya permisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari silakan yang tadi berbunyi ring ring ring ring ring ring, boleh Bung Reja tunggu di 0811 400 9250 atau 0812 441 9250. Mari silakan. Iya. Mari silakan yang tadi berdiri, boleh Bung Rija tunggu lagi. Iya. Selamat pagi Ibuku. Iya. Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum. Oke. Mari silakan.
2: Apa ini dibahas? Apa
1: lisanmu doamu.
2: Oh, lisanmu doamu. Iya benar. Jadi berucaplah yang baik-baik.
1: Amin.
2: Tapi TK mami kok lagi error ki. Yang tidak baik toh muncul ya, tapi namanya manusia kan ada proses toh, Bung Dekat.
1: Iya.
2: Kita itu makin kesini harus semakin baik. Harus ada perubahan.
1: Amin.
2: Yang tadinya suka ceplos-ceplos, dikurang-kurangi. Tapi kalau macam-macam saya ini Bung Richard belum 100%. Masih suka ngomel. Suka menoko-noko. Tapi seperti tadi Ayah Marsuki bilang, kalau mendoakan orang itu bagus dia enggak tahu. Kecuali kalau dilempar di grup minta didoakan, semua mengaminkan ya, akhirnya ditahu toh.
1: Iya, amin.
2: Kalau ini yang ikut mendoakan, ini yang cuma nyimak saja, ini yang sama sekali no respon. Ya, tapi yang tahu kita kan hanya kita dengan Allah. Setulus apa kita mendoakan seseorang itu, hanya kita yang tahu.
1: Amin.
2: Sama dengan tadi ada dibahas memaafkan. Kalau memaafkan kan, Ayah Anda bilang, sebelum orang minta maaf, kita memaafkan.
1: Amin.
2: Jadi itu sudah diterapkan.

0: Dan saya sendiri sudah siapapun itu sudah dimaafkan, meskipun saya tahu dia masih marah, masih jaga jarak, masih menghindar, tak mau jawab telepon. Yang jelas intinya kita tidak memutus silaturahmi. Kalau ada teman yang begitu berarti kembali ke dianya, Bung Richard. Sepanjang bukan kita yang memutus tali silaturahim, kita sudah menyapa, kita sudah bertegur sapa, kita sudah ngecat, nelpon, tapi diabaikan, kita berhenti bukan berarti kita sudah tidak mau lagi berkomunikasi dengan dia. Intinya kita sudah memulai tapi diabaikan, ya enggak usah. Mungkin
1: nanti
0: kita tidak termasuk yang tidak memaafkan. Jadi kita sudah memaafkan nih tapi enggak ada respon, ya sudah. Ayahnya bilang kita berusaha tidak menghindari hal-hal yang membuat kita saling salah paham. Itu saja. Ya mudah-mudahan kita semua, khususnya pendengar setia Pro 4, terkhusus lagi yang sering monitor Baribasa, mudah-mudahan sehat-sehat semua, bisa punya waktu dan kesempatan jumpa-jumpa di tanggal 5 nanti. Kita gerak jalan lagi dengan semua orang RRI di Bung Richard.
1: Oke,
0: itu saja Bung Richard.
1: Terima kasih
0: Ibu Ko.
1: Amin.
0: Pagi.
1: Selamat pagi. Oke, silakan. Mari, yang mau bergabung Bung Richard masih tunggu di 0811 409 250 atau 0812 441 9250. Ayo. Ya, mari sebelum Bung Richard putar lagu, Bung Richard tunggu 0811 409 250 atau 0812 441 9250. Mungkin punya cerita, silakan sahabat budaya. Gimana? Oke, kita putar lagu dulu ya. Nanti sebentar Bung Richard balik lagi.

adik-adik, sahabat budaya Makassar, buat kita yang suka menyanyi, apalagi yang hobi melestarikan lagu pop daerah dan pop Indonesia, ada kabar baru, Ces. Pendaftaran Bintang Radio 2026 sudah resmi dibuka.

0: Pendaftarannya dimulai dari tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Terbuka untuk umum untuk warga negara Indonesia, pria atau wanita yang umurnya 16 sampai 25 tahun. Syaratnya gampang, Jices. Siap ikuti semua tahapan lomba, ikuti aturan panitia, dan kalau lolos beki, termasuk grand final, wajib Ki punya BPJS Kesehatan atau asuransi aktif lainnya.
1: Cara daftarnya gampang sekali, Ji. Bisa Ki online atau bisa Tonji offline.
0: Nah, cara daftarnya, Sapo, langsung Ki buka bintangradio.rri.id. Tinggal scan Ki QR Code-nya di postingan medsos RRI Makassar.
1: Video audisi, bikin video menyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah. Pakai format berdiri atau vertikal dengan rasio 9 banding 16. Durasi 60 sampai 90 detik. Upload Ki di akun medsos pribadi Ta, kasih hashtag Ki Bintang Radio 26 Makassar, terus tag maki akun RRI Makassar sama Bintang Radio. Jadi, tunggu apa Ki lagi? Cepat maki daftar.
0: Baji kita wah, bawa nama daerah di panggung nasional.
1: Bintang Radio. Jangan lupa follow Instagram @RRI_Makassar dan @bintangradio.id plus subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
2: Tunjukkan lagi bakata. Ewako Makassar.

0: Gila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
1: Hanya ada di Indonesia.
2: Masih mendengarkan Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar.

0: Ya, selamat pagi Pak Ribasa. Selamat pagi. Iya, selamat pagi Pak Ribasa.
1: Iya, ya, selamat pagi juga.
0: Iya, selamat pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, tadi Pak Ribasa
0: ingin Oke, silakan, silakan Abang Bu.
1: Apa mau dibahas ini karena Pak Ribasa ada ceritanya tadi. Apa dibahas ini pagi
0: iya,
1: ini?
0: Lisanmu doamu. Lisanmu doamu.
1: Doa.
0: Iya, lisanmu.
1: Iya, iya, iya.
0: Lisanmu saya doamu.
1: Saya berbicara iya. Doa sedikit.
0: Heeh. Tabe.
1: Menurut Ustaz Haji Abdul Amri, ada orang yang pada sudah salat bisa didoakan semuanya orang Muslim, tetapi ada orang satu tidak bisa didoakan. Kalau ada orang mulai seumur hidupnya tidak mau mengerjakan salat sampai matinya tidak bisa didoakan karena orang kafir ini, itu orang kafir. Ceritanya itu orang kafir. Jangan berdiri di dekat kuburnya. Kufur kepada Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dilakukan. Ya. Kecuali sesama orang muslim di waktu hidupnya doakan terus ya. Mudah-mudahan salat. Ya, saya kira itu cerita-cerita saya menurut saya sudah tahu ini.
0: Iya.
1: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, terima kasih Abang Bahar di Bode. Richard buka line telepon kembali di 0811 400 9250 atau 0812 4401 9250. Mari silakan yang mau bergabung, boleh kita bergabung memberikan semangat untuk pagi hari ini sahabat budaya. Lisanmu doamu. Iya, Baribasa selamat pagi. Halo, Baribasa selamat pagi. Iya. Oke. Richard buka kembali line telepon di 0811 400 9250 atau 0812 4401 9250. Tema kita hari ini lisanmu doamu. Ya. Memang terkadang orang bilang bahwa kata-katamu itu adalah doa ya. Selamat pagi Baribasa. Halo, selamat pagi. Selamat pagi Baribasa. Halo. Selamat pagi. Aduh, ini kayaknya ada yang main-main ya. Ayo, gak boleh main-main ya, harus serius ya. Kalau mau menelpon-nelpon silakan. Gak boleh main-main ya di radionya RRI, RRI ini radio pemerintah. Jadi kalau mau menelpon silakan menelpon, berbagi bersama Bung Richard pagi hari ini di program Baribasa. Gak boleh main-main ya sahabat budaya. Ya, kita buka kembali line telepon di 0811 400 9250 atau 0812 4401 9250. Bagaimana? Oke. Selamat pagi Baribasa. Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Selamat pagi Baribasa. Oke. Kita dengar lagu dulu sahabat budaya untuk memberikan semangat pagi.

Sahabat Budaya Makassar, buat kita yang suka menyanyi, apalagi yang hobi melestarikan lagu pop daerah dan pop Indonesia, ada kabar baru, Ces. Pendaftaran Bintang Radio 2026 sudah resmi dibuka.

0: Pendaftarannya dimulai dari tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Terbuka untuk umum untuk warga negara Indonesia, pria atau wanita yang umurnya 16 sampai 25 tahun. Syaratnya gampang, Jices. Siap ikuti semua tahapan lomba, ikuti aturan panitia, dan kalau lolos beki, kemasuk grand final, wajib ki punya BPJS Kesehatan atau asuransi aktif lainnya.
1: Cara daftarnya gampang sekali, Ji. Bisa ki online atau bisa tonji offline.
0: Nah, cara daftarnya, Sapo, langsung meki buka bintangradio.rri.id. Tinggal scan ki QR Code-nya di postingan medsos RRI Makassar.
1: Video audisi, bikin video menyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah. Pakai format berdiri atau vertikal dengan rasio 9 banding 16. Durasi 60 sampai 90 detik. Upload ki di akun medsos pribadi ta, kasih hashtag ki Bintang Radio 26 Makassar, terus tag maki akun RRI Makassar sama Bintang Radio. Jadi, tunggu apa ki lagi? Cepat maki daftar.
0: Baji kita wah, bawa nama daerah di panggung nasional.
1: Jangan lupa follow Instagram @RRI_Makassar dan @bintangradio.id plus subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
2: Tunjukkan maki bakata. Ewako Makassar.

Setiap provinsi di Indonesia memiliki banyak ragam pakaian adat. Sebut saja Sulawesi Selatan, yang juga terdapat berbagai jenis pakaian adat. Namun, tahukah Anda bahwa pakaian adat yang dikenal dengan nama baju bodoh menjadi yang paling pertama dikenal masyarakat Sulawesi Selatan? Baju bodoh dianggap sebagai salah satu pakaian adat Sulawesi Selatan yang paling pertama dikenal masyarakatnya. Pakaian tradisional ini bahkan disebutkan dalam Kitab Patuntung, yang merupakan kitab suci ajaran animisme dan dinamisme nenek moyang suku Makassar. Warna pada baju bodoh memiliki aturan penggunaan oleh kaum wanita suku Bugis Makassar untuk menandakan tingkatan usia dan status sosial. Warna jingga dipakai oleh wanita yang masih kecil atau

0: RRI Makassar.
1: Iya, sahabat budaya dimanapun berada, Richard pamit, terima kasih banyak. Kita menuju ke pukul 9 untuk menghadirkan program Mosaik Budaya.

Sahabat Budaya Makassar, buat kita yang suka menyanyi, apalagi yang hobi melestarikan lagu pop daerah dan pop Indonesia, ada kabar baru, Ces. Pendaftaran Bintang Radio 2026 sudah resmi dibuka.

0: Pendaftarannya dimulai dari tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Terbuka untuk umum untuk warga negara Indonesia, pria atau wanita yang umurnya 16 sampai 25 tahun. Syaratnya gampang, Jices. Siap ikuti semua tahapan lomba, ikuti aturan panitia, dan kalau lolos beki, termasuk grand final, wajib Ki punya BPJS kesehatan atau asuransi aktif lainnya.
1: Cara daftarnya gampang sekali, Ji. Bisa Ki online atau bisa Tonji offline.
0: Nah, cara daftarnya, Sapo, langsung Ki buka bintangradio.rri.id. Tinggal scan Ki QR Code-nya di postingan medsos RRI Makassar.
1: Video audisi, bikin video menyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah. Pakai format berdiri atau vertikal dengan rasio 9 banding 16. Durasi 60 sampai 90 detik. Upload Ki di akun medsos pribadi Ta, kasih hashtag Ki Bintang Radio 26 Makassar, terus tag maki akun RRI Makassar sama Bintang Radio. Jadi, tunggu apa Ki lagi? Cepat maki daftar.
0: Baji kita wah, bawa nama daerah di panggung nasional.
1: Jangan lupa follow Instagram @rri_makassar dan @bintangradio.id plus subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
2: Tunjukkan maki bakata, ewako Makassar.

KBB, sahabat budaya Makassar. Buat kita yang suka menyanyi, apalagi yang hobi melestarikan lagu pop daerah dan pop Indonesia, ada kabar baru, Ces. Pendaftaran Bintang Radio 2026 sudah resmi dibuka.

0: Pendaftarannya dimulai dari tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Terbuka untuk umum untuk warga negara Indonesia, pria atau wanita yang umurnya 16 sampai 25 tahun. Syaratnya gampang, Jices. Siap ikuti semua tahapan lomba, ikuti aturan panitia, dan kalau lolos beki, kemasuk grand final, wajib ki punya BPJS Kesehatan atau asuransi aktif lainnya.
1: Cara daftarnya gampang sekali, Ji. Bisa ki online atau bisa tonji offline.
0: Nah, cara daftarnya, Sapo, langsung meki buka bintangradio.rri.id. Tinggal scan ki QR Code-nya di postingan medsos RRI Makassar.
1: Video audisi, bikin video menyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah. Pakai format berdiri atau vertikal dengan rasio 9 banding 16. Durasi 60 sampai 90 detik. Upload ki di akun medsos pribadita, kasih hashtag ki Bintang Radio 26 Makassar, terus tag maki akun RRI Makassar sama Bintang Radio. Jadi, tunggu apa ki lagi? Cepat maki daftar.
0: Baji kita wah, bawa nama daerah di panggung nasional.
1: Bintang Radio. Jangan lupa follow Instagram @RRI_Makassar dan @bintangradio.id plus subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Tunjukkan maki bakata. Ewako Makassar.
2: Kabaratna Pro 4.

0: Sahabat budaya, apem. Apem adalah makanan yang terbuat dari tepung beras yang didiamkan semalaman dengan mencampurkan telur, santan, gula, dan tape, serta sedikit garam, kemudian dibakar atau dikukus. Bentuknya mirip serabi, tapi lebih tebal. Makanan ini berasal dari Jawa. Dan selanjutnya kita hadirkan program Mosaik Budaya.
1: Demikian, Kabar Ratna Pro 4.

adik-adik, sahabat budaya Makassar, buat kita yang suka menyanyi, apalagi yang hobi melestarikan lagu pop daerah dan pop Indonesia, ada kabar baru, Ces. Pendaftaran Bintang Radio 2026 sudah resmi dibuka.

0: Pendaftarannya dimulai dari tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Terbuka untuk umum untuk warga negara Indonesia, pria atau wanita yang umurnya 16 sampai 25 tahun. Syaratnya gampang, Jices. Siap ikuti semua tahapan lomba, ikuti aturan panitia, dan kalau lolos beki, kemasuk grand final, wajib Ki punya BPJS Kesehatan atau asuransi aktif lainnya.
1: Cara daftarnya gampang sekali, Ji. Bisa Ki online atau bisa Tonji offline.
0: Nah, cara daftarnya, Sapo, langsung Ki buka bintangradio.rri.id. Tinggal scan Ki QR Code-nya di postingan medsos RRI Makassar.
1: Video audisi, bikin video menyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah. Pakai format berdiri atau vertikal dengan rasio 9 banding 16. Durasi 60 sampai 90 detik. Upload Ki di akun medsos pribadi Ta, kasih hashtag Ki Bintang Radio 26 Makassar, terus tag maki akun RRI Makassar sama Bintang Radio. Jadi, tunggu apa Ki lagi? Cepat maki daftar.
0: Baji kita wah, bawa nama daerah di panggung nasional.
1: Jangan lupa follow Instagram @RRI_Makassar dan @bintangradio.id plus subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
2: Tunjukkan lagi bakata. Ewako Makassar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat budaya. Dengan saya Sabrina. Hari ini kita akan terbang melintasi budaya Sulawesi Selatan. Tepatnya menuju dunia benang dan warna yang memikat. Kita akan mengupas tuntas pesona 5 kain tenun tradisional yang bukan sekedar sehelai kain, tapi juga cerminan dari sejarah masyarakatnya.

Kalau kita bicara tentang tenun di Sulawesi Selatan, rasanya kurang lengkap kalau kita tidak menyebut satu nama, Sengkang. Kota yang dijuluki Kota Sutra ini memang punya tenun yang luar biasa. Ciri khasnya ada pada motif kotak-kotak yang beraneka rupa, dengan warna cerah yang sangat memanjakan mata. Ada baloreni, kotak kecil, atau balolobang, kotak tebal. Kain ini bukan cuma indah, tapi juga punya peran penting dalam upacara adat. Bahkan sering dijadikan hadiah istimewa untuk para tamu kehormatan. Tenun sengkang ini membuktikan bahwa dari sehelai benang sutra bisa lahir sebuah mahakarya yang tak lekang oleh waktu.

lanjut perjalanan kita ke daratan tinggi Tanah Toraja. Di sini, tenunnya punya cerita yang sangat kuat. Tenun Toraja tidak hanya indah, tapi juga sangat syarat akan simbol-simbol kehidupan, kepercayaan, bahkan ritual. Motif-motif yang sering ditemui adalah patedong atau kerbau, serta tongkonan atau rumah adat. Bukanlah sekedar hiasan. Semua itu punya makna spiritual yang sangat mendalam bagi masyarakatnya. Tenun Toraja ini ibarat sebuah buku cerita yang dirajut dengan benang dan hati.

Beralih ke tenun lainnya, yang juga menjadi identitas penting bagi suku terbesar di Sulawesi Selatan, yaitu suku Bugis. Tenun Bugis ini terkenal dengan motifnya yang sederhana namun elegan. Kain tenunnya, terutama sarung sutra Bugis, serta dipakai dalam acara-acara sakral dan keagamaan. Tenun Bugis mencerminkan keberanian, kesetiaan, dan nilai-nilai leluhur yang dijunjung tinggi oleh masyarakatnya. Setiap helai kain seakan berbisik tentang kisah-kisah para pelaut ulung dan kesatria Bugis.

Kali ini kita akan berlayar ke Bira, Kabupaten Bulukumba, tempat lahirnya tenun Gambara. Gambara yang artinya gambar atau motif, memang sesuai dengan karakteristiknya. Kain tenun ini punya motif-motif unik yang berbeda dari tenun-tenun lainnya di Sulawesi Selatan. Keunikan itu membuat tenun Gambara punya tempat istimewa, bukan hanya sebagai pakaian, tapi juga sebagai bagian penting dalam upacara-upacara adat.

bergeser sedikit ke kawasan Mandar. Meskipun kini secara administratif sudah masuk ke Provinsi Sulawesi Barat, Tenun Lipa Sa'be dari Mandar punya ikatan budaya yang sangat kuat dengan Sulawesi Selatan. Tenun Mandar ini terkenal dengan motif garis-garis atau kotak-kotak yang indah, sederhana tapi elegan. Lipa Sa'be adalah simbol kebanggaan bagi masyarakat Mandar dan sering dipakai dalam berbagai acara penting.

Tak terasa, perjalanan kita menyusuri keindahan 5 kain tenun tradisional Sulawesi Selatan harus berakhir di sini. Dari tenun sengkang yang mewah, tenun Toraja yang sakral, tenun Bugis yang berwibawa, tenun Gambara yang unik, hingga tenun Mandar yang elegan. Semuanya adalah bukti nyata bahwa Indonesia kaya akan seni dan budaya. Mari kita terus lestarikan warisan nenek moyang kita, karena di setiap benang yang terajut, ada cerita, ada sejarah, dan ada identitas bangsa yang harus kita jaga. Terima kasih telah menemani saya, Sabrina. Sampai jumpa!

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau Rajanya Buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, Ratunya Buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pro 4 92.5 FM. Suara Budaya Sulawesi Selatan. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro 4 92.5 FM Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jumpa lagi saya Bang Rian di ruang dengar Anda, tentunya di Pro 4 RRI Makassar di frekuensi 92,5 FM dan juga di aplikasi streaming kami yang dapat Anda download melalui smartphone Anda, sahabat budaya. Tentunya kebersamaan Bang Rian di pagi menjelang siang ini akan kutemani hingga pukul 3 sore nanti, menghadirkan beragam rangkaian acara di ruang dengar sahabat budaya. Tentunya di pukul 10 lewat ini kita berada di program acara Green Radio. Tentunya ada beberapa informasi yang Marian akan sampaikan di ruang dengar sahabat budaya untuk menambah informasi bagi pendengar Pro 4 RRI dimanapun berada. Dan tentunya sahabat budaya di pagi hari ini, Bang Rian harapkan kita semua sehat-sehat, doakan kita semua semoga lancar semua pekerjaan ta, aktivitas ta. Mungkin sahabat budaya yang mendengarkan siaran kami di kendaraan, selamat menikmatinya dan tetap berhati-hati saat membawa kendaraannya, tetap fokus meskipun mendengarkan siaran kami di pagi hari ini di Pro 4 RRI Makassar di siaran kesayangan tak semua sahabat budaya. Untuk informasi pertama, Bang Rian akan hadirkan tentang informasi Kementerian PU kerahkan pompa tangki air tangani kekeringan dan karhutla di Kalimantan Barat. Kementerian Pekerjaan Umum bergerak cepat menangani dampak kekeringan hingga kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah di Kalimantan Barat. Sejumlah pompa, tangki hingga personil dikerahkan untuk memastikan kebutuhan air masyarakat tetap terpenuhi sekaligus mendukung penanganan karhutla. Menteri PU Dodi Hanggodo mengatakan pihaknya terus meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi karhutla dan kekeringan selama musim kemarau, khususnya di Kalimantan Barat. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan koordinasi lintas sektor serta penyediaan infrastruktur pendukung yang dibutuhkan di lapangan. Melalui Balai Wilayah Sungai Kalimantan 1 dan Balai Penataan Bangunan Prasarana dan Kawasan Kalimantan Barat, Kementerian PU mengerahkan berbagai sarana dan prasarana untuk menghadapi kondisi tersebut. Saat ini pemerintah Kabupaten Kubu Raya telah menetapkan status darurat bencana karhutla atau kebakaran hutan dan lahan, sahabat budaya. Kementerian PU pun menyalurkan sejumlah bantuan pompa serta mendukung distribusi air bersih bagi masyarakat yang terdampak kekurangan air. Bantuan tersebut disalurkan ke sejumlah titik di Kota Pontianak, Kabupaten Kubu Raya, dan Kabupaten Sangau. Baik, kita beralih ke informasi berikutnya, sahabat budaya. Perakiraan cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia pada hari ini atau di tanggal 22 Agustus 2026. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG menyampaikan perakiraan cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia Sabtu 22 Agustus 2026. Perkiraan BMKG Miftah Ali mengatakan, seperti dikutip dari kanal YouTube BMKG, untuk Sumatera, di Pulau Sumatera, Banda Aceh berawan tebal, Medan dan Padang hujan dengan intensitas ringan, Pekan dan Tanjung Pinang berawan, Jambi dan Pangkal Pinang cerah, Palembang dan Padang Lampung udara kabur, Bengkulu berkabut. Sedangkan di Jawa, Serang, Jakarta, Bandung dan Semarang berawan, Yogyakarta dan Surabaya udara kabur. Bali dan Nusa Tenggara, Denpasar berawan, Mataram berkabut, Kupang berawan tebal. Kalimantan, Pontianak berkabut, Palangkaraya dan Banjarmasin udara kabur, Samarinda berawan tebal, Tanjung Selor hujan dengan intensitas ringan. Sedangkan di Sulawesi, Mamuju hujan dengan intensitas ringan, Makassar dan Manado cerah berawan. Palu udara kabur, Kendari berawan, Gorontalo berawan tebal. Sedangkan Maluku dan Papua, Ternate dan Sorong berawan tebal, Ambon, Sorong dan Merauke berawan, Jayapura hujan dengan intensitas ringan, Jayawijaya berkabut, Nabire udara kabur, sahabat budaya. Untuk informasi selengkapnya dapat diakses melalui portal rri.co.id, sahabat budaya. Kita lewatkan dulu beberapa persembahan lagu di Ruang Negerta. Tetap bersama kami di program acara Green Radio.

0: Prin, bisa minta tolong nggak?
1: Minta tolong apaan dulu nih?
0: Lagi perlu duit nih. Kapan ya kamu bisa lunasin utang?
1: Duh, gimana ya? Aku kebetulan juga belum punya uang nih untuk bayar utang kemarin.
0: Prin, bisa ketemuan nggak?
1: Wah, maaf dok. Aku lagi sibuk. Nanti aku kabarin deh kalau nggak sibuk.
0: Prin, tiap kali ditelepon kamu kok menghindar?
1: Aku kan udah jelasin, bukan menghindar dan gak mau lunasin hutang. Kamu kok gak percayaan banget sih?
0: Bukan gak percaya, tapi semenjak kamu punya hutang, sikap kamu jauh berubah.
2: Hutang semudah meminjam,
1: tapi jangan sampai memutus tali pertemanan.

0: Yuk. Itu kerannya belum ketutup loh.
1: Ah, udahlah, cuma netes doang.
2: Teganya.
3: Habisin dong. Lumayan itu airnya.
2: Ah, udahlah. Ntar begah akunya.
4: 34 desa di Dompu masuk peta kekeringan yang diterbitkan BP. Kekeringan ekstrim di tanduk Afrika diakibatkan hujan tidak turun sejak 3 musim terakhir. Lebih dari 1.500 liter air per tahun terbuang akibat keran-keran yang tidak tertutup sempurna. Jumlah ini diperparah dengan adanya.
5: Haruskah kita menyaksikan tetesan air terakhir di bumi? Atau kita bergerak demi bumi yang tetap sejuk dan air yang tetap mengalir?
6: Pro 4 FM, Suara Budaya,
7: Sulawesi Selatan.

92,5 FM Pro 4 RRI Makassar masih bersama kami di program acara Green Radio. Kita lanjutkan lagi informasinya untuk Anda sahabat muda di pagi hari ini. Informasi kami kembali hadirkan di Ruang Dengarta. Pemerintah Kabupaten Bekasi mengerahkan sebanyak 83 unit pompa air ke daerah rawan kekeringan di Kabupaten Bekasi. Upaya ini dilakukan sebagai antisipasi lahan pertanian di Kabupaten Bekasi yang mengalami kekeringan sehingga mengganggu produktivitas. Melalui tim Brigade Alsintan, Dinas Pertanian Kabupaten Bekasi telah mendistribusikan pompa air ke sejumlah wilayah, yaitu Kecamatan Pebayuran, Cabang Bungin, Kendung Waringin, Tambelang, Sukawi, Setu, dan Muara Gembong. Kabid Tanaman Pangan Dinas Pertanian Kabupaten Bekasi M. Bang mengatakan pompa digunakan untuk mengambil air dari sumber-sumber yang masih tersedia, termasuk sungai, guna memenuhi kebutuhan pengairan sawah yang mengalami kekurangan pasokan air. Pemerintah mengoptimalkan operasi modifikasi cuaca untuk mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan. Pelaksanaan OMC untuk membantu peningkatan peluang hujan dan membasahi wilayah rawan.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Luar Negeri Kementerian Kehutanan Ristianto Pribadi mengatakan pelaksanaan OMC di Kalimantan Barat pada 13 sampai 17 Agustus melalui Posko Pontianak pada periode tersebut dilakukan 9 sorti penerbangan dengan estimasi volume curah hujan di wilayah Penyemayan mencapai 10,92 juta meter kubik. Berdasarkan perkiraan cuaca terkini, peluang pelaksanaan OMC kembali terbuka pada 23 sampai 27 Agustus 2026. BMKG saat ini tengah berkoordinasi dengan para pihak terkait untuk mengupayakan pelaksanaan kembali OMC di Kalimantan Barat pada periode tersebut, Sobat Budaya. Nanti Pak Ria akan kembali lagi bersama Anda tentunya di program acara Green Radio.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

0: Sepatu Yaya udah bolong. Belikan yang baru ya, Ma.
1: Tapi talinya kan masih cukup kuat buat Yaya berjalan dan berlari. Pakai aja dulu ya, sayang.
0: Ma, kos kaki Yaya udah kendor nih. Tuh, turun-turun terus.
1: Sini, sayang. Mama ikat karet biar kencang lagi. Biar gak turun-turun lagi.
0: Ma, Yaya capek jalan kaki terus ke sekolah. Belikan Yaya sepeda ya, Ma.
1: Iya, ya. Bisa juara lomba lari cepat kan? Karena kaki-kaki Yaya yang kuat. Karena setiap hari jalan kaki ke sekolah.
2: Bersyukurlah dan jadilah kreatif. Sebab mengeluh tidak akan membuat kita menjadi kuat dan tangguh.

0: Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: Serbatam, malamiku masih bersama kami di acara Green Radio. Kita lanjutkan lagi informasinya untuk Anda di Ruang Dengarta. Kementerian Lingkungan Hidup menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Bantuan tahap pertama disalurkan melalui koordinasi dengan pemerintah daerah dan Badan Penanggulangan Bencana atau BPBD. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat turut berkomunikasi melalui sambungan telepon dengan Bupati Manggarai Heribertus Geradus Lajunabit. Dalam komunikasi tersebut, Jumhur memastikan dukungan pemerintah pusat bagi penanganan dampak bencana. Bantuan yang disalurkan berupa paket sembako, tangki air bersih, tempat dan kantong sampah, kemudian susu bayi, obat-obatan ringan, perlengkapan sanitasi, serta alat kebersihan untuk posko pengungsian. KLH menyebut penyediaan tangki air bersih dan sarana kebersihan menjadi bagian dari upaya menjaga kesehatan lingkungan di lokasi pengungsi. Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi persoalan sanitasi dan kesehatan selama masa tanggap darurat. Baik, kita beralih ke informasi berikutnya di Ruang Dengar Anda, Sahabat Budaya. Kementerian Ketahanan mencatat jumlah titik panas atau hotspot secara nasional turun 56,2% dalam sehari. Terlihat dari 2.170 titik pada 19 Agustus menjadi 950 titik pada 20 Agustus 2026. Data Sipongi Kementerian Kehutanan yang bersumber dari pemantauan satelit Terra Aqua NASA menunjukkan penurunan sebanyak 1.220 titik. Penurunan paling signifikan terjadi di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Baik, sahabat budaya, nanti baru akan kembali lagi bersama Anda di program acara Green Radio. Untuk informasi selengkapnya dapat mengakses di portal kami di rri.co.id, sahabat budaya.

PKB, Sahabat Budaya Makassar, buat kita yang suka menyanyi, apalagi yang hobi melestarikan lagu pop daerah dan pop Indonesia, ada kabar baru, Ces. Pendaftaran Bintang Radio 2026 sudah resmi dibuka.

0: Pendaftarannya dimulai dari tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Terbuka untuk umum untuk warga negara Indonesia, pria atau wanita yang umurnya 16 sampai 25 tahun. Syaratnya gampang, Jices. Siap ikuti semua tahapan lomba, ikuti aturan panitia, dan kalau lolos beki, termasuk grand final, wajib Ki punya BPJS Kesehatan atau asuransi aktif lainnya.
1: Cara daftarnya gampang sekali, Ji. Bisa Ki online atau bisa Tonji offline.
0: Nah, cara daftarnya, Sapo, langsung Ki buka bintangradio.rri.id. Tinggal scan Ki QR Code-nya di postingan medsos RRI Makassar.
1: Video audisi, bikin video menyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah. Pakai format berdiri atau vertikal dengan rasio 9 banding 16. Durasi 60 sampai 90 detik. Upload Ki di akun medsos pribadita, kasih hashtag Ki Bintang Radio 26 Makassar, terus tag Maki akun RRI Makassar sama Bintang Radio. Jadi, tunggu apa Ki lagi? Cepat Maki daftar.
0: Baji kita wah, bawa nama daerah di panggung nasional.
1: Jangan lupa follow Instagram @RRI_Makassar dan @bintangradio.id plus subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
2: Tunjukkan Maki Bakata. Ewako Makassar.

Armada BNPB bersama TNI melakukan operasi waterbombing untuk menjangkau dan memadamkan titik-titik karhutla dari udara wilayah terdampak pada Kamis Jumat 20-21 Agustus 2026. Kita beralih ke informasi terakhir di ruang dengar Anda, sahabat budaya. Kementerian Lingkungan Hidup melakukan penyegelan terhadap area konsesi PT Bintang Harapan Palma di Ogan Komering Hilir, Sumatera Selatan. Tindakan tersebut dilakukan setelah ditemukan kebakaran lahan berulang di sekitar wilayah konsesi perusahaan. Pengawasan dilakukan Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup pada 11-15 Agustus 2026. Pengawasan dilakukan setelah ditemukan sejumlah titik panas atau hotspot di sekitar konsesi perusahaan. Hasil pemeriksaan lapangan menemukan dua lokasi kebakaran dengan total luasan terdampak sekitar 457,85 hektar. Kebakaran pertama terjadi pada 27 sampai 29 Juli 2026 yang berdampak terhadap 2,8 hektar lahan warga dan 1,77 hektar area Bintang Harapan Palma, sahabat budaya. Baik sahabat budaya, demikian informasi yang kami sajikan kali ini dan tentunya informasi yang kami sajikan semoga bermanfaat dan tentunya kita akan ketemu lagi nanti di pukul 11 di program acara obrolan UMKM. Terima kasih atas kebersamaannya bersama Bang Rian di program acara Green Radio, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sabab budaya, sagu lempeng adalah kue kering tradisional khas Papua berbentuk persegi panjang pipi yang terbuat dari tepung sagu murni dan dipanggang menggunakan cetakan tanah liat. Kue ini terkenal

0: Kenal memiliki tekstur asli yang sangat keras, padat dan tahan lama sehingga menjadikannya bekal andalan bagi masyarakat setempat saat melakukan perjalanan jauh atau berburu di hutan.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Pan FM, suara budaya
1: Sulawesi Selatan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Jumpa lagi saya Bang Rian di ruang dengar Anda di siang hari ini, sahabat budaya. Tentunya di pukul 11 kita berada di program acara Teras UMKM di Propat RR Makassar. Nah, kali ini tentunya kita akan menghadirkan narasumber yang berbeda dengan sajian-sajian produk yang berbeda dari para pelaku UMKM kita. Nah, kali ini kita akan menghadirkan langsung owner dari usaha salad taseha dengan Kakak Dharma. Penasaran sahabat budaya dengan narasumber kami? Tentunya sahabat budaya bisa melihat langsung di streaming kami di YouTube Perempat RRI Makassar dan juga di Facebook sahabat budaya. Langsung saja kita berkenalan deh dengan narasumber kita di siang hari ini. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, selamat pagi Kakak. Bagaimana kabar, sehat?
3: Pagi, alhamdulillah sehat.
2: Sehat, walaupun mungkin rumah jauh ya Kak ya. Nah, Kak, ini kayak menarik ini usahanya nih, salad tak sehat. Berarti ini makanan sehat-sehat. Tapi sebelum itu Kakak, ini enaknya saya panggil Kak siapa ini?
3: Dharma.
2: Kak Dharma saja, jadi ya. Itu nama panggilan biasanya Kak? Ya. Kak Dharma. Ya. Oke. Kak, kita sebelum masuk lebih dalam, ini bisa gambarkan tidak ke pendengar kita ini? Ini produk-produk apa sih? Mungkin bisa spill sedikit saja Kak.
3: Kalau di salad sehat itu memang ada makanan sehat selain salad sayur,
2: ya.
3: Kita ada sandwich juga. Sama ada salad urep.
2: Oh, berarti ada tiga produk ya?
3: Tiga. Tapi kalau menunya ada 9. Kita ada smoothie bowl juga.
2: Oh, banyak juga ternyata ya, Kak.
3: Banyak.
2: Oke, Kak. Nah, kalau kita bisa mungkin ceritakanlah, Kak, sedikit kilas balik berdirinya salad sehat. Apa yang menginspirasi Kak Dharma untuk menghadirkan kuliner sehat berbasis salad di Makassar ini, Kak?
3: Jadi sebenarnya itu saya berawal itu bukan dari dunia kuliner, tapi dari dunia wellness. Jadi 11 tahun terakhir ini, saya di dunia wellness itu meng-coaching orang-orang. Jadi saya adalah konsultan wellness yang membantu masyarakat untuk menurunkan berat badan dengan pola makan.
2: Oh iya. Bisa jadi duta dong. Duta dong untuk kan olahraga turun. Turunkan badan ya.
3: Iya, untuk berat badan. Nah, pada saat coaching klien, biasanya mereka itu kebanyakan masalah yang muncul, mereka mengatakan bahwa saya sudah siap sih Kak untuk hidup sehat, cuma untuk mendapatkan makanan sehatnya itu ya enggak susah kalau di Makassar. Gitu. Katanya kalau misalnya orang kantoran susah untuk masak, belum sempat, apalagi kalau misalnya dia yang mau hidup sehat, keluarganya enggak, jadi harus pisah makanannya. Harus masak makanan yang berbeda maksudnya. Kalaupun misalnya sudah di kantor, agak tidak mudah mengakses makanan-makanan sehat di online. Nah, dari situlah saya kepikiran untuk jadi kan kalau orang sudah memiliki mindset untuk siap hidup sehat, namun ternyata akses untuk mendapatkan makanan sehat itu tidak mudah. Akhirnya orang akan kembali lagi ke makanan yang apa yang mudah ditemukan.
2: Iya.
3: Mini gorengan, apa gitu. Nah, itulah akhirnya saya membuat ini salad sehat ini.
2: Oh iya. Tapi ini makanan sehat. Kalau ngomong-ngomong, kan tadi konsultan. Basic pendidikan Kakak sebenarnya apa sih? Memang di bagian kesehatan kah sehingga memang menjadi konsultan hingga akhirnya bisa buat usaha untuk makanan sehat?
3: Saya sarjana kesehatan masyarakat.
2: Pantasan. Berarti berawal dari situ ya, Kak ya? Iya. Ikan makanan sehat. Memang ada bakat memang atau ada pengetahuan, oh makanan ini yang sehat loh. Kan biasanya orang gizi, dokter yang tahu tuh makanan sehat yang mana tidak. Itu dari mana inspirasinya dapat, oh ini makanan sehat loh, ini bahan-bahannya loh.
3: Karena kami ada 11 tahun ini, kami ada komunitas wellness namanya Bisa Community. Nah, dari situ, jadi kan berawal dari saya dulu yang memiliki berat badan 80 kilo.
2: Masa? 80 kilo?
3: Iya, 85 malah. Terus kemudian saya pengen dong turunin berat badan, tapi kan nggak bisa kalau secara mandiri. Alhamdulillah.
2: Itu sebelum menikah atau sudah menikah?
3: Setelah menikah.
2: Oh iya iya.
3: Iya setelah menikah. Nah kalau waktu sebelum menikah sih langsing-langsing saja. Setelah menikah ini naik 85 kilo. Alhamdulillah ketemu komunitas bisnis, komunitas wellness, namanya Bisa Community. Di situ saya ketemu mentor-mentor. Coach yang bisa mengajarkan pola makan. Akhirnya di situ walaupun background saya adalah epidemiologi ya, akhirnya di situ saya belajar tentang pola makan sehat, tentang komposisi makanan, apa yang nggak boleh, apa yang nggak yang boleh. Terus semua tentang makanan saya belajar dari situ. Nah itulah saya aplikasikan ke diri saya. Dan saya pun menjadi coach.
2: Wah, luar biasa. Berarti memang bermanfaat di komunitas juga ya.
3: Iya.
2: Banyak ilmu. Iya, luar biasa. 85. Ini sekarang berapa, Kak?
3: 60. Tapi sekarang, kan sekarang kalau secara kesehatan itu orang sudah tidak berdasar dari timbangan. Tapi berdasar dari lingkar-lingkar badan. Kalau perempuan itu maksimal lingkar perutnya 80 cm. Kalau pria 90 cm. Kalau berlebih dari itu, nah itu adalah tanda-tanda akan timbul namanya metabolik kita yang terganggu. Jadi mungkin bisa terjadi nanti penyakit degeneratif.
2: Oh iya, iya.
3: Diabetes
2: ya.
3: Jantung, kolesterol,
2: obesitas.
3: Jadi lemak yang ada di tubuh itu akan memanggil teman-temannya yang lain.
2: Oh, gitu. Makanya itu pemicunya. Iya. Kan tadi Kak Dharma sempat lihat postur tubuh saya ini masuk kategori apa nih, Kak? Jujur saja, Kak, ini
3: kita nggak bisa lihat sih dari posturnya ya, karena tergantung kebiasaan hari-harinya. Kalau rajin olahraga bisa jadi semua isinya otot atau isinya lemak. Tergantung, pernah nggak ukur dulu lingkar perutnya lebih dari 90 cm? Ini harus mulai awareness sama tubuh, mulai kembali ke real food. Nah, kita juga menyediakan makanan-makanan sehat. Jadi bisa membantu untuk menurunkan berat badan. Walaupun sebenarnya salat ini bukan dikhususkan untuk orang yang program diet ya, tapi memang untuk semua orang yang ingin hidup sehat.
2: Oh, hidup sehat. Makanya mau makan hidup sehat ya silakan. Salat tak. Iya.
3: Terima kasih ya.
2: Salat tak ada identik budayanya, betul. Nah, masyarakat Makassar identik dengan kuliner kaya rasa dan olahan daging. Bagaimana melihat dari Kak Dharma pergeseran gaya hidup sehat masyarakat saat ini, khususnya terhadap peminat salat itu sendiri?
3: Ya, bersyukurnya ya, karena saat ini sudah banyak orang yang awareness dengan kesehatan, berbeda dengan pada saat sebelum pandemi. Pandemi kan sebenarnya masih banyak orang yang masih awur-awuran. Nah, setelah pandemi itu orang mulai ada yang FOMO dan bahkan ada yang berlanjut hidup sehatnya sampai sekarang. Jadi kan sekarang di Makassar sudah banyak komunitas run, komunitas pedal, tenis, orang-orang suka nge-gym. Nah, mereka itu mulai sadar dengan mengkonsumsi makanan-makanan real food, termasuk dengan salad sayur. Walaupun sebenarnya sangat tidak mudah ketika kayak kita di Makassar aneka kuliner. Memang terkenal ya Makassar dengan kulinernya yang
2: aneka. Kota kuliner.
3: Orang luar tuh suka sekali ke Makassar untuk kulineran. Kita kayak di sini. Nah, itu sangat memang tidak mudah untuk berpindah menjadi pencinta sayuran gitu.
2: Sayur
3: dulu seperti itu.
2: Tidak
3: suka. Kadang kalau lihat temanku, bisa ya orang makan sayur? Tidak bisa. Tapi ternyata dengan membangun kebiasaan, lingkungan. Jadi kan lingkungan saya 11 tahun ini itu mereka-mereka adalah orang-orang yang makan sehat. Akhirnya saya pun mulai makan sehat.
2: Dan menyadarinya.
3: Dan ternyata kalau kita membiasakan diri, akhirnya enak loh sebenarnya. Karena orang cuma belum coba aja.
2: Coba dulu, betul. Tapi sebelum beranjak ke pertanyaan, kita tarik sedikit lah sejarah berdirinya dari Salata ini sejak mulai kapan?
3: Tahun lalu baru mulai 2025 awal tahun mulainya. Jadi kan memang saya menjadi coach wellness itu agak lama. Tapi kan memang sebelum pandemi, kalau orang mungkin bikin usaha makanan sehat, kayaknya masih kurang sekali peminatnya. Terakhir ini orang benar-benar itu bukan cuma orang, jadi kan saya coaching bukan cuma orang yang mau turunkan berat badan saja, tapi orang yang pengen hidup sehat, tapi tidak tahu mulai dari mana. Apa yang dimakan, apa yang tidak boleh. Jadi kan itu bukan cuma untuk orang yang mau nurunkan berat badan saja, untuk siapapun yang mau hidup sehat.
2: Secara umum lah gitu ya.
3: Orang yang mau maintain misalnya badannya yang sudah oke, tetap makan sehat. Nah dari situlah baru saya kepikiran, oke deh. Dan kemudian saya kan juga mulai belajar bisnis. Nah dari satu mentor bisnis itu saya pelajari satu hal, bahwa ketika kita membangun bisnis, kita bisa membangun bisnis yang lain, yang ekosistem bisnis. Jadi kan saya coach, saya udah punya klien yang mau hidup sehat. Nah bagaimana caranya supaya saya punya ekosistem bisnis lainnya, itulah saya menghadirkan makanan untuk mereka.
2: Luar biasa, jalan mentong otaknya itu ya. Otak bisnisnya jalan itu. Ini produksinya di mana kak? Di rumah, masih di rumah kak?
3: Masih di rumah, jadi jualnya masih online.
2: Masih online, gak ada offline langsung?
3: Offline itu kita ada di CFD Sudirman, setiap hari Ahad.
2: Oh,
3: di Parangan Hasanuddin.
2: Luar biasa. Nah kalau bicara target kak, target pasar utama dari Salat Tak Sehat ini, dominan ke mana ini? Kategori-kategori target peminat ini salat?
3: Kalau awalnya kan saya bangun itu memang untuk klien-klien saya kan ya.
2: Awalnya betul ya.
3: Terus yang kedua, karena di perumahan saya itu agak besar, rumahnya ada seribuan rumah.
2: Dan
3: kita ada, enaknya sekarang ya zaman now semua bisa online.
2: Genggaman
3: grup shopping dalam dalam kompleks. Nah, di situ saya mulai jualannya di situ. Lalu kemudian sudah merambah di Instagram, saya buka dan saya saat ini lagi membangun personal branding di sosmed Salat Tak Sehat itu untuk pekerja kantoran. Karena ternyata setelah kita buka di sosial media, yang menemukan kita banyak sekali orang-orang yang mau bawa bekal pagi, mau pagi, mau makan siang, kayak gitu. Jadi ini makanya kita sekarang ini lagi fokus ke ibu-ibu yang pekerja kantoran, yang sangat chaos di pagi hari, bikin bekal
2: rempong
3: untuk anak, bekal untuk suami, mana bekal sehat untuk dia, mana antar anak, mau kerja lagi. Jadi Salat Tak Sehat kita berusaha untuk menjadi solusi buat ibu-ibu agar bisa tetap makan sehat di hari yang chaos.
2: Dari tadi kita bahas salat tak sehat. Bagaimana contohnya itu kakak? Kasih lihat tawa dulu.
3: Ini salah satu yang kita punya. Jadi ini isinya kecil-kecil. Jadi ada figuralnya yang gede itu untuk satu orang. Kalau ini adalah menu beberapa kemudian yang bukan menu awal yang saya bikin. Kenapa ini saya terinspirasi bikin yang kecil-kecil, karena suatu hari itu mereka mau bawa, saya mau bawakan temanku.
2: Sampai ke situ kepikirannya ya.
3: Customer gitu, mau bawakan temannya, mau bawa menjenguk, mau bawa arisan. Nah kan kalau gitu kan rame-rame. Akhirnya saya bikinlah versi kecil-kecilnya. Jadi bisa dimakan bareng-bareng.
2: Kita spill lebih dalamnya. Apa sisi dalamnya ini?
3: Berhubung karena saya adalah coach wellness, alhamdulillahnya saya paham komposisi makanan. Jadi banyak loh di luar itu yang makanan sehat yang tidak sesuai komposisi. Jadi teman-teman harus perhatikan bahwa komposisi makanan yang benar itu adalah kita harus meminimal namanya karbohidrat. Jadi yang harus tinggi itu adalah protein dan serat dalam makanan kita. Biarpun isi piring kita sehari-hari seperti itu. Nah kalau isinya ini sendiri, karena di luarnya itu adalah karbohidrat, di dalamnya saya nggak isi karbohidrat lagi. Supaya karbohidratnya nggak double-double.
2: Biasanya
3: kan ada yang isi, orang-orang kan sudah ada pastanya, ada jagungnya, ada kentangnya, ada ubinya. Nah itu kan karbohidrat semua. Sementara cukup satu porsi saja karbohidratnya. Yang harus kita banyakin adalah serat dan proteinnya. Nah kalau di dalamnya ini sudah ada serat, ada lemak, ada, jadi seratnya itu ada selada, kol ungu sama timun. Proteinnya itu di sini ada telur dan kita ada keju. Jadi enak banget. Hampir semua orang yang makan ini bilangnya ini enak banget.
2: Banyak orang spill.
3: Jadi kalau orang-orang yang saya tanya pasti bilang enak. Bahkan yang enggak saya tanya langsung kasih testimoni. Kak, enak sekali wrapnya.
2: Iya, betul-betul tahu. Ya. Ini untuk harganya itu sendiri bagaimana, Kak?
3: Kalau ini kita memang isi karena ini saya bawa
2: dua
3: ya.
2: Iya,
3: tapi ada
2: ini yang perbedaan yang satu kenapa, Kak?
3: Sama. Jadi sebenarnya ini satu porsi.
2: Oh iya.
3: Ya, satu tempat itu isi 12. Ini harganya
2: Rp50.000. Oh, Rp50.000 satu 6 ya isinya, Pak?
3: 12.
2: 12 ya?
3: Ini kan 66.
2: Oh.
3: Ya. Tapi saya jualnya itu Rp50.000.
2: Rp50.000. Wih, termasuk murah lah kalau begini.
3: Iya.
2: Kan 12 lagi. Nah, Kak, ini kan ada varian apa nih, Kak, namanya?
3: Ini mini wrap.
2: Mini wrap.
3: Cheesy wrap. Ada yang cheesy wrap. Cheesy wrap itu dia langsung satu besar. Makan sendiri.
2: Yeah, yeah.
3: Dan biasanya orang yang kasih testimoni, "Ika, saya kenyang banget loh makan siang pakai itu."
2: Itu bisa by request juga ukurannya?
3: Enggak.
2: Ada
3: dua.
2: Ada dua ya.
3: Ini sama besar aja.
2: Yang sedang itu ya. Oh,
3: iya. Karena yang orang request diisi daging kah, diisi ayam kah atau enggak? Tapi kalau secara reguler saya jual itu enggak isi apa-apa.
2: Misalnya kalau ada orkes kah, kemungkinan biasa orang Sulsel itu kurang lengkap kalau tidak ada yang pedis-pedis. Itu boleh tidak? Apa atau merusak tatanan kesehatannya atau bagaimana itu?
3: Nah, merusak. Semakin banyak embel-embel ditambah. Jadi kayak embel, kecap, dressing itu adalah sesuatu yang kecil tapi kalorinya tinggi. Jadi kalau misalnya kita mau jaga berat badan atau makan sehat ya, tetap kalorinya juga dibatasi. Jadi saya nggak terlalu menambahkan embel-embel, tapi di dalamnya ini sudah ada enak karena dressingnya.
2: Oh, dressingnya.
3: Dressing itu saya batasi tapi supaya tetap ini sehat.
2: Oke, Kak, ini kan sudah di-spill produknya. Orang mau beli, mau di mana ya? Saya mau dapat ini di mana itu, Kakak?
3: Jadi kita ada di Instagram itu, Salat Sehat namanya, di situ ada link WA, nanti ordernya lewat situ. Kita juga ada di Grab.
2: Jam-jam operasional untuk pemasarannya?
3: Kalau operasional itu jam 7 sampai jam 8 malam.
2: Sampai jam 8 malam?
3: Iya.
2: Standby itu, Kak?
3: Iya, kalau Senin Rabu itu kita opennya jam 2.
2: Jam 2.
3: Senin dan Rabu, selain itu boleh order.
2: Oke, ini penjualannya ini kalau kita melihat dari riwayat usaha kita selama ini sampai dimanin pelanggan terpesan ini sampai di luar Makassar kah atau masih Makassar yang masih belum tertangani atau bagaimana?
3: Makassar aja.
2: Jadi masih area Makassar saja, Kak? Ya.
3: Kadang sih ada kayak area Goa. Kalau misalnya nanti ya, Kak, kalau saya ke Makassar,
2: kan
3: jauh kan?
2: Oh iya.
3: Jadi kalau mereka udah Makassar juga saya pernah dia dapat dari Sidrap.
2: Jadi
3: ngobrol-ngobrol, ternyata orang Sidrap tapi sering ke Makassar. Akhirnya pas ke Makassar dia order.
2: Sudah melekat kayak lidahnya ini. Wah.
3: Iya.
2: Saya harus pergi nih beli ini. Tidak afdol kalau tidak beli ya gitu ya. Nah, salah satu tantangan makanan salah bagi sebagian orang adalah rasa sayuran yang segar, yang dianggap hambar. Bagaimana salah tersiap meracik atau variasi menu agar mungkin ramah di lidah, bisa membuat kesan lidah itu, wah mau lagi deh. Apa itu, Kak, perbedaannya?
3: Jadi perbedaannya itu, saya kan juga dulu pikirnya, apa enaknya itu makan sayur? Sangat tidak mudah, padahal kalau kayak kita tadi ya, kuliner makanan itu enak-enak semua. Dan ternyata kita menghadirkan dressing di dalam, jadi kayak ini, dalam ini atau di salad yang lain itu, ada dressingnya, ada sausnya khusus memang. Dan ini saya belajar dari chef internasional, tapi orang Indonesia.
2: Bukan chef Chef Juna.
3: Bukan. Dia memang chef untuk makanan sehat. Jadi untuk semua resep-resep makanan sehat itu dia, makanya ikut kursus dia supaya bisa mendapatkan dressing untuk salad saya.
2: Berarti itulah yang mencari perbedaan dari salad-salad yang lain gitu ya. Tapi memang ini kan salad ada beberapa macam, ini salad buah, salad sayur.
3: Iya, betul.
2: Ada tidak dari kita sendiri? Memang khusus untuk sayur-sayur itu saja kita dibuat?
3: Iya, salad sayur saja. Jadi ada perpaduan berbagai macam sayur ya, warna-warni, ada yang kayak kol ungu, warna ungu, ada wortelnya orange. terus jagungnya kuning, terus saya juga ada sandwich, jadi kita pakai sandwichnya roti gandum.
2: Wih, ya. Wajar 50 gandum.
3: Sandwich roti gandum ini cuma 35.000.
2: Oh, 35.000.
3: Itu
2: oh.
3: Sudah isi ayam. Iya.
2: Wih.
3: Cuma 35.000 dan itu sudah pakai roti gandum. Jadi kan lebih sehat itu roti gandum dibanding roti putih.
2: Iya, iya.
3: Jadi kita selalu memang perhatikan kesehatannya.
2: Oke, oke. Kayaknya kan biasa orang bertanya-tanya. Mungkin ada yang produk yang semacamnya. Itu mungkin bisa jadi dia entah bermalam kah. Ini kita yang punya ini fresh langsung. Ketika orang pesan fresh.
3: Iya, jadi memang kita yang perhatikan itu bukan sekedar tujuannya adalah produksi, tapi kita selalu perhatikan ininya, higienisnya, bagaimana. Jadi waktu, jadi kalau di salad tersendiri ya, salad pribadi itu orang-orang rata-rata pesan makanan itu lebih banyak di pagi dan malam.
2: Oh.
3: Jadi kalau yang pesan pagi itu memang kita produksinya sudah subuh hari.
2: Oh,
3: jadi
2: kayak
3: kita produksi pagi sebelum kesini. Kadang ada masih beberapa sisa untuk siang dan itu masih aman karena berada di suhu kulkas yang tepat. Nah, nanti kalau misal untuk malam itu kita produksinya sore lagi. Jadi customer itu selalu mendapatkan yang fresh.
2: Oh, fresh tawar luar biasa. Ini di tangan kita sendiri kah atau dibantu sama siapa?
3: Iya, saya awalnya saya. Kemudian dibantu juga sama yang lain.
2: Yang
3: sama
2: lain.
3: Tim.
2: Oh, ada tim?
3: Iya.
2: Apa sudah memberdayakan masyarakat? Dalam usahanya. Wah, luar biasa. Sekarang cuma misuah saja, ternyata sudah berdayakan masyarakat sekitar ya.
3: Iya. Salah semakin besar nantinya.
2: Alhamdulillah, insyaallah, insyaallah. Nah, Kak, ini kan saya macam-macam sayur dalam. Kalau kita berbicara stok dari bahan baku dari salad itu bagaimana, Kak? Apakah kesulitan atau bagaimana?
3: Oh iya, kadang kita kesulitan. Jadi sebenarnya kita sudah kerjasama dengan para petani ya.
2: Wih.
3: Iya. Jadi kayak petani selada hidroponik. Iya. Cuman masalahnya itu adalah ketika musim hujan, hidroponik itu tumbuh dengan matahari. Jadi kadang tuh kita sudah butuh, ternyata mereka panen. Akhirnya harus cari-cari lagi petani yang lain. Dan di Makassar itu belum terlalu banyak. Alhamdulillah hari-hari akhir-akhir ini sudah banyak juga yang menemukan kami. Mereka yang menemukan kami akhirnya. Menawarkan kami. Ada dari Goa, dari dekat-dekatnya Jeneponto, ada ujung-ujungnya Maros, itu jadi banyak sekali. Yang jauh-jauh ya, akhirnya kita juga harus bayar ongkir lebih mahal kalau orang-orang yang kita temani kerja sama itu bisa panen.
2: Oke. Tapi kan biasa harga bahan-bahan pokok itu kadang naik turun.
3: Iya, betul.
2: Naik turun, itu bagaimana bisa mengakali ketika harga lagi melonjak tinggi-tingginya? Sedangkan harga yang kita patok ke tujuan itu bagaimana?
3: Iya, resiko pebisnis seperti itu.
2: Oke, okay, ya.
3: Ada up and down-nya. Jadi kayak sekarang itu timun lagi naik-naik.
2: Wah, iya.
3: Lagi 3 kali lipat kayak naiknya timun.
2: Bagaimana?
3: Tapi alhamdulillah kalau ada kayak begitu yang naik, ada juga yang tetap stabil. Jadi dari petani Malino itu gantian ada yang wortel tetap stabil, kentangnya lagi stabil harga, jagung juga. Yang lagi meroket ini timun. Kadang kalau misalnya habis itu gantian lagi kentangnya yang lain yang kemahalan.
2: Tapi ketika ada salah satu bahan yang mahal, tidak mengubah komposisi dari produk itu sendiri.
3: Tidak mengubah komposisi.
2: Harganya bagaimana? Ya,
3: harganya juga tidak mengubah.
2: Wah, resiko mentalnya.
3: Iya, resiko.
2: Mungkin sudah ada manajemen khususnya gitu ya. Ketika mengalami kondisi begini, ini langkah-langkah yang harus dilakukan ya.
3: Iya, betul.
2: Luar biasa. Kak, masih banyak ini pertanyaan yang kita mau sampaikan, tapi kita jeda dulu ya, Kak. Bagi sahabat budaya yang mau bertanya, silakan nanti bergabung di 0811-400-9250. Entah sahabat mau tanya apakah manfaatnya, di mana pesan, nanti silakan saja bergabung sahabat budaya. Kita jeda dulu ya.

0: 102,5 FM Pro 4R Makassar masih bersama kami di siang hari ini, masih bersama dengan Kak Dharma. Nah, Kak Dharma, masih banyak pertanyaan saya mau tanyakan. Banyak orang mengira salat hanya untuk diet atau menurunkan berat badan. Bagaimana salat sehat mengedukasi pelanggan bahwa salat adalah bagian dari pemenuhan nutrisi harian untuk menjaga kestabilan energi? Kan tadi konsultan juga, apa yang bisa meyakinkan lah, meyakinkan bahwa ini salat bisa loh begini untuk kesehatan ya.
1: Iya, jadi memang pada umumnya ya orang berpikir kalau mau turunkan berat badan itu makan sehat.
0: Iya.
1: Jadi selalu orang berpikir itu ya kalau misalnya kita lagi makan salad, kamu lagi diet ya? Padahal enggak juga sebenarnya. Seharusnya semua orang itu bisa makan real food, makan salad sayur, diet atau enggak diet.
0: Harus
1: diet karena kan namanya pola hidup sehat ya, pola makan sehat harusnya. Dan yang kami lakukan adalah terus mengedukasi. Jadi saya ada dua
0: cara.
1: Akun Instagram. Jadi saya di Instagram pribadi itu memang mengedukasi. Di situ fokusnya ke ibu-ibu.
0: Karena
1: seorang ibu akan menciptakan dapur yang sehat, maka keluarga juga akan makan makanan sehat. Jadi utamanya ibunya dulu. Kalau ibunya bisa menciptakan makanan sehat, otomatis keluarga juga seperti itu. Nah, itu yang kejadian juga sih dalam rumah tangga saya. Keluarga saya itu, saya awalnya saya aja yang makan sehat, anak-anak sama suami enggak. Terus lama-lama mereka tanya, apakah itu kita makan?
0: Penasaran.
1: Enak kan? Akhirnya lama-lama, enak. Jadi mereka akhirnya ikut makan makanan sehat yang saya makan.
0: Kebiasaan.
1: Saya masak juga seperti
0: itu. Lumayan kalau kita makan-makan sembarang, muncul mie asam urat. Sagi kepal ternyata tekanan tinggi. Ternyata sudah mengkonsumsi makanan sehat, alhamdulillah. Tapi yang saya mau tanyakan, haruskah mahal itu sehat?
1: Enggak harus sih. Sebenarnya makanan sehat itu sangat murah dibanding kalau kita membayar biaya kesehatan
0: pengobatan, betul.
1: Akan lebih enak kalau kita lebih murah membayar makanan sehatnya kebanding biaya di rumah sakit.
0: Contohnya ini 12.50 itu murah. Makanya pesan salata. Iya.
1: Kita ada tempat dua edukasi, ada juga di sosial medianya Salata Sehat sendiri. Jadi di situ memang kita edukasi juga pentingnya makanan sehat itu bukan hanya untuk orang turun berat badan, tapi memang orang-orang yang untuk menjaga energi tetap stabil. Jadi bisa tetap sehat.
0: Nah, kadang juga biasa kan ada pelanggan yang mungkin merasa dia fokus ke higienisnya, kebersihannya, kehalalannya dan sebagainya. Itu bagaimana? Kan terkadang pelanggan ada yang kritis gitu ya. Itu bagaimana itu? Meyakinkan pelanggan kita bahwa produk kita ini aman kok ini dan sebagainya.
1: Kalau kita sih nggak berusaha untuk meyakinkan, tapi karena memang kita memperlihatkan bahwa ini memang fresh ketika mereka terima, memang kayak masih crunchy. Jadi kan salad apa sayur itu akan terlihat ketika sudah layu ini, akan terlihat dengan jelas daun-daunnya bisa layu, yang kayak wortel itu bisa letoy gitu. Nah memang kita memperlihatkan oh ini masih crunchy, masih
0: lengkap. Bagaimana menjaga kualitas ini bahan bakunya tetap segar, Kak? Sekarang kan biasa ada kan namanya sayur cepat itu membusuk, layu. Mungkin tidak sebutkan lah. Ada terkadang juga burger saladnya sudah menghitam sedikit tetap dipakai dan menjual. Nah, itu bagaimana itu bisa menjaga salad kita tetap hijau, segar dan sebagainya juga teman-temannya, itu bagaimana cara?
1: Jadi kan memang tadi yang saya bilang bahwa kita dapatnya dari petani
0: langsung
1: hidroponik, jadi masih segar tuh. Dan kita ada cara packing memang supaya bisa tetap segar 3 hari seladanya di kulkas. Dan pada saat kita mau gunakan memang kita sortir dulu yang bagus itu yang kita gunakan. Karena kita bukan sekedar menjual salad, tapi kita harus menjual kenyamanan, kenikmatan dan kepuasan pelanggan. Kalau temanku bilang begini, temanku yang pengusaha kuliner lain bilang begini, uangnya orang loh dia pakai belanja. Harus berikan yang terbaik.
0: Takutnya nanti kalau merasa kecewa, bah mulut ke mulut, weh, udah bagus kan itu.
1: Ya,
0: itu yang harus dipikir ya sebagai pengusaha ya. Luar biasa. Nah, untuk Anwi sendiri Kak, di era digital saat ini, seberapa efektif media sosial dan layanan pesan-pesan online dalam mendongkrak penjualan Sarata itu sendiri?
1: Oh, sangat luar biasa sekali. Alhamdulillah Allah mengizinkan itu. Sosial media sangat bermanfaat. Jadi selain daripada sosial media sebagai sarana untuk jualan, tapi memang menjadi sarana untuk kita mengedukasi. Karena edukasi yang tepat, kemudian orang-orang melihat manfaat daripada makanan ini, maka akan tercipta sendirinya pembelian.
0: Oh iya,
1: kesadaran untuk beli karena mereka sudah tahu manfaatnya. Dan di Instagram itu banyak yang menemukan kita. Sosial media banyak menemukan kita, lalu DM ke kita, terus order dari teman-teman komunitas wellness juga. Jadi kita ada beberapa teman-teman komunitas yang sharing juga di sosial media mereka. Nah, dari situ juga tercipta penjualan.
0: Nah, ini kan makanan sehat. Selama ini pernah tidak kolaborasi dengan berbagai event-event kesehatan, mungkin lomba lari, sepeda dan sebagainya, itu pernah menjalin kerjasama atau kolaborasi?
1: Dari awal kita membuka Sarata Sehat ini, kita sudah mulai kolaborasi dengan komunitas-komunitas wellness, ada tempat gym juga.
0: Oh iya, di tempat gym, iya.
1: Kolaborasi, kalau mereka bikin event, kadang bikin di hotel juga, eventnya kita pernah kolaborasi dengan Bisa Community saat adain olahraga juga, terus ada komunitas mom to mom sharing, ketika ada event yoga, jadi banyak sekali. Ada kemarin juga event pedal, dan Ahad nanti ini Sarata Sehat akan hadir di Erafon Run.
0: Wah, luar biasa. Berarti sudah mungkin jejak-jejak mitra sudah banyak ini ya. Ketika bersamaan ini semua mau mengajukan kolaborasi, itu bagaimana membagi diri itu?
1: Jadi kita lihat dulu situasinya ini bisa nggak kita handle. Alhamdulillah juga kita bisa memilih ikut event yang mana. Kadang dan jarang-jarang juga sih yang bersamaan. Biasanya itu beda satu minggu.
0: Jadi
1: kita sudah prepare sebelumnya.
0: Berarti memang harus di manajemen baik-baik betul ini ya, supaya jangan sampai kecewa pelanggan, apalagi mungkin sudah merasa enak ini dengan salad ini. Harus naik kelas lah kalau begitu, Dang.
1: Bismillah.
0: bagi para pelaku UMKM mungkin sedang menekuni bisnis kuliner sehat, apa kunci utama agar bisa bertahan dan terus berkembang di tengah tren yang dinamis? Mungkin juga saingannya banyak. Yakin, dan saya sudah beberapa undang sini UMKM, banyak juga saingannya. Tapi saya lihat ini ada berbeda. Bagaimana cara ini?
1: Caranya adalah saya berharap. Saya sebenarnya suka sekali ketika kalau misalnya kita menyampaikan bahwa banyak saingan.
0: Apa prinsip talanya?
1: Sebenarnya bagus banget. Berarti banyak orang yang lagi menggarap bidang itu. Banyak orang yang bisa mengedukasi.
0: Bukan berpikir kepada bisnis dulu. Bagaimana kita menciptakan orang sehat?
1: Kita berpikir bahwa ketika ada beberapa orang yang lagi membangun dan mereka juga mengedukasi kesehatan, akan bikin banyak lagi masyarakat Makassar yang berpikir, oh bagus ternyata ini kalau kita makan sehat. Sisa mereka memilih mana yang terbaik produk menurut mereka. Jadi sebagai pelaku bisnis F&B, kita harus memberikan yang terbaik, menjadi yang terbaik gitu.
0: Walaupun mungkin sama kategori makanan sehat, kan kembali ke usaha sendiri, bagaimana pelayanannya, kualitasnya gitu ya.
1: Betul. Kita harus sebagai owner itu harus terus bertumbuh, karena bisnis yang bertumbuh itu berasal dari owner yang bertumbuh. Jadi ownernya harus selalu belajar, jangan cuma fokus pada penjualan saja, tapi teruslah belajar. Kemudian kita mengedukasi ke masyarakat, karena itu akan mempermudah pembelian. Yang kedua, konsisten bukanya, jangan buka tutup. Ini bingung, ini buka apa enggak sih?
0: Nanti orang bilang, bosan ini, karena enggak jelas kini ini jadwalnya. Berarti harus konsisten juga. Tapi tujuan utama tadi yang setangkap ya, kita mau menciptakan masyarakat sehat gitu ya.
1: Iya, mari kita sama-sama menyehatkan Indonesia.
0: Pahala dong jatuhnya begitu ya.
1: Iya, betul.
0: Pahala dapat, baru bisnis.
1: Iya, dapat cuan, dapat pahala juga.
0: Oh, Masya Allah. Nah, apa target atau inovasi baru yang sedang disiapkan Salata Sehat untuk pengembang usaha ke depan tuh naik kelas lah?
1: Iya, alhamdulillah kita terus berusaha untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya makanan sehat. Kita berusaha agar mereka itu bisa menjangkau lebih mudah makanan-makanan sehat ini. Karena dari makanan sehat ini bisa membuat orang lebih produktif akhirnya. Jadi kan kalau misalnya, kenapa ada orang kalau jam 3 siang dan 3 sore itu udah mulai ngantuk, itu karena ada kesalahan di makan siangnya. Jadi teman-teman pekerja supaya lebih tetap energik, tetap produktif di jam-jam rawan sebelum pulang ini, makan makanan yang baik gitu, baik untuk tubuh. Dan kalau siang-siangnya mengantuk, perhatikan juga sarapannya. Sarapan apa dulu?
0: Di awal
1: pagi sarapan gorengan kah? Atau memang sarapan yang real food yang tubuh kita butuhkan.
0: Ketika kita makan produk dari salad ini, otomatis stamina kita setiap hari gejreng gitu ya?
1: Iya, insya Allah. Karena kan makannya dari kombinasi. Jadi kita ada salad itu yang perpaduan warna-warni sayuran. Karena semakin berwarna sayurannya, itu semakin sehat karena antioksidannya berbeda-beda.
0: Nah, itu. Nah, bagaimana masyarakat ingin menjamin bahwa sayur ini jauh dari, kan namanya petani biasa disemprot apa ya, disinfektan, dan sebagainya. Bagaimana bisa meyakinkan masyarakat bahwa ini bebas dari aduh?
1: Kalau petani-petani hidroponik itu memang jarang sekali menggunakan seperti itu.
0: Oh, itu
1: apalagi kalau hidroponik yang memang sudah melewati teknologi. Jadi kan mereka memang tertutup.
0: Kena hama. Berarti sudah pasti ini higienis dan jauh dari zat kimia gitu ya.
1: Baik.
0: Kak, ini kan kita ada di pujung acara sebelum kita penutup ini. Selama 1 tahun lebih kalau kena sar ya Kak?
1: Ya,
0: apa kendala atau suka dukanya dalam usaha ini?
1: Suka dukanya ya, alhamdulillah cuan terus.
0: Alhamdulillah.
1: Yang dukanya itu adalah ketika ya itu tadi naik bahan. Mungkin karena musim hujan ya jadi hilang. Kita lagi cari-cari ya itu dukanya.
0: Ini kan berbasis UMKM. Bagaimana peran pemerintah selama ini? Apakah ada izin usaha kah atau mungkin pemerintah pernah mengajak ayo sini dibantu dibina dan sebagainya, itu bagaimana pernah ada program?
1: Alhamdulillah Kota Makassar sangat membantu UMKM termasuk kami dan pemerintah juga memudahkan untuk mendapatkan sertifikat. Ada sertifikat beberapa itu yang gratis gitu, memudahkan. Terus alhamdulillah itu Makassar itu keren banget, bisa jadi contoh untuk kota lain karena menghadirkan komunitas-komunitas yang memang dibawahi sama Dinas Koperasi Kota Makassar, dinas banyak dinas-dinas lain yang membawahi yang memang mereka membentuk sebuah komunitas yang memberi kita bantuan edukasi, misalnya tipsnya bagaimana bagaimana menjalankan bisnis UMKM itu sendiri. Jadi kadang ada eventnya di hotel itu gratis dari pemerintah. Iya, kadang ada di pantai juga. Kadang di mana ya kemarin?
0: Setiap ada event diundang gitu.
1: Iya, karena daftar dulu. Inkubator.
0: Oh, inkubator ya.
1: Daftar inkubator, habis itu kita sudah masuk di grup, nanti di info kamu mau ikut yang mana gitu. Nanti kalau kita oh ini saya mau ikut ini deh, daftar lah baru kita ikutin.
0: Wah, iya berarti memang pemerintah hadir memberikan kemudahan. Benar ada kesulitan Kak apa
1: Presiden? Benar banget.
0: Tapi kalau mau bicara unek-unek ada tidak?
1: Unek-unek tentang
0: usaha kita mungkin kadang saya dipersulit sih ini enggak ada Kak?
1: Enggak ada.
0: Ada aman jadi aman-aman jadi yang sampai ada gitu ya.
1: Alhamdulillah.
0: Kak, sebagai penutup apa imbauan atau pesan singkat dari Kak Dharma sendiri untuk pendengar RRI terkait pentingnya menjaga pola makan sehat di tengah kesibukan era modern saat ini?
1: Pesan saya adalah gak perlu tunggu sakit untuk hidup sehat.
0: Iya, luar biasa.
1: Mari kita hidup sehat memulai

0: khusus untuk produk tak, apa yang kita mau sampaikan? Promosi, silakan.
1: Ya, jadi salad sehat itu memenuhi kebutuhan serat Anda, kebutuhan protein Anda. Jadi kalau misalnya teman-teman butuh yang tinggi protein, kita ada. Kalau misalnya teman-teman vegetarian, kita juga ada. Dan komposisinya itu tepat sekali karena kita hanya menggunakan satu karbohidrat dalam satu porsi, dan kita memang sudah hitung porsinya. Itu cocok banget untuk teman-teman yang mau maintain hidup sehatnya atau mau turunin berat badan. Dan spesial untuk customer salad sehat, berhubung saya sebagai owner adalah Coach Wellness, dan Anda bisa dapat konsultasi gratis dari saya.
0: Ya, di mana tahu mau dihubungi ini? Di mana bisa memesan ini?
1: Kita ada di Instagram. Instagram itu salad sehat. Di situ ada link WhatsApp-nya. Nanti bisa klik link itu dan akan tersambung ke WhatsApp kami.
0: Ya, mungkin bisa disebutkanlah nomornya.
1: Nomor WhatsApp-nya itu 0887-5165-406.
0: Baik, terima kasih Kak Dharma selaku owner dari usaha salad sehat sudah bersama dengan Perempat, tentunya mengedukasi itu sebenarnya, dan juga mudah-mudahan usahanya lebih naik kelas lagi.
1: Amin.
0: Dan tentunya masyarakat, tentu tujuan kita ini kita mau menghadirkan masyarakat sehat gitu ya Kak.
1: Ya,
0: baik. Terima kasih Kak Dharma dengan mungkin waktunya kita cita ya. Minta, dan terima kasih juga sudah hadir di Perempat, dan tentunya kami memiliki harapan yang besar kedepannya usahanya lebih besar, naik kelas, dan pelanggannya lebih meludak. Amin, amin, amin. Baik, saya Bang Rian bersama dengan narasumber Dharma dari owner dari usaha Serata Sehat undur diri dari ruang dengar Anda dan mengucapkan suara budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih RRI.

Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinar.

0: Ratna Pro 4.
1: Baik sahabat budaya, kain patikala adalah kain tradisional khas Kota Palopo, Sulawesi Selatan yang menampilkan motif terinspirasi dari bentuk bunga patikala atau kecombrang atau honje. Kain ini melambangkan keanggunan, wibawa, ketulusan serta kekayaan identitas budaya masyarakat Luwu.
0: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

Ici, ma mère, ça s'appelle bouteille, hein, Vatalipun, Kantun. Selangkung menit malih, ye. Pramilo menawi ingkang badhe nelpon monggo, ye. Tasih wonten dedal. Tumbe saya rasem lali rambayar. Tetep mesem senadyan ati ambyar. Nah, menika pamirsa. Parian malih, ye. Dados ye, tetep mesem kemawon senadyan wonten masalah, ye, desemi wae. Ye, soalnya nek masalah dipikir-pikir terus, ye, dos pundi, ye. Ora, menapa, boten mandek-mandek masalah, ye. Ye, apa ana to uang bunga menika terus-terusan? Apa ana uang susah menika terus-terusan? Rak boten, ye, to. Bener menika ngendikanipun mbahku lho. Yen pinuju bunga, eling, elingo yen susah. Yen pinuju susah, elingo bunga. Ngaten. Ora adoh saka kuwi nggih. Ana paribasan menika. Sedih susah padha ngelungani. Seneng bunga padha nekani. Lho menika pamirsa sahabat budaya. Nggih. Menika kintunan saking Mas Yatmo. Nggih, matur nuwun Mas Yatmo. Leres panci nggih. Leres saestu. Nggih, sedih susah menika padha nglungani. Seneng bunga padha nekani. Lah menika ditampa bae apa anane supaya padha tatak uripe. Ora perlu getun kuatir nggih marang kang wis kelakon. Ora perlu semelang kuatir marang kang durung kelakon. Leres menika Mas Yatmo. Matur nuwun geguritanipun.

0: Weh, agak je terita-terita ko HP we sapo.
1: Masapa-sapa berita ka, Miguel ada wita. Berita dah share tau wede di HP. Apalagi kau beranda aku, cinampu bawa engke si berita baru.
0: Weh, aja na sembara berita tak baca sapo. Apalagi je itu mangkok ko media sosial le. Dek nari sama kada politika, sumber berita na, aja mana berita balik tak baca. Ya ringa hoax.
1: Weh, mana engke sapo. Jadi teki pale wadi sapa berita ko makut ya?
0: Weh, aja na tak mabila sapa berita. Ya ko melo ki baca berita akurat si bawa terpercaya, tau kabawa ni portal berita na RRI.
1: Oh, manangka di RRI was, iya radio mi RRI.
0: Iya tu RRI makokwe tania bawa radio.
1: Beh.
0: Angkatona berita online na iya naritu rri.co.id.
1: Beh, tapi tu wis sepo. Ya ko mau ketepale lebih ko berita na rri.co.id ubah cepat pasti terjamin.
0: Mana salah ada sapo, pasti terjamin. Kebenaran na niat terpercaya. Apalagi ro portal berita rri.co.id, makanya tampilan na. Megampang diakses.
1: Ya.
0: Lengkap tu berita na pole di daerah-daerah. Napa engkau tahu berita nasional, maku tahu per berita internasional na.
1: Weh, magelo pedi, luar biasa memang RRI.
0: Mapa mulai maku kue update informasi ta melalui portal rri.co.id.
2: Kabaratna Pro 4.
1: Baik, sahabat budaya. Apem adalah makanan yang terbuat dari tepung beras yang didiamkan semalam dengan mencampurkan telur, santan, gula, dan tape serta sirki garam, kemudian dibakar atau dikukus. Bentuknya mirip serabi tetapi lebih tebal. Makanan ini berasal dari Jawa.
2: Demikian Kabaratna Pro 4.

0: Ternyata band bisa mengubah masa depan loh.
1: Masa depan yang seperti apa dulu? Mungkin yang terbayang di pikiran kamu masa depan yang cerah karena dapat menulis hal-hal yang penting kan?
0: Tentulah, karena kita harus giat belajar agar sukses.
1: Ya kalau itu, kita pasti akan melakukannya. Namun jika dipikir-pikir, bagaimana cara mengatasi sampah plastik yang dihasilkan oleh pulpen saat tintanya sudah habis?
0: Oh iya, kau ada benarnya. Bagaimana ya?
1: Tentu saja, pakailah pulpen daur ulang. Habis tinta, isi lagi. Habis lagi, ya isi lagi.
0: Cukup, satu pulpen.

0: kalian membayangkan bagaimana sebuah kebakaran bisa terjadi dalam sekejap? Kebakaran bisa datang kapan saja, tanpa kita duga, dan dampaknya bisa sangat besar, mulai dari kerusakan materi hingga hilangnya nyawa. Kebakaran adalah bencana yang sangat mengerikan. Namun, meskipun kebakaran bisa terjadi, kita bisa melakukan banyak hal untuk mengurangi risiko dan dampaknya. Proses inilah yang kita sebut sebagai mitigasi bencana kebakaran. Ada beberapa langkah penting yang harus kita lakukan agar kita dapat melindungi diri kita dan orang-orang di sekitar kita. Langkah pertama adalah pencegahan kebakaran. Ini adalah tahap yang paling penting. Jangan tunggu sampai kebakaran terjadi baru kita merasa perlu bertindak. Salah satu cara paling sederhana yang bisa kita lakukan adalah dengan memeriksa instalasi listrik di rumah kita. Pastikan kabel tidak rusak dan jangan menumpuk banyak elektronik pada satu soket. Selain itu, jauhkan bahan-bahan mudah terbakar seperti kain atau kertas dari sumber api, misalnya kompor atau alat listrik. Jika memungkinkan, miliki alat pemadam api ringan APAR di tempat-tempat yang rawan seperti dapur atau garasi. Mari kita semua bekerja sama untuk mencegah kebakaran dan memastikan bahwa kita siap ketika bencana tersebut datang. Keselamatan adalah prioritas utama.
1: Pro 4 FM, suara budaya
2: Sulawesi Selatan.
3: Seri dokumenter Suku Anak Dalam bagian kelima berjudul Hompongan, Benteng Terakhir Yang Rapuh.

Ratusan tahun turun-temurun, mereka hidup dalam hutan belantara. Tetapi hutan lit dan produktif itu sekarang punah. Dieksploitasi dan dibabat orang-orang terang. Demikian istilah yang digunakan suku anak dalam untuk menyebut para penebang liar. Bahkan di sisa-sisa habitat mereka yang tinggal sedikit di Taman Nasional Bukit 12, mereka pun kian terdesak. Hidup mereka juga tinggal memanfaatkan sisa-sisa hasil hutan yang dapat mereka olah. Merasa amankah mereka? Tidak. Mereka masih saja was-was. Sisa hutan yang tinggal sedikit itu akan habis dibabat oleh orang terang. Jika hal itu terjadi, mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Namun sebelum hal itu terjadi, mereka berusaha mencegahnya dengan cara yang unik. Mereka buat pagar, tetapi bukan pagar. Mereka membangun benteng, tetapi tidak dari batu. Mereka membangun apa yang disebut hompongan, sejenis sekat penghalang yang terbuat dari berbagai jenis tanaman produk.

0: suku anak dalam melindungi hutan-hutan dalam kawasan Taman Nasional Bukit 12.
1: Hompongan itulah yang dijadikan benteng oleh suku anak dalam untuk mencegah masuknya orang luar ke dalam hutan yang mereka jaga agar penebangan liar tidak lagi berlanjut. Gagasan membangun hompongan ini muncul dari Temenggung Tarib, ketua kelompok suku anak dalam Air Hitam, Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun. Gagasan sederhana dan sangat tradisional ini ternyata membuahkan hasil yang lumayan. Kawasan hutan Taman Nasional Bukit 12, khususnya yang berada dalam wilayah Air Hitam, Kecamatan Pauh, terlindung dari tangan-tangan perambah hutan. Tidak perlu heran jika tahun 2000, kelompok suku anak dalam Kecamatan Pauh menerima penghargaan sebagai penyelamat lingkungan, Kehati Award dari Presiden Megawati. Dan pada tahun 2006, Temenggung Tarib mewakili kelompok suku anak dalam Air Hitam menerima penghargaan Kalpataru dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
0: Temenggung Tarib merupakan kepala suku asli yang bermukim di Taman Nasional Bukit 12 dan perjalanan panjang sejarah suku anak dalam Jambi yang bermukim di Taman Nasional ini tidak mungkin tidak dikaitkan dengan Temenggung Tarib, khususnya untuk suku anak dalam Sungai Pakuaji, Desa Pematang Kabau, Kecamatan Pau. Temenggung Tarib merupakan kepala suku asli yang bermukim di Taman Nasional Bukit 12 dan perjalanan panjang sejarah suku anak dalam Jambi yang bermukim di Taman Nasional ini tidak mungkin tidak dikaitkan dengan Temenggung Tarib, khususnya untuk suku anak dalam Sungai Pakuaji, Desa Pematang Kabau, Kecamatan Pau. Temenggung Tarib merupakan salah seorang dari 8 temenggung di kawasan ini. Temenggung adalah kepala suku. Temenggung adalah pemimpin untuk kelompoknya. Berdasarkan pengakuan Temenggung Tarib, jabatan Temenggung adalah jabatan kepercayaan seumur hidup. Lantas apakah dengan kepercayaan itu, Temenggung Tarib punya hak-hak istimewa di lingkungannya? Sama sekali tidak. Malah sebaliknya, kalau seorang Temenggung melanggar hukum adat, Temenggung itu akan mendapat hukuman seperti yang berlaku untuk setiap anggota suku tanpa pandang bulu. Temenggung Tarib mendapat hukuman itu karena memenuhi undangan pemerintah berkunjung kemana-mana. Dan ia menerima hukuman itu sebagaimana mestinya.
2: Jadi seperti saya ini dibilangnya orang, saya sudah orang luar, bukan orang dalam lagi katanya. Soalnya Pak Tarib sudah di ke Jakarta, ke Lombok, ke mana-mana. Itu bukan orang lima lagi, kata kawan-kawan saya itu. Ya biar awak bilang itu. Tidak apa-apa, yang penting awak kan diajak pemerintah pergi, ya pergi, bukan saya pergi sendiri. Kalau saya pergi sendiri, ya tidak ada biaya. Tapi kalau diajak orang itu, ya kita ikut, saya bilang gitu. Ya kalau orang rimba ini hukumnya ya boleh dikata, ya kata berat, tidak juga berat. Kalau mengganggu anak bini orang, itu misalnya itu adat. Jadi bini orang kawin dengan induk, kawin dengan dulur, nah, itu hukumnya pancung. Soalnya tidak boleh didenda dengan kain. Kalau didenda dengan kain, itu yang banyak berbuat. Itu kalau mengganggu bini orang tuh hukumnya tidak boleh denda dengan kain kalau kami. Itu pancung, dibunuh rame-rame. Sudah pernah dilakukan. Itu zaman nenek saya.
1: Ada hal unik dalam pelaksanaan hukum di lingkungan suku Kubu. Hal itu dialami sendiri oleh Temenggung Tarib. Hukuman yang diterima Temenggung Tarib ialah dikeluarkan dari kelompoknya. Temenggung Tarib tidak lagi dianggap suku anak dalam. Tidak lagi dianggap sebagai kelompok orang rimba. Temenggung Tarib sudah menjadi orang luar. Tetapi uniknya, walau sudah menjadi orang luar, Temenggung Tarib tetap diakui sebagai pemimpin suku. Temenggung Tarib masih memangku jabatan sebagai Temenggung. Apa karena memang sudah adatnya suku Kubu bahwa jabatan Temenggung adalah jabatan seumur hidup? Dan masyarakat Kubu konsisten dengan keputusan itu? Atau karena Temenggung Tarib dianggap berjasa besar bagi orang rimba di Taman Nasional Bukit 12? Tidak ada penjelasan tentang itu. Yang jelas, sampai sekarang Temenggung Tarib tetap diakui sebagai pemimpin suku anak dalam Desa Pakuaji, Kecamatan Pauh.
0: Hompongan sudah dibangun. Sebagian warga suku anak dalam Taman Nasional Bukit 12 sempat pula menikmati hasil dari tanaman hompongan itu. Suku anak dalam berterima kasih kepada Temenggung Tarif yang punya gagasan membangun benteng yang bernama Hompongan tersebut. Tetapi apakah dengan dibangunnya hompongan itu, lalu lingkungan hidup suku anak dalam, apakah hutan di Taman Nasional Bukit 12 betul-betul sudah aman dari gangguan orang terang? Tidak, sebab hompongan tidak ada yang menjaga. Hompongan tidak dijaga polisi hutan. Perambah hutan yang disebut orang-orang kubu sebagai orang-orang terang tetap saja melakukan penjarahan hutan, menebang kayu-kayu yang tersisa di Taman Nasional tersebut. Tambahan lagi, berdasarkan pengakuan Temenggung Tarif, ternyata perambah hutan itu juga termasuk oknum suku kubu yang diduga memang menghadapi kesulitan untuk mendapatkan bahan makanan. Temenggung punya pameo. Sekarang suku anak dalam lebih mudah mendapatkan rokok dari mendapatkan bahan makanan. Mungkin kita boleh menyimpulkan, hompongan ternyata merupakan benteng terakhir yang rapuh bagi perlindungan suku kubu dari ancaman perambah hutan.
1: Saur Marlina Manurung, yang akrab dipanggil Butet, perempuan Batak kelahiran Jakarta 21 Februari 1972, adalah seorang guru wanita yang begitu peduli terhadap nasib orang-orang kubu. Butet sudah membaca berbagai informasi tentang suku kubu yang sering dimanfaatkan oleh orang luar untuk kepentingan masing-masing. Para perambah hutan menipu mereka dengan iming-iming yang begitu menyenangkan. Namun lahan dan hutan tempat mereka hidup dihabisi dan mereka sendiri tidak mendapatkan apa-apa. Butet tergugah dan akhirnya memutuskan untuk hidup di hutan belantara pedalaman Jambi. Orang hampir tidak percaya Butet mau hidup di pedalaman bersama suku anak dalam atau suku kubu. Kubu artinya bodoh, jorok, dan bau. Karena itu, orang kubu sendiri tidak mau disebut sebagai orang kubu. Mereka lebih senang disebut sebagai orang rimba, yang jauh dari hiruk-pikuknya kehidupan kota. Mereka berlindung di balik hompongan, benteng rapuh yang ternyata tidak mampu melindungi mereka dari tindakan yang tidak manusiawi dari orang-orang luar, termasuk para perambah hutan. Butet termasuk salah seorang yang berpikir bahwa hanya kecerdasanlah yang dapat melindungi orang-orang kubu. Karena itulah, Butet memilih tugas mulia mengajar anak-anak suku kubu dalam hal baca tulis. Butet bertekad menyadarkan masyarakat kubu bahwa hanya pendidikanlah yang dapat melindungi mereka dari ketertindasan dunia luar.
0: Memasuki kawasan permukiman suku

0: khawatir. Tetapi Butet tidak pernah menyerah. Sampai akhirnya ia menemukan seorang anak bernama Gentar. Gentar inilah orang kubu pertama yang percaya pada Butet. Gentar itu pula yang berusaha meyakinkan anak-anak lain pada tujuan baik Butet. Lama-kelamaan, Butet berhasil meyakinkan orang-orang kubu bahwa kehadirannya di Taman Nasional Bukit 12 bukan untuk menyebarkan agama baru dan bukan untuk merusak hutan mereka. Setahun mengajar suku kubu, usaha Butet mulai mendapat perhatian. Atas kerjasama LIPI dengan UNESCO tahun 2000, Butet dianugerahi penghargaan Man and Biosphere.
1: 4 tahun kemudian, Butet mendapat penghargaan, kali ini dari sebuah badan siaran televisi di Jakarta. Butet dijuluki sebagai The First MTV Woman of the Year untuk kategori bidang pendidikan. Apa yang dilihat stasiun televisi itu tentang pola pendidikan yang diterapkan Butet. Butet dinilai sebagai perempuan muda yang mempunyai konsep pendidikan alternatif. Butet juga dianggap telah memberi manfaat kepada masyarakat kubu di pedalaman Jambi. Cara Butet mengajar anak-anak suku kubu tentu tidak sama dengan guru-guru lain. Kata kuncinya ada pada apa yang disebut Butet sebagai mood murid. Kalau tengah malam, murid masih tetap mood, Butet akan mengajar mereka tengah malam. Dan anak-anak itu, karena memang mood untuk belajar, mereka akan meninggalkan unsur bermain. Hanya itukah kunci sukses Butet?
0: Kalau orang kubu tidak mau dikatakan bodoh, jorok, dan baul, agaknya memang tidak sepenuhnya demikian. Butet sewaktu-waktu juga dapat menjadi murid. Banyak pelajaran yang diperoleh Butet dari orang kubu, termasuk pelajaran dalam bidang kepanduan, seperti mengenali jejak dan sebagainya. Bahkan Butet pun juga dapat belajar tentang cara-cara pengobatan tradisional. Hal itu tidak pernah didapatkan Butet selama sekolah sampai ke perguruan tinggi. Lalu bagaimana dengan anak-anak yang sudah memperoleh pendidikan dari Butet? Bagaimana pula dengan orang-orang kubu sepeninggal Butet? Belum ada jawaban. Pendapat umum masih tetap belum berubah. Suku kubu, suku anak dalam, ataupun orang rimba di pedalaman Jambi masih memerlukan perhatian, baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun dari kelompok masyarakat yang peduli. Mereka memerlukan perlindungan dari sikap orang luar yang tidak bersahabat. Hompongan hanyalah benteng rapuh dan tidak terjaga. Namun hanya hompongan itulah benteng terakhir yang mereka punya untuk bertahan terhadap perubahan yang tidak terkendali. Dan sebagian besar suku kubu selalu menjadi korban perubahan. Demikian seri dokumenter Suku Anak Dalam bagian kelima. Hompongan, benteng terakhir yang rapuh. Dipersembahkan oleh LPP RRI. Naskah Darius Umari. Dibawakan oleh Prabawati Sukarta dan Zulham Simatupang. Penata musik dan teknik rekaman Dani Alramdani. Pengarah acara Heryoko. Produser pelaksana Budi Ningrum. Produser Dr. Randa Niken Widyastuti, MSI.

Banjir merupakan salah satu bencana alam yang sering melanda berbagai daerah di Indonesia, terutama saat musim hujan tiba. Bencana ini tidak hanya menyebabkan kerugian material, tetapi juga mengancam keselamatan jiwa dan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami langkah-langkah mitigasi yang dapat diambil untuk mengurangi risiko dan dampaknya. Edukasi masyarakat adalah kunci utama dalam mitigasi bencana banjir. Kita perlu meningkatkan kesadaran tentang cara mengidentifikasi daerah rawan banjir dan memahami tanda-tanda peringatan dini. Mengetahui kapan curah hujan meningkat atau ketika sungai mulai meluap, itu dapat memberikan waktu bagi kita untuk bersiap. Selain itu, memiliki rencana evakuasi keluarga yang jelas sangat penting. Setiap anggota keluarga harus tahu apa yang harus dilakukan jika banjir terjadi, serta memiliki perlengkapan darurat seperti makanan, air bersih, serta obat-obatan. Kita juga perlu berperan aktif dalam menjaga lingkungan, melakukan penanaman pohon, dan menjaga kebersihan saluran drainase. Itu dapat membantu mengurangi risiko banjir. Ingatlah, mitigasi bencana banjir bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tanggung jawab kita semua. Dengan pengetahuan dan persiapan yang baik, kita dapat melindungi diri dan orang-orang terkasih dari ancaman banjir. Mari kita bersama-sama berupaya menciptakan lingkungan yang lebih aman dan siap menghadapi bencana. Waspada bencana, lindungi keluarga.

Sudahkah kita siap menghadapi bencana yang bisa datang tanpa peringatan? Gempa bumi, banjir, longsor, semua bisa terjadi kapan saja. Tapi tenang, karena ada program Destana atau Desa Tangguh Bencana. Masyarakat bisa lebih sigap dan siap menghadapi situasi darurat. Destana adalah

mitigasi bencana yang kuat. Tidak ada lagi kepanikan saat bencana datang, karena semua sudah tahu apa yang harus dilakukan. Jalur evakuasi siap, tempat pengungsian tersedia, dan informasi selalu diperbarui. Hebat bukan? Ayo, dukung Dastana, ketangguhan desa, kesiapsiagaan warga, keselamatan bersama.

Terletak di Desa Kampial, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, terdapat sebuah lokasi peribadatan bagi lima agama bernama Puja Mandala. Masyarakat yang beragama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Buddha, dan Hindu dapat melaksanakan persembahyangan dalam satu kawasan. Puja Mandala memiliki arti sebagai pusat peribadatan yang menghadirkan lima rumah ibadah di dalam satu komplek. Puja Mandala dibangun pada tahun 1994 sampai dengan tahun 1997 dan hingga kini tetap menjadi wisata religi yang paling diminati. Dengan luas 5.780 meter persegi, masyarakat yang berkunjung ke lokasi ini dapat melaksanakan persembahyangan sekaligus menikmati pemandangan cantik Laut Tanjung Benoa.

Hidangan kue kering di atas meja tamu identik dengan perayaan Lebaran dan beberapa perayaan hari besar keagamaan lainnya. Tapi, tahukah kamu kalau di Gorontalo ada kue kering yang tidak akan kamu temukan di wilayah lain di Indonesia? Bahkan hingga ke mancanegara sekalipun. Yap, hanya ada di Gorontalo. Kue kering yang pembuatannya sama seperti pembuatan kue kering pada umumnya ini dicetak berbentuk bulat atau hati. Setelah kue kering matang, disinilah proses khusus yang membedakannya dengan kue kering di daerah lain dimulai. Bagian permukaannya dilukis motif geometris dan bunga dengan menggunakan incing sugar. Masing-masing permukaan kue kering dilukis dengan motif kerawang atau karawo. Karena itulah kue kering ini disebut juga kue kering karawo atau kerawang. Motif kerawang sendiri digunakan pada kain karawo, kain khas Gorontalo. Kain karawo ini memiliki motif yang sangat cantik dengan penuh makna. Sebutan karawo sendiri berasal dari gabungan kata dalam bahasa Gorontalo, yaitu kaita, tathea, dan wo'ala. Kata-kata tersebut berarti kaitan, rantai, dan bongkaran. Bagaimana kain itu dibuat? Proses tersebut sama juga seperti pembuatan kue karawo, untuk menggambarkan keindahan dan kekayaan budaya Gorontalo. Kue karawo tidak hanya menjadi hidangan istimewa pada perayaan Lebaran dan hari-hari istimewa lainnya, namun juga menjadi oleh-oleh khas Gorontalo. Kue ini melambangkan warisan budaya Gorontalo yang kaya. Setiap keping kue karawo bukan hanya camilan lezat, tapi juga karya seni yang memadukan keterampilan tangan dan nilai sejarah yang mendalam. Jika kamu berkesempatan berkunjung ke Gorontalo, jangan lupa untuk mencicipi kue kering karawo yang legendaris ini ya.

0: Tapi kan kamu.
1: Tapi kok aku ngerasa pusing ya. Duh.
0: Itu biasa kali. Ini karena udah lama gak begaul nih kamu.
1: Oh, serius nih. Tapi ini bukan gejala COVID kan?
0: Alah, udahlah. Orang-orang di sini pada sehat-sehat kan? Tuh, lihat.
2: Halo, kamu di mana?
1: Di rumah sakit.
2: Di rumah sakit? Kenapa?
1: Ternyata meskipun kita tuh kelihatannya sehat, tapi belum tentu bisa bebas dari COVID-19.
2: Lah, kok bisa?
1: Ya bisa lah. Tau gak sih, sepulang hangout minggu lalu, aku tuh bawa virus ke rumah. Terus ibuku yang lagi kurang sehat, tiba-tiba langsung aja kena.
2: Ya ampun.
1: Ya, itu dia. Meskipun kita ngerasa sehat, bisa jadi kita sebagai carrier buat orang lain. Aku kasih tahu ya, sekarang kita tuh mesti benar-benar harus jaga jarak, hidup bersih, dan menjaga kesehatan. Kamu jangan sampai kayak aku sama ibu aku ya.
3: Tidak bahaya ketupatnya nah.
4: Mau Uti mau pasir di mana torang?
3: Di Kampung Jawa Jo, banyak nasi bulu di sana.
4: Oke, gas.
5: Tahukah kamu, Lebaran Ketupat atau Hari Raya Ketupat, tradisi yang biasa dirayakan oleh masyarakat Gorontalo. Lebaran Ketupat dirayakan pada 8 Syawal sebagai ungkapan syukur dan kebersamaan setelah Idul Fitri. Dilansir dari Madani, Journal of IIN Sultan Amai Gorontalo, tradisi ini pertama kali digelar oleh masyarakat Jawa Tondano. Sejak kedatangan mereka di Kampung Jawa pada tahun 1900 dan di Bongomeme pada tahun 1905. Masyarakat Gorontalo merayakannya dengan membuat hidangan-hidangan ikonik seperti ketupat, nasi bulu, serta dodol yang kemudian dibagikan kepada keluarga, tangga, dan juga masyarakat sekitar. Ini mencerminkan nilai gotong royong serta mempererat tali silaturahmi. Lebaran ketupat bukan hanya sekadar perayaan, tetapi juga bentuk refleksi spiritual yang memperkuat hubungan sosial dan religius dalam budaya setempat.
6: Wewe, mau nasi bulu Uti.
4: Kita Allah mau.
7: Weh, jangan kasih habis itu nasi bulu. Kita Allah mau makan.
5: Salah satu hidangan ikonik saat Lebaran Ketupat yang sering menjadi rebutan adalah nasi bulu. Sesuai namanya, nasi bulu atau nasi bambu adalah hidangan yang dimasak dengan cara dimasukkan ke dalam bambu, kemudian dibakar. Hidangan ini terbuat dari campuran beras ketan dan beras biasa, yang sebelumnya telah direndam dengan berbagai rempah, seperti bawang putih, jahe, serai, penyedap rasa, garam, serta santan. Pada Lebaran Ketupat, nasi bulu menjadi makanan khas yang paling diincar, serta wajib dibawa pulang saat bertamu ke rumah-rumah.

0: Kabar Ratna Pro 4.
1: Sabah budaya lawi-lawi atau dikenal dengan anggur laut merupakan jenis rumput laut yang semakin populer sebagai pendamping hidangan laut atau seafood. Dengan teksturnya dan rasa segar yang sedikit asin alami, lawi-lawi menjadi lalapan yang cocok untuk menemani aneka olahan seafood seperti ikan bakar, udang goreng, hingga kepiting saus tiram. Keunikan rasa dan teksturnya menjadikan favorit bagi pecinta makanan laut yang mencari sensasi berbeda dalam bersantap.
0: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat budaya dimanapun Anda berada yang sedang monitor. Lagapi kembali menemani ruang dengar Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia bagian tengah. Dan sesaat lagi Lagapi akan hadirkan program Sirena Pace. Namun terlebih dahulu kita dengarkan dulu lagu dari Roma Irama, Patah Hati, dan juga Nada Soraya, Sampai Hatimu.

0: Masih di program 4 dari Makassar dalam program Kelong Tarong. Oh salah, Sirina Pace Pale. Masih di program 4 RR Makassar dalam program Sirina Pace. Kembali kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dan tentunya masih bersama Lakapi yang akan menemani sahabat budaya sekalian dalam program Sirina Pace. Dan kita sudah terhubung dengan penelpon yang ada di telepon WhatsApp. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Sirina Pace.
1: Senandung lirik laguna Prompat Ces.
0: Asik, Bunda Nelly ya di Petarani. Ya. Apa kabar?
1: Sehat.
0: Sehat.
1: Lagunya Lakafi.
0: Lagunya ada debu-debu.
1: Sebutkan Maki.
0: Lagunya ada debu-debu jalanan Imam Mesaripin sama-sama selingkuh Siti Badriah. Ku ingin dari Rita Sugiarto, Bunga Surga, Roma Irama dan Ida R. Berakhir penantian Muhsin Alatas, Abang Penyiar Dian Nasruddin Paku, Durian Jatuh Mansur S, Patah Arang Leo Waldi, Lewat Pintu Belakang Evi Karina, ada Jawa Sumatera Caca Handika. Ada Takdir Cinta Lesti dan Rizky Bilar. Kayak Hati Mirnawati, Sarmila Asraf, ada Magdalena Megizet, ada Janda Kembang Roma Irama, duet dengan Elvi Sukaisi, Permohonan Elvi Sukaisi, ada Setan Rika Melia, dan yang terakhir ada Yang Andrekan.
1: Aku yang pilih number one.
0: Debu-debu jalanan, Imam Sarifin.
1: Yes.
0: Oke.
1: Okay. Apa anunya? Yang dibahas tidak ada, Ji?
0: Ada.
1: Apa itu?
0: Ada. Pakai alis atau tidak pakai alis?
1: Apa?
0: Pakai alis atau tidak pakai alis?
1: Pakai alis lah.
0: Ih, enggak normal.
1: Pakai alis.
0: Tidak natural ki, Bunda Nelly.
1: Aku sebenarnya. Itu Jika.
0: Itu Ji.
1: Oke, Pak.
0: Iya.
1: Selalu sama lagi.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Nelly di Petarani, kita beralih ke telepon biasa. Halo, assalamualaikum. Sirina Pace.
2: Waalaikumsalam. Sirina Pace, selalu mirip lagunya Prom Pace.
0: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Safar dari Bone.
0: Pak Syafar, apa kabar hari ini?
2: Alhamdulillah, kabarnya baik.
0: Alhamdulillah. Mau kita dengarkan lagunya apa ini?
2: Sendiri bagaimana?
0: Saya sakit, Kak, ini Pak Syafar.
2: Oh, anda sakit.
0: Sakit, Kak.
2: Oh, iya. Lagunya apa ini, Pak Kapi?
0: Ini kita dengar tadi itu monitor aja gitu.
2: Oh, lagunya anu, lagunya Imam Sarifin.
0: Sudah dia ambil Imam Sarifin,
2: sudah dia rekam. Siapa ngambil ki? Baru
0: Ibu Nelly
2: yang ngambil ki.
0: Ibu Nelly yang ngambil ki.
2: Lagunya Roma, Pak.
0: Roma Irama, Roma Irama, yeah. Bunga Surga.
2: Apa judulnya itu?
0: Bunga Surga.
2: Oh iya, itu nih.
0: Iya. Oke, paling
2: apa
0: topiknya?
2: Topiknya ini.
0: Lebih suka ki perempuan yang pakai alis atau tidak?
2: Kalau saya tidak.
0: Kenapa bisa?
2: Karena kalau apa dia?
0: Lebih suka yang natural.
2: Iya. Oh iya, oke, Fale, makasih banyak.
0: Iye, Pak Safar. Itu dari Pak Safar di Bone, kita beralih ke telepon WhatsApp. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo, Pak Radin. Halo. Lai, sedek si boy, sedek Pak Radin. Jadi sahabat budaya yang bergabung silahkan di 0811-400-9250 bisa melalui telepon WhatsApp maupun telepon WA. Dan tentunya yang telepon lewat WA pelan-pelan, karena tidak bisa kalau kanu tadi telepon tak kalau tidak mungkin pelan-pelan satu-satu. Jadi kau angkat mipal dari telepon biasa di. Halo, assalamualaikum. Halo.
3: Halo. Penanggung lirik laguna perempat ces.
0: Yeay, Bu Nur Rintan, Dita Kalar, apa kabar?
3: Iya, betul. Kabar baik, panas.
0: Iya, mau kedengar ke lagunya apa?
3: Mau dengar lagunya Elvis Presley.
0: Elvis Sukaisi.
3: Apa judulnya tadi itu, Bung Kadi?
0: Permohonan.
3: Iya, itu aja.
0: Iya. Pakai alis atau tidak, Bunda?
3: Ya namanya kita wanita itu alis itu dunianya wanita itu dunia wanita.
0: Kalau tidak pakai alis kinda cantik ya.
3: Di lemari make upnya itu kalau tiap-tiap wanita itu karena memang dunia wanita itu. Jadi kita laki jangan bilang Eden macam-macam itu.
0: Iya. Dunia wanita. Iya. Oke, Mbak Bunda.
3: Iya. Terima kasih.
0: Iya, sama-sama. Selamat
3: bertugas.
0: Iya, amin. Iya.
3: Assalamualaikum
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beralih ke telepon WhatsApp. Halo, assalamualaikum.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Sirina Pace.
4: Penandung lirik lagu nomor Pace.
0: Siapa di mana?
4: Dari gua.
0: Desa Roh. Dari gua. Apa kabar kita Desa Roh?
5: Iya, alhamdulillah. Baju-baju tapi agak seri bang. Tapi kalau dalam rumah kita tidak panas
0: sih. Iya, dingin je. Mau kita dengar ke lagunya apa, Desa Roh?
5: AC. Ini rumah aku nak kopi.
0: Bagus Desa. Gitu. Mau kita dengar ke lagunya apa, Desa Roh?
5: Mirnawati, kayak hati.
0: Mirnawati.
5: I.
0: Kayak hati, oke. Ada mi. Desa Roh, kita lebih suka ke perempuan yang pakai alis atau tidak?
5: Tidak.
0: Kenapa nak tidak?
5: Kalau perempuan yang suka merubah alis toh, kalau meninggal ki. Yang pertama di persalahan kubur anak alis.
0: Ah, laba.
5: I. Kada itu Tuhan tidak suka merubah.
0: Berarti sesa kiri.
5: Sesa. Jadi kata bini aku nak kena baru kira kubur baru ini kan cinta.
0: Di balo-balo ki.
5: Ah, oh, sesa. Apa?
0: Ah, sesa lagi kita Ibu Nur Rintan. Di balo-balo oke lagi nanti. Nabu nu miseda. Oke, okay, perlah. Baik sahabat budaya, sudah ada mi penelpon 4 dan sudah ada mi juga apa lagu yang sudah direquest, kita putar dulu lagu. Mohon maaf ini Lakapi tidak terlalu banyak bicara karena Lakapi lagi sakit ya. Jadi kita dengar kami lagu dari Imam Mesarifin, Debu-debu Jalanan, Roma Irama dan Ida R, Bunga Surga. Salam kemarin kalinya.

keramas. Wah. Sikat gigi. Wangi. Na. Sabunan. Waduh, kotor banget nih badan. Nah, ini dia yang terakhir. Muka disabunin. Dingin.

0: Om Swastiastu, Bli. Ampure mengganggu. Pering dijeni ke perpustakaan, ge.
1: Hah? Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa jadul.
0: Maaf, Bli. Saya diajarin sama ibu saya, dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi, Bli. Saya kesana dulu.
2: Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah.

0: Masih di program Pedaran Makassar dalam program Sirina Pace, Senandung Lirik Laguna Perempat Jazz. Dan tentunya masih bersama Lakapi yang akan menemani rondengan Anda dalam program Sirina Pace, dan kita masih menunggu penelpon. Jadi sahabat budaya yang bergabung silakan di 0811-409-250 bisa melalui telepon WhatsApp maupun telepon biasa. Dan kita sudah terhubung dengan telepon WhatsApp. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Senandung Lirik Laguna Perempat Jazz.
0: Asik.
1: Asik.
0: Bagaimana kabar ta Bunda Arsina, penguasa paroko?
1: Alhamdulillah, sehat-sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Kita iya, Adik. Bagaimana? Sehat selalu ini, ya.
0: Lagi sakit saya ini, Bunda.
1: Semoga cepat sembuh. Nih. Dari suaranya aku dengar itu.
0: Mau didengarkan lagunya layalong. Apa ini, Bunda?
1: Ya.
0: Mau didengarkan lagunya apa?
1: Lagunya Rita Sugiarto, apa lagi dulu
0: Rita Sugiarto tadi? Ku ingin ada.
1: Iya, itu mah.
0: Iya. Pakai alis atau tidak, Bunda?
1: Saya tidak pakai alis ya, karena kasar ji alisku.
0: Tebal ji.
1: Tebal ji. Kalau dikasih alis tambah hitam.
0: Tambah tebal ki lagi di.
1: Iya.
0: Oke, pale Bunda.
1: Iya. Makasih.
0: Iya, sama-sama.
1: Sehat selalu bersama keluarga.
0: Iya, amin.
1: Amin. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beralih ke telepon biasa. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buka pi.
0: Iya, dari Liwang.
2: Cepat sembuh.
0: Iya.
2: Sehat.
0: Ya.
2: Sakit apa ki?
0: Demam.
2: Oh iya, minum obat.
0: Iya, minum di obat.
2: Iya, pas sembuh.
0: Mau kita dengarkan lagunya apa?
2: Lagunya tuh apa? Ya, Keperempat. Apa itu lagunya ada? Keperempat.
0: Siapa?
2: Ada lagunya apa situ?
0: Ah ini mi, ini semua mi nda monitor ki tadi waktu ku baca ki.
2: Lagunya mana saya? Lagunya mau kita belikan kak.
0: Ada lagunya sama-sama selingkuh Siti Badria, Berakhir Perhentian Muhsin Alatas, Abang Penyiar Dian Nasruddin Paku, Durian Jatuh Mansur S, Lewat Pintu Belakang Ervi Karina. Ada Patah Arang Lewaldi, ada Jawa Sumatera Caca Handika, Takdir Cinta Lesti dan Rizky Billar, Sarmila dari Asraf, Magdalena dari Miki Z, Janda Kembang dari Roma Irama, duet dengan Elvi Sukesi, ada Adan dari Rika Melia, ada Yang Andrekan sama Diam Kristina.
2: Ada Setan.
0: Ada setan, oh iya, oke.
2: Iya, makasih, sembuh.
0: Iya, Deliwang.
2: Selanjutnya putih silajar.
0: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berada di telepon WhatsApp. Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Akar ribet pejengkis.
3: Alhamdulillah baik. Bes, semoga cepat sembuh pelunya, bang.
0: Iya. Eh, warna kisih jemainya.
3: Sama di.
0: Nah,
3: biar miku tam.
0: Ndak, mau kita dengarkan lagunya apa ini?
3: Laguna Lewaldi.
0: Lewaldi, Patah Arang. Oke, okay, oke.
3: Okay. Yes. Laguna Lewaldi.

0: Dengan telepon WhatsApp. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Pak Raden.
1: Oh, Pak Dente.
0: Ye.
1: Sibuk gak bila?
0: Sibuk, Ki.
1: Iya.
0: Sibuk gak, Ki?
1: Engkau panggeliku.
0: Oh, mika panggelita. Alhamdulillah, kau mika panggelita.
1: Boleh. Boleh gua mimpi.
0: Loki, mengkelinga elona gak, Pak Raden?
1: Mansur S durian jatuh.
0: Oke.
1: Okay. Pada mukir tu bolokang bela.
0: Merenda kaji amai he.
1: Mai tendennya apa aja?
0: Itu ya mana? Lurangi. Nasemengi mai, nasemengi apa di tahun dulu ya. Iya,
1: pandai tendre kak.
0: Dia ulas sedih kan? Iya, dia sampai itu dia mereka bicara ke si mana ke Madorong ay.
1: Iya, balik.
0: Iya.
1: Salam lagi bertugas.
0: Iya, salam lagi kepada salama.
1: Gati lari yang
0: ini. Oke, ini Pak Leparading. Assalamualaikum.
1: Iya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sudah genap nyumpa penelpon sahabat budaya, kita putar lagi kelong di dari Rita Sugiarto, Kuingin. Rika Melia, Ada Setan, Lewaldi, Patah Arang, Mansur S, Durian Jatuh. Salam lagi maring kelinga.

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang loy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: Loh, Cak, kamu kenapa? Kok kayak ketakutan gitu sih?
5: Tadi itu, pas diangkut mau berangkat sekolah, ada cowok di sebelah aku yang pegang batat aku.
4: Kamu teriak? Atau bilang ke orang gitu gak? Biar pelakunya ketangkap.
5: Aku takut. Aku langsung turun dan gak negur dia karena udah takut banget, Dev. Wah. Aku tuh gak tahu aku harusnya gimana nih.
4: Wah, gak beres sih ini, Cak. Itu udah masuk dalam kategori pelecehan seksual loh. Dan kamu harus tegas. Saat kamu terkena pelecehan seksual, lapor ke Komnas Perempuan agar dibantu dan diproses. Jangan pernah takut melawan agar pelaku jera. Karena kamu tidak sendirian.

0: Iya, masih di program 4 RR Makassar dalam program Sirena 4C, Senandung Lirik Laguna Perempat, dan tentunya masih bersama Lagapi di ruang dengar Anda. Lagapi masih ingin menerima penelpon 2-3 orang sebelum Lagapi pamit undur diri dari ruang dengarnya. Kita dengarkan dulu, kita sapa terlebih dahulu penelpon dari telepon WhatsApp. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagapi, Pak Kaling Kilontaro.
0: Tanya Kilontaro.
1: Lagunya Perempat, Cis.
0: Iya, akhirnya betul Pak Saleh.
1: Alhamdulillah, sehat-sehat di bangsa.
0: Loki mengkelingi lona ke Pak Saleh?
1: Ini penyekuan ke nafas kuang kelingan. Elong agak, ya. Kuang ke nama anu, Umay Rama, ya naruh ngombak.
0: Engka janda kembang. Janda kembang anu namanya. Iya.
1: Iya naru pale.
0: Oke.
1: Oke.
0: Ke kita poji makun rengkal na gambar alisna to de.
1: Alisna. Kai de ya ro de na gambar alisna de puyir na gambar alisna.
0: Nah, makala lagi de.
1: Iya.
0: Angkalinya ki angkalinya ki makun rei.
1: Dena peduli nih makun dek makui tahun ni.
0: Dena peduli. Dena peduli.
1: Dia buat salah kopi. Ya tu je lah kopi ko eli nak seman yang tahu we kasih pal setting.
0: Iya harus kilo seman atau.
1: Ya nak singki kena tu. Peningkatan pala kopi.
0: Iya dong. Mita tu.
1: Ya boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lekapi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Salah di Rapokaling. Kita beralih ke telepon biasa dulu. Halo, assalamualaikum. Terputus ya sahabat budaya. Jadi yang ingin bergabung silakan di 0811-4950. Lekapi masih menerima penelpon ini dari telepon WhatsApp maupun telepon biasa. Ini sudah terhubung kita dengan telepon biasa. Halo, assalamualaikum. Lagi kita terhubung lagi dengan telepon WhatsApp. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sirina Pace
2: di Purum Damri.
0: Sirina Pace Pak Idris.
2: Serentara dari kene ponto ini antar keluarga ini.
0: Sirina Pace.
2: Sirina Pace.
0: Senandung
2: Perompa.
0: Senandung Lirik Laguna Perompa, Ces.
2: Iya.
0: Ulangi gitu dulu.
2: Iya, Senandung Lirik Lagunya Perompa, Ces.
0: Asik. Agar betul. Apa kabar, Ki?
2: Saya aja, Ki.
0: Sakit-sakit ke saya.
2: Sementara di ane nih di Petrani menuju Daya ini.
0: Iya, mau kedengarkan lagunya apa ini, Pedris?
2: Lagunya Pak Marsino.
0: Nggak ada itu, beda lagi lagunya, lagu dandu lagi ini.
2: Oh, lagu dandu lagi.
0: Iya,
2: oh,
0: ada. Lagu. Ini kubacakan kita ada lagunya sama-sama salingku. Kubacakan ki. Kita dengar dulu deh. Ada lagunya sama-sama salingku berakhir penantian. Abang penyiar lewat pintu belakang Jawa Sumatera takdir cinta ya, Sarmila.
2: Itu mau.
0: Yang mana?
2: Ada Belaka.
0: Hah?
2: Yang kedua tadi.
0: Yang kedua berarti berakhir penantian.
2: Ya, berakhir penantian ya.
0: Iya.
2: Yeah.
0: Oke, pale Pak Idris.
2: Ye. Yeah. Ada semua di sini ada Om Latrung, ada Ibu Nuraini dan semua
0: yang
2: ada di ada Ibu Widiwati juga.
0: Oke, yang paling Pak Idris di.
2: Ada juga.
0: Halo. Jalan jaringannya Pak Idris. Jadi sebut budaya itu tadi Pak Idris di Perum Damri. Kita beralih ke telepon biasa. Kita sapa terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Kalau Sirina Pace.
3: Senandung Lirik Laguna Perempat.
0: Dengan siapa di mana?
3: Dengan Iwan Putra Bima.
0: Kak Iwan, apa kabar hari ini?
3: Iya, alhamdulillah baik-baik ini, Kak.
0: Mau didengar ke lagunya apa?
3: Lagunya Janda Kembang.
0: Lagunya Janda Kembang sudah di request sama Pak Raano, Pak Saleh, yang lain.
3: Oh.
0: Ada ini lagunya Caca Handika, Jawa Sumatera, ada juga Maggie Zaid, Magdalena. Ada Saskia Goti.
3: Itu apa namanya, Maggie Zaid.
0: Oh iya, oke.
3: Iya, buat kakak yang tugas, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beralih lagi ke telepon WhatsApp sahabat budaya. Ini ada yang menelpon Pak Takdir ya. Halo, assalamualaikum.
4: Assalamualaikum, lagapi.
0: Waalaikumsalam, kelontarong.
4: Senandung lirik.
0: Oh,
4: lagu na perompet ces.
0: Senandung lirik lagu na perompet ces. Dengan siapa di mana ini?
4: Laguna Propus.
0: Iya.
4: Ya, Rizky Dua di jalan saya ini lagi sih.
0: Iya, dengan siapa ini?
4: Dengan Rizky Dua di Goa.
0: Daeng.
4: Sirua.
0: Oh, Daeng Sirua.
4: Iya.
0: Apa kabar kita Daeng Sirua?
4: Iya, lagi di jalan ini, kabar baik. Kita ya baik-baik aja, Ki.
0: Lagi sakit-sakit kayak ini, flu, Kak.
4: Benar.
0: Iya.
4: Cepat sembuh,
0: Amin. Mau kedengarkan lagunya apa?
4: Pak Dana saja.
0: Ay, sudah direquest ini sama Pak Iwan.
4: Oh, jadi yang mana yang belum?
0: Ada ini lagunya Ervi Karina, Lewat Pintu Belakang. Ada juga Saskia Gotik, Tak Setia. Ada juga Siti Badria, Sama-sama Selingkuh.
4: Saskia Gotik mo?
0: Saskia Gotik mo?
4: Yeah.
0: Yeah. Oke, okay, mipale Pak. Oke, mipale Densirwa.
4: Yeah.
0: Hati-hati, Ki.
4: Nggak pakai bulu saya. Yang tidak pakai alis.
0: Yang tidak pakai alis.
4: Iya.
0: Rata-rata ini laki-laki suka yang tidak pakai alis. Yang normal-normal saja.
4: Iya, malam-malam kita pakai alis kayak pantun.
0: Kayak ki hantu di.
4: Iya.
0: Oke, Mpale Desirwa.
4: Makasih banyak.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sudah lengkap ini sahabat budaya, sudah 4 mi penelpon kita putar Mikael yang sudah di request di. Jadi jangan kemana-mana, kalau memang sempat angkat lagi penelpon, Lakapi masih akan mengangkat, kalau tidak ya Lakapi pamit mundur diri. Jadi kita dengarkan dulu lagunya Roma Irama, Fat Elvi Sukaisi, Janda Kembang. Salam kemarin kalinya.

0: kita itu beda. Beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku, dan budaya.
1: Kita itu sama. Sama-sama ingin perdamaian. Sama-sama ingin dihargai.
2: Berdamailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.

0: Selamat Ibu Corona dan Bapak Covid. Bayinya terlahir.
1: Terima kasih, dokter.
0: Akan diberi nama siapa, Pak?
1: Omikron, dok.
2: Kalau boleh tahu, anak yang keberapa ya, Bu? Anak ke-10, Sus. Wah, yang ke-10 ya?
1: Iya, Sus. Karena malas pakai masker.

0: Loh, Cak, kamu kenapa? Kok kayak ketakutan gitu sih?
1: Tadi itu, pas diangkut mau berangkat sekolah, ada cowok di sebelah aku yang pegang batat aku.
0: Kamu teriak? Atau bilang ke orang gitu gak? Biar pelakunya ketangkap.
1: Aku takut. Aku langsung turun dan gak negur dia karena udah takut banget, Dev. Aku tuh gak tahu aku harusnya gimana nih.
0: Wah, gak beres sih ini, Cak. Itu udah masuk dalam kategori pelecehan seksual loh. Dan kamu harus tegas. Saat kamu terkena pelecehan seksual, lapor ke Komnas Perempuan agar dibantu dan diproses. Jangan pernah takut melawan agar pelaku jera, karena kamu tidak sendirian.

0: Masih di program 4 dari Makassar dalam program Sirina Pace, Senandung Lirik Laguna Prom Paces. Dan tentunya masih bersama Lakapi yang menemani ruang dengan Anda. Lakapi masih mau menerima 2-3 penelpon nih sahabat budaya sebelum Lakapi pamit undur diri dari ruang dengar ta. Dan kita sudah terhubung dengan telepon WhatsApp. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sirina Pace Bunda.
1: Senandung Lirik Laguna Prom Paces.
0: Asik, Bunda Dewi di Bulukunyi Takalar ya. Bunda Dewi mau kedengarkan lagunya apa?
1: Ada tadi ku dengar Takdir Cinta.
0: Takdir Cinta ada lagunya Lesti.
1: Iya, itu nih.
0: Ada nih. Gambar alis atau tidak, Bunda?
1: Ya. Yeah.
0: Gambar alis atau tidak?
1: Gambar alis.
0: Iya, lebih suka gambar alis atau tidak?
1: Tidak. Tidak terlalu cantik kak, kalau gambar alis, kalau tidak gambar cantik kak.
0: Uhui, ala ki Bunda.
1: Iya, mama bercanda.
0: Iya, enggak juga Bunda. Oke, empal ya Bunda Di, enggak terlalu
1: aneh kalau tapi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Dewi di Bulukunyi Takalar, kita beralih ke telepon biasa. Halo, Assalamualaikum. Halo. Halo. Halo.
3: Halo.
0: Sirina Pace.
3: Senandung Lirik Laguna Prom Pace.
0: Dengan siapa di mana?
3: Dari Asri di Otu.
0: Pak Asri. Pak Asri, apa kabar ki hari ini?
3: Alhamdulillah, mari semua.
0: Alhamdulillah. Mau dengarkan lagunya apa Pak Asri? Masih ada ini lagunya Abang Penyiar lewat pintu Tan? Belakang. Jawa Sumatera, Sarmila yang diam tak setia. Mau kita dengarkan lagunya apa?
3: Diam-diam tak setia.
0: Dia?
3: Yeah.
0: Tak setia?
3: Yeah.
0: Ah, iya. Pak Seri, lebih suka lagi perempuan yang gambar alisnya atau tidak?
3: Tidak.
0: Tidak? Kenapa yeah. Ya? Lebih cantik kalau tidak ada gambar alisnya?
3: Betul sekali.
0: Ternyata Pak Asri juga suka yang natural-natural ya.
3: Iya, natural itu.
0: Betul, ya, tahu.
3: Iya, terima kasih banyak, Lakapi.
0: Iya, sama-sama Pak Asri.
3: Selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beralih ke telepon WhatsApp lagi, sahabat budaya. Halo, Assalamualaikum Pak. Siapa namanya Pak Yani di Sopeng? Halo. Halo, Assalamualaikum Pak Yani.
4: Halo, Kelontaro, Assalamualaikum.
0: Bukan Kelontaro Pak Yani, Sirina Pace.
4: Sirina Pace.
0: So, masih sore. Senandung
4: Lirik Lagunya Prom Pace.
0: Iya, mau kita dengar ke lagunya apa Pak Yani?
4: Carmila, Carmila.
0: Sarmila.
4: Sarmila ya itu.
0: Iya. Pak Yani lebih suka ki isterita pakai alis atau tidak?
4: Ya, alami.
0: Alami, jadi alami selama yeah. Ini cerita ini.
4: Ya. Yeah.
0: Biar atau biasa jina gambar-gambar ya sedikit.
4: Saya biasa sedikit ji, tidak terlalu.
0: Kukira kita yang gambar alisna.
4: Enggak, oh, yang bengkok-bengkok.
0: Iya. Oke, oke, balik Pak Yanina.
4: Iya, iya.
0: Iya, ya balik Pak Yani.
4: Ya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sahabat budaya yang ingin bergabung silahkan. Lagapi masih menerima satu penelpon terakhir. Oh kayaknya tidak nih deh. Iya, tahu karena ini lagunya sudah berapa ini. Kita angkat penelpon terakhir ya. Halo, Assalamualaikum.
5: Senandung Lirik Laguna Prom Pace.
0: Ya, asik. Dengan siapa di mana?
5: Wanti.
0: Ibu Wanti, itu melambat iya. Sekali ki masuk Bundi, Bu Wanti.
5: Baru selesai mandi.
0: Segar gitu.
5: Iya.
0: Kak, panas kan makin cuaca hari ini. Mau kedengar ke lagunya apa ini, Bu
5: ini, Wanti? Ini, asal itu ada yang...
0: Jawa Sumatera, Abang Penyiar atau lewat pintu apa belakang?
5: Abang Penyiar, Abang Penyiar.
0: Oke, ada mi. Iya. Bunda Wanti, lebih suka pakai alis atau tidak?
5: Yang asli.
0: Oh, yang asli. Berarti tebal ke alista kita, Bunda Di.
5: Hah?
0: Tebal ke alista.
5: Enggak, di biasa-biasa.
0: Oh, biasa-biasa, Ji. Tapi biasa digambar.
5: Iya,
0: Enggak. Oh, enggak juga.
5: Iya.
0: Ya, tahu karena ini banyak-banyak ini pendengarnya perempuan yang suka yang natural-natural, tahu.
5: Iya. Bagus tuh kalau asli.
0: Bagus ki kalau asli Bunda. Kelihatan ki cantiknya. Iya. Cantik maksimal ki bilang anak-anak.
5: Cantik asli.
0: Iya, natural banget. Wow. Oke, Mbak Bunda Wanti.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sahabat budaya, kami pamit undur diri dari ruang dengar tadi program Sirena Pace. Dan masih akan menemani sahabat budaya sekalian dalam program Dunia Wisata. Kemudian dilanjutkan program Panrita. Dan yang terakhir kayaknya itu apresiasi budaya lokal. Jadi sahabat budaya, tetap stay tune di program Empat Tiara Makassar. Kita dengarkan dulu lagu dari Takdir Cinta Lesti dan Rizky Billar. Selamat kemarin kalinga.

0: Game over.
1: Hei, bote ke bote kalah, Lai. Padahal hampir sedikit, sah.
2: Kenapa, Moni? Judi online, Le. Memang butuh batu, Le. Su bilang stop, sudah. Son lama, lu su jadi gembel, nih.
1: Jalan-jalan ke Fatum Nasi, hujan gerimis sejuk sekali. Judi online bikin sensasi, akhirnya Moni jadi pengemis.
3: Stop judi online. Jalani hidup dengan nyaman.

0: pohon. Soalnya panas di sana.
1: Oh, oke. Kakak di bawah pohon.
0: Dingin, tidak panas. Atau terang menanam pohon saja.
1: Oh, iya. Di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang semua tanam.
2: Supaya tumbuh rambutan.
0: Oke. Asia.
3: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.

0: kembali kami hadirkan kabar anak perempat pukul 17 waktu Indonesia bagian tengah. Sahabat budaya, lapa-lapa adalah makanan tradisional khas Sulawesi yang terbuat dari beras atau beras ketan, yang dimasak dengan santan lalu dibungkus menggunakan daun kelapa muda atau janur dan direbus. Makanan yang mirip lontong atau buras ini populer di Sulawesi Selatan, termasuk masyarakat Bugis dan Makassar serta Sulawesi Tenggara, yaitu Buton dan juga Muna. Demikian kabar anak perempat pukul 17 waktu Indonesia bagian tengah.
1: Demikian kabar Ratna Pro 4.

Jadi sahabat budaya lah kami kembali menemani ruang dengar Anda dalam program Dunia Wisata. Jangan kemana-mana karena lah kami akan kembali menghadirkan informasi tentang pariwisata yang ada di Sulawesi Selatan. Dan tentunya kita akan membahas pariwisata yang ada di Kabupaten Bone. Tetap stay tune di program 4 RRI Makassar. Kita dengarkan lagu dari Cinta Jangan Pergi Kotak.

dengan jajanan rambut nenek. Salah satu jajanan tradisional Indonesia yang memiliki sejarah panjang dan masih populer hingga saat ini. Awalnya jajanan ini dikenal dengan sebutan arbanat yang merupakan makanan tradisional populer di tahun 1990-an. Sejarah rambut nenek tidak diketahui secara pasti. Awalnya populer di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Jajanan rambut nenek ini memiliki cita rasa yang manis dan gurih, terbuat dari gula pasir, tepung terigu, dan air yang dimasak hingga mengental dan dapat ditarik-tarik. Jajanan rambut nenek ini biasanya berwarna putih, namun kini juga tersedia dalam berbagai varian rasa seperti coklat, stroberi, dan durian. Jajanan ini menjadi salah satu pilihan camilan favorit bagi banyak orang, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Dulunya, jajanan ini bisa dibeli hanya dengan menukar barang bekas berupa botol atau kaleng, dan penjual jajanan rambut nenek ini akan berkeliling dari rumah ke rumah. Di Indonesia, rambut nenek pertama kali dikenal sebagai arum manis. Seiring berjalannya waktu, nama ini berubah menjadi rambut nenek karena teksturnya yang menyerupai rambut putih orang tua. Bagaimana di tempat Anda? Apakah masih ditemukan jajanan tradisional rambut nenek ini?

Karkuris adalah salah satu permainan tradisional Kepulauan Kei yang berasal dari Desa Duroa, Kota Tual, Provinsi Maluku. Pertama-tama, setiap tim wajib menyiapkan 1-4 tangkai daun kelapa yang sudah tua atau tangkai sapu lidi. Tangkai sapu lidi berfungsi sebagai pengait yang akan dikaitkan pada ujung salah satu karkuris yang berlubang. Karkuris itulah yang akan digunakan sebagai senjata. Di daerah Kei biasanya disebut gacu. Gacu ini digunakan untuk menyerang karkuris raja dan juga prajurit yang dipang dalam permainan. Setiap tim wajib memiliki 1 karkuris raja dan 10 karkuris prajurit. Posisi karkuris dipasang dalam pertandingan berbentuk V dan raja berdiri persis di depan karkuris prajurit. Permainan ini biasanya dimainkan di lahan kosong yang berpasir. Dalam permainan biasanya dipasang 1 orang anak sebagai pengadil. Sebelum pertandingan, pengadil membuat garis batas penyerang dan menarik undian untuk menentukan tim mana yang menyerang duluan. Setiap tim akan diberikan kesempatan untuk menyerang secara bergantian. Dan apabila ketika menyerang dan melewati garis batas penyerangan, maka peserta tersebut akan dicabut haknya untuk menyerang dan diganti oleh pemain lain. Kemudian, apabila jika senjata karkuris yang digunakan mengenai karkuris prajurit lawan dan terlempar keluar, maka akan dikeluarkan dari formasi. Akhir dari pertandingan ini adalah ketika ada yang berhasil menjatuhkan karkuris raja. Maka tim itu keluar sebagai pemenangnya dan yang kalah akan diberikan hukuman yakni menggendong tim yang menang. Mulai dari garis pertahanan tim yang kalah sampai pada garis penyerangan tim yang menang.

0: Memang sudah, Mo. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur, sudah, Kak? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala, Kak? Anak-anak ini memang sudah, Mo. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini, Kak?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini? Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah melindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.
3: Apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
4: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

0: adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.
1: Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya? Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan 2 musim yaitu hujan dan kemarau.
2: Benarkah tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan termasuk tidur dengan kipas angin.

0: Jadi kapan dirayain sih? Sekalian makan sama hangout ya?
1: Atur aja deh, selain Senin sama Kamis ya.
0: Kenapa?
1: Kan kamu biasanya puasa, nanti gak bisa makan kita.
0: Oh iya, terus kapan dong?
1: Minggu aja deh, gimana?
0: Jangan, emang kamu gak ke gereja?
1: Izin sekali gak apa-apa kali.
0: Izin, jangan dong. Kamu yang dosa, tapi aku yang merasa bersalah.
1: Terus?
0: Sabtu aja deh, sekalian cari pandangan.
1: Oke, let's go.

0: Mozaik Budaya.
1: Rampana Kapa atau biasa disebut dengan Rambutuka merupakan pesta pernikahan adat Toraja. Dengan menggunakan pakaian adat khas adat Toraja, kedua mempelai menjalani tahapan demi tahapan yang ada. Setelah disahkan secara agama, kemudian kedua mempelai akan disahkan secara adat dengan suatu perjanjian di hadapan pemerintah adat dan seluruh keluarga yang hadir. Setelah melakukan ucap janji dengan ketua adat yang disebut dengan ada, maka keduanya akan menggelar pesta pernikahan untuk seluruh keluarga dan juga tamu yang hadir. Di Toraja sendiri, masyarakat masih mengenal sistem kasta, di mana sistem kasta tersebut juga berlaku dalam pesta pernikahan adat Toraja yang akan digelar. Namun, disinilah uniknya pernikahan adat Toraja, di mana acara pesta pernikahan tersebut dibagi menjadi tiga, di antaranya Bobo Banang, Rampo Karoeng, dan Rampo Allo.
2: Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.
3: Wah, sepatu yang kupesan akhirnya datang. Buatin story ah. Lihat guys, sepatu dari luar negeri nih. Harganya bisa bikin dompet terkuras.
4: Sombong amat.
3: Tapi, gak apa-apalah. Biar eksis, biar kita ngikutin tren.

0: Eh, ini sepatu atau tisu?
1: Hai Amri. Eh, itu sepatumu kenapa?
0: Gak tahu nih, sepatu baru tapi udah copot aja. Cakep banget sepatumu. Pasti dari luar negeri nih.
1: Enggak lah, sepatuku buatan lokal. Tahan air dan tahan komentar negatif netizen.
0: Kok bisa sekeren itu?
1: Tentu saja.
0: Wah, gak kalah nih sama brand luar.
1: Beli produk lokal itu tidak cuma soal hemat, tapi juga hormat. Hormat sama karya anak bangsa.
2: Betul.
0: Sekarang aku udah insaf. Karena mahal, belum tentu awet. Tapi lokal, jelas kuat dan tepat.
1: Ingat ya, gaya nggak harus mahal, yang penting original dan cinta lokal. Dari Indonesia untuk Indonesia.

0: Syariat, satu hari, satu ayat. Bersama Da'i Raja dan Ustadz Muslim Buhari.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum.

0: عباد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون.
1: Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Ayat ini memerintahkan kepada kita untuk menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Karena sekarang banyak orang tua yang cuma menjaga dirinya tapi tidak menjaga keluarganya dari api neraka. Artinya apa? Dia yang sibuk mengerjakan ibadah, dia yang bolak-balik ke masjid untuk sholat, baca Quran tiap hari, tapi terkadang anaknya dia tidak perintahkan untuk ke masjid. Anaknya keluyuran ke sana kemari, tidak diperhatikan, bahkan lebih nacari ayamnya daripada anaknya. Ini yang bahaya. Kita yang sibuk ibadah, tapi anak, keluarga kita tidak jaga dari api neraka. Ujung-ujungnya, di yaumil akhir nanti, ketika ditanya oleh malaikat, kenapa engkau rajin sholat sementara anakmu tidak? Padahal anaknya akan masuk ke dalam neraka. Begitu ditanya anaknya, kenapa engkau masuk ke dalam neraka? Jawaban sang anak, ini penyebabnya karena orang tuaku tidak menjaga saya, tidak menyuruh saya kepada kebaikan. Apa kata Allah? Kamu masuk ke dalam neraka bersama anakmu. Oleh karena itu coy, jaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Kaum muslimin, pendengar RRI rahimakumullah. Bagaimana memilih pemimpin sesuai dengan kriteria yang baik di dalam Islam? Maka ada keterangan yang bagus yang dijelaskan Syekhul Islam dalam karyanya As-Siyasa As-Syar'iyah tentang kriteria pemimpin yang baik. Beliau menjelaskan yang pertama adalah pemimpin harus memiliki kriteria kuat atau mampu dan amanah. Pernyataannya ini disetir oleh firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna khaira man istajarta qawi." Saya ulangi, "Inna khaira man istaja." Sekali lagi, "Inna khaira man istajartal qawiyul amin." Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja pada kita ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya. Quran Surah Al-Qasas ayat 26. Dalil lainnya atau ayat yang lain, pujian yang diberikan oleh penguasa Mesir kepada Nabi Yusuf alaihissalam, "Innakal yauma ladaina makinun amin." "Innakal yauma ladaina makinun amin." Sesungguhnya kamu mulai hari ini menjadi seorang yang berkedudukan tinggi, kuat secara posisi, lagi dipercaya pada sisi kami. Quran Surah Yusuf ayat 54. Demikian pula beliau menjelaskan, Syekhul Islam menjelaskan karakter Jibril yang Allah amanahi menyampaikan wahyu kepada para rasul. Karakter Jibril yang Allah puji di dalam Al-Quran, "Innahu laqawlu rasulin karim, dhi quwwatin inda dhil arshi makin, muta'in thamma amin." Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman Allah yang dibawa oleh utusan yang mulia, Jibril, yang mempunyai kekuatan, yang mempunyai kedudukan tinggi di sisi Allah, yang mempunyai arsh, yang ditaati di sana, di alam malaikat, lagi amanah. Quran Surah At-Takwir, ayat 19-21. Demikianlah kriteria pemimpin ideal yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, kuat dalam arti mampu secara profesional dan amanah. Kemudian Syekhul Islam menjelaskan batasan kuat atau mampu dan batasan amanah. Beliau mengatakan sifat kuat atau profesional untuk setiap pemimpin tergantung dari medannya. Kuat dalam memimpin perang kembali kepada keberanian jiwa dan kelihaian dalam berperang dan mengatur strategi. Karena inti perang adalah strategi. Demikian pula kembali kepada kemampuan dalam menggunakan senjata perang. Sementara kuat dalam menetapkan hukum di tengah masyarakat, kembali kepada tingkat keilmuannya, memahami keadaan yang diajarkan Al-Quran dan Sunnah, sekaligus kemampuan untuk menerapkan hukum itu. Selanjutnya, beliau menjelaskan kriteria amanah. Sifat amanah itu kembali kepada kesungguhan orang untuk takut kepada Allah. Tidak memperjualbelikan ayat-ayat Allah untuk kepentingan dunia. Dan tidak takut dengan ancaman manusia. Tiga kriteria inilah yang Allah jadikan standar bagi setiap orang yang menjadi penentu hukum bagi masyarakat.
Kemudian beliau mengutip firman Allah Subhanahu wa taala, "Fala takhshawun nasa wakhshawni wa la tashtaru bi ayati thamanan qalila wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun." Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, tetapi takutlah kepadaku. Dan janganlah kamu menukar ayat-ayatku dengan harga yang sedikit atau harga yang murah. Barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 44. Selanjutnya, Syaikhul Islam menjelaskan mampu secara profesional dan amanah. Mana yang harus diprioritaskan? Kata Syaikhul Islam, ada semua, saya ulangi, Anda semua tentu menyadari, untuk mendapatkan pemimpin yang memiliki dua kriteria ini sekaligus, sangat sulit untuk ditemukan. Hingga Syaikhul Islam di halaman lain dalam buku itu menyatakan, kemampuan dan amanah jarang bersatu pada diri seseorang. Karena itu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengadu kepada Allah. "Ya Allah, aku mengadu kepadamu. Orang fasik yang kuat, mampu, dan orang amanah yang lemah." Disinilah Syaikhul Islam menyarankan untuk menerapkan skala prioritas. Mana karakter yang lebih dibutuhkan masyarakat, itulah yang dikedepankan. Dalam posisi tertentu, sifat amanah lebih dikedepankan, namun di posisi lain sifat mampu dan profesional lebih dikedepankan pula. Syaikhul Islam membawakan riwayat dari Imam Ahmad ketika beliau ditanya, "Jika ada dua calon pemimpin untuk memimpin perang, yang satu profesional tapi fasik, dan yang satu soleh tapi lemah, mana yang lebih banyak dipilih?" Jawab Imam Ahmad, "Orang fasik yang profesional, maka kemampuannya menguntungkan kaum muslimin, sementara sifat fasiknya merugikan dirinya sendiri. Sedangkan orang soleh yang tidak profesional, maka kesolehannya hanya untuk dirinya, sementara ketidakmampuannya merugikan kaum muslimin." Dipilih perang bersama pemimpin yang profesional meskipun fasik. Sebaliknya, jika dalam posisi jabatan itu lebih membutuhkan sifat amanah, maka didahulukan yang lebih amanah, sekalipun kurang profesional. Syaikhul Islam menyebutkan, jika dalam kepemimpinan itu lebih membutuhkan sifat amanah, maka didahulukan orang yang memiliki sifat amanah, seperti bendahara atau semacamnya. Kemudian beliau memberikan kesimpulan dalam menentukan pemimpin. Diutamakan yang lebih menguntungkan untuk jabatan itu dan yang lebih sedikit dampak buruknya. Kaum muslimin, pendengar rahimakumullah. Bagaimana penjelasan ini? Nasihat bagi kita bahwa ketika kita memilih pemimpin, saat kita mendahulukan amanah dan profesional, pemimpin hari ini, kondisi kita hari ini, yang kita butuhkan adalah amanah dan profesional. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah, semoga pemimpin yang amanah dan profesional akan membawa kita lebih baik dan lebih sejahtera ke depannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Agama Islam adalah agama nasihat. Semua sendi dalam agama Islam adalah nasihat. Dan setiap kita dalam agama ini akan senantiasa menasehati dan dinasehati. Sebagaimana dalam hadis dari Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Agama adalah nasihat." Para sahabat bertanya, "Untuk siapa?" Beliau menjawab, "Untuk Allah, kitabnya, rasulnya, para pemimpin kaum muslimin dan umat muslim seluruhnya."

Bila kita ziarah kubur dan kita merenunginya, kita akan menyimpulkan bahwa kubur para pembesar, bangsawan, dan hartawan adalah sama dengan kuburnya kaum jelata. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang mengikuti orang mati itu ada tiga macam, yaitu keluarganya, hartanya, dan amal perbuatannya. Maka kembalinya dua macam, dan yang tinggal hanyalah satu, keluarga dan hartanya akan kembali ke rumah, sedangkan amal baiknya akan tinggal. Jika demikian, beruntunglah ahli kubur yang paling banyak amal kebajikannya, bukan yang paling banyak hartanya, paling tinggi pangkatnya, atau yang paling mewah batu nisannya. Nasihat dari Imam Ghazali. Segala sesuatu yang ditakdirkan untukmu akan sampai kepadamu meskipun jarak antara sesuatu itu denganmu sejauh antara dua gunung. Dan segala sesuatu yang tidak ditakdirkan untukmu tak akan sampai kepadamu meskipun jarak antara sesuatu itu dengan dirimu sedekat antara dua bibir.

Nasihat Umar bin Khattab. Hendaklah kalian menghisap diri kalian sebelum kalian dihisap. Dan hendaklah kalian menimbang diri kalian sebelum kalian ditimbang. Dan bersiap-siaplah akan datangnya hari besar ditampakkannya amal.

0: Dalam Quran Surah An-Nisa ayat 32, Allah berfirman, "Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. Karena bagi orang laki-laki ada bahagian dari apa yang mereka usahakan. Dan bagi para wanita pun ada bahagian dari apa yang mereka usahakan. Dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu."
1: Nusantara Malam Pro 4 Makassar.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

7 8 9 10. Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Ya, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.

Masuk di program apresiasi budaya lokal sahabat budaya. Tentunya Lekapi hadirkan satu informasi dari rra.co.id/Makassar, di mana akulturasi dan pelestarian lagu Makassar di obrolan budaya RRI. Musik daerah sahabat budaya bukan sekedar warisan masa lalu, melainkan identitas yang terus bernapas dan bertransformasi. Di tangan generasi muda, lagu-lagu daerah Makassar kembali bergema lewat sentuhan akulturasi, memadukan nilai-nilai tradisional dengan warna musik modern tanpa menghilangkan nyawa aslinya. Rustam Basir, yang merupakan seorang musisi senior, mengungkapkan bahwa menyoroti bahwa pentingnya merawat formula dan pola dasar musik khas daerah agar identitas kebudayaannya tetap kokoh dan teruji oleh waktu di tengah gempuran tren sesaat. Di sisi lain, Arwan Jajadi menguraikan bagaimana sejarah interaksi budaya Tionghoa dan Makassar telah melahirkan warna musik yang unik, melengkapi harmoni nada yang mengakar kuat pada karya-karya legendaris pencipta lagu terdahulu. Selain itu, dalam diskusi tersebut juga menyoroti struktur penulisan syair lagu Makassar masa lalu yang dinilai sangat sistematis, di mana setiap bait memiliki fungsi pembuka, isi hingga penutup yang menguatkan pesan emosional sebuah lagu. Dan tentunya siaran tersebut juga mengajak bagi masyarakat dan generasi muda untuk mengapresiasi pemeran fisik karya piringan hitam serta arsip rekaman legendaris musik Makassar sebagai bentuk penghormatan atas sejarah akulturasi budaya yang berharga. Jadi sahabat budaya yang ingin mengakses informasi selengkapnya bisa mengunjungi website rri.co.id atau rri.co.id/Makassar. Jangan kemana-mana, kita dengarkan dulu lagu dari Nurdin Takwa, Kak Deji Kujangang-jangang. Salam lagi maring kalinya.

0: ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
1: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
0: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
1: Hah? Kok bisa?
0: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
1: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
2: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang, seperti apa, dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang tersebut.
3: Daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.

0: Ih, sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
1: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jera.
0: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

Sahabat Budaya Makassar, buat kita yang suka menyanyi, apalagi yang hobi melestarikan lagu pop daerah dan pop Indonesia, ada kabar baik kita yang suka menyanyi, apalagi yang hobi

0: atau wanita yang umurnya 16-25 tahun. Syaratnya gampang, Jices. Siap ikuti semua tahapan lomba, ikuti aturan panitia, dan kalau lolos beki, kemasuk grand final, wajib Ki punya BPJS Kesehatan atau asuransi aktif lainnya.
1: Cara daftarnya gampang sekali, Ji. Bisa Ki online atau bisa Tonji offline.
0: Nah, cara daftarnya, Sapo, langsung Ki buka bintangradio.rri.id. Tinggal scan Ki QR Code-nya di postingan Medsos RRI Makassar.
1: Video audisi, bikin video menyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah. Pakai format berdiri atau vertikal dengan rasio 9:16. Durasi 60-90 detik. Upload Ki di akun medsos pribadi Ta, kasih hashtag Ki Bintang Radio 26 Makassar, terus tag maki akun RRI Makassar sama Bintang Radio. Jadi, tunggu apa Ki lagi? Cepat maki daftar.
0: Baji kita wah, bawa nama daerah di panggung nasional.
1: Jangan lupa follow Instagram @RRI_Makassar dan @bintangradio.id plus subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
2: Tunjukkan maki bakata, ewako Makassar.
3: Tahukah kamu, sebelum menjadi tempat wisata seperti saat ini, Tapak Padri adalah pelabuhan pertama yang ada di Bengkulu. Sebuah situs bersejarah yang mencerminkan perjalanan panjang Provinsi Bengkulu. Mengukir jejaknya sejak dibangun pada tahun 1807 oleh pemerintah Inggris di bawah kepemimpinan Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles. Pelabuhan Tapak Padri terletak dengan anggun di pesisir pantai Teluk Bayur, sekitar 100 meter dari Benteng Marlborough. Sebuah peninggalan bersejarah yang mencerminkan kehadiran Inggris di Bengkulu. Benteng Marlborough yang melindungi pelabuhan menjadi saksi bisu dari berbagai peristiwa sejarah yang melibatkan pemerintahan Inggris dan perkembangan perdagangan di wilayah Bengkulu. Pelabuhan Tapak Padri, selain menjadi pusat perdagangan, pelabuhan ini juga berperan sebagai basis pemerintahan Inggris di wilayah Bengkulu. Selama abad ke-19, pelabuhan ini menjadi tempat pendaratan para misionaris Inggris yang aktif menyebarkan agama Kristen di Bengkulu. Pada tahun 1819, dalam perubahan dinamika politik waktu itu, Bengkulu diserahkan dari tangan Inggris kepada Belanda. Meskipun demikian, Belanda melanjutkan penggunaan pelabuhan Tapak Padri untuk mendukung aktivitas perdagangan dan pemerintahan di wilayah Bengkulu. Namun, seiring berjalannya waktu, kondisi pelabuhan mengalami penurunan. Pada tahun 1978, pelabuhan Tapak Padri ditutup karena kondisinya yang sudah tidak layak. Meskipun telah tutup, pelabuhan ini terus hidup dalam ingatan masyarakat sebagai saksi bisu dari berbagai peristiwa sejarah di Bengkulu.

0: Ratna Pro 4.
1: Kembali kami hadirkan kabar Ratna Pro 4 pukul 20 waktu Indonesia bagian tengah. Sahabat budaya, seruit adalah makanan tradisional khas Provinsi Lampung berupa perpaduan ikan air tawar, bakar atau goreng yang dicampur atau diaduk bersama sambal terasi, lalapan serta pelengkap asam segar seperti tempoyak atau mangga punya. Lebih dari sekedar hidangan, kuliner ini memiliki nilai filosofi yang kuat melalui tradisi nyeruit, yaitu momen makan bersama keluarga besar atau masyarakat saat acara adat dan pernikahan sebagai simbol kebersamaan, silaturahmi dan gotong royong. Demikian kabar Ratna Pro 4 pukul 20 waktu Indonesia bagian tengah.
0: Demikian kabar Ratna Pro 4.

0: Immediately we had proclaimed our independence in August 45, we attached as preamble to our constitution the Pancasila.
1: Tahukah kamu bahwa Pancasila diperkenalkan untuk pertama kalinya kepada dunia oleh Presiden Soekarno di Sidang Umum PBB? Peristiwa ini terjadi pada 30 September 1960 di markas PBB New York, Amerika Serikat. Saat itu Presiden Soekarno diberi kesempatan menyampaikan pidato di Sidang Umum PBB yang berjudul Membangun Dunia Kembali. 23 tahun kemudian, tepatnya dalam Sidang Pleno Executive Board UNESCO yang berlangsung pada 10-24 Mei 2023, pidato tersebut ditetapkan sebagai Memory of the World oleh UNESCO.

0: Sumbang FM, suara budaya Sulawesi Selatan. Kerajaan Bantaeng merupakan kerajaan kecil yang mendukung Kerajaan Goa dan Kerajaan Talo. Kerajaan Bantaeng memiliki peninggalan arkeologi berupa terakota, makam kuno, dan tembikar. Kerajaan Bantaeng berkembang sebagai wilayah perdagangan dan pertanian sejak awal abad ke-13 hingga awal abad ke-17. Kerajaan Bantaeng menjalankan pemerintahan secara adat, yaitu melalui adat Sampulorua, dan tugas dari anggota adat Sampulorua adalah membuat hukum kerajaan dan memelihara tradisi dan adat. Setelah pemindahan istana kerajaan dari Onto ke Karantuang, Raja Kerajaan Bantaeng memakai gelar Karaeng. Raja menjadi penguasa tertinggi pemerintahan dan dibantu oleh Perdana Menteri bergelar Galarang. Selain itu, dibentuk juga jabatan Karaeng Salewatang yang bertugas mewakili raja apabila dalam keadaan berhalangan untuk menghadiri suatu pertemuan. Terdapat juga seorang kepala pemerintahan di wilayah pegunungan yang disebut Karaeng Tompok Bulu. Setelah Kerajaan Goa menetapkan Islam sebagai agama resmi kerajaan, maka Kerajaan Bantaeng juga melakukannya. Hal ini dilakukan pada masa pemerintahan Raja ke-14, yaitu Karaeng Majombeya Rijalanjang. Saat ini, makamnya dapat ditemukan di Kelurahan Bantak Bantaeng, Kecamatan Rapocini, Kota Makassar. Menurut Syarifuddin Dengawing, penjaga makam Karaeng Bantaeng, makam tersebut sudah ada sejak zaman Belanda. Keberadaan makam ditemukan pertama kali oleh Datuk dari Daeng Awing. Penelusuran sejarah menyebutkan bahwa masa Kirang Daeng Mamangung Karaeng Majombeya Matinroa Rijalanjang Laten Rirua adalah Raja Bantaeng ke-14 yang memerintah pada tahun 1590 hingga tahun 1620.
1: Itu dulu Datuk kan penjaga kampung juga di sini. Entarang karena sering-seringnya kasih bersih-bersih dalam, karena di dalam itu kalau kita cerita dulu dia tidak nampak bahwa dia memang ada di situ. Itu Datuk mungkin karena seringnya di situ istirahat habis kasih bersih-bersih apa ke. Itu awal ceritanya itu. Ada yang antara, dia bilang antara tidur dengan tidak. Tapi nyata, langsung dia lihat, tiba-tiba datang dari arahnya, dari mana ada kuda. Kuda jalan putih, dia ikuti, begitu dia ikuti, langsung menghilang. Tepatnya hari Kamis itu, Kamis sore. Dan malam Jumatnya, dikasih mimpi, dia bilang saya mi ini, dia sebutkan mi namanya, dia minta dijaga, dikasih bersih-bersih. Pas dia hilangnya itu kuda, dia tak bilang oh di situ karena ada pohon, dia di situ dia tahu bilang pohon nangka dengan mangga. Tiba-tiba itu ada keluar asap. Demi awalnya, malamnya dia mimpi, langsung dia sebut namanya. Ini sejarahnya sudah ada memang dari zaman Belanda sudah ada. Dan pernah itu apa? Dia bilang orang karena nyakit dongko. Ya dia artinya dia tanya namanya. Dia bilang saya ini apa? Tanya namanya, nama lengkapnya, dari namanya itu di dalam. Pada umumnya kan orang kenal cuma Karaeng Bantaeng, tidak tahu nama. Namanya itu Masakiran di Mamangung, Karaeng Majombeya Matinroa di Jalanjang Laten Rirua. Karena itu yang anunya apa, dia bilang Karaeng Bantaeng.
0: Menurut Daeng Awing, Karaeng Majombeya Matinroa Rijalanjang dikenal berparas gagah dan bertubuh tinggi serta mengendarai kuda putih.
1: Ya kan itu dia punya tunggangan kuda putih, sedangkan dia punya pakaian serban coklat. Beda dengan Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro semua putih-putih. Kalau dia serban coklat, kuda putih. Gitu kalau kita cerita Nabi Yusuf. Nabi Yusuf kan orang paling gagalnya. Dia orangnya itu, orang keduanya. Kita kalau kita duduk begini, kita menengok ke atas karena dia tinggi. Tinggi besar.
0: Mari Deng Tanang, ibu dari Deng Awing bercerita kalau dahulu saat almarhum suaminya Abdul Rahman Deng Ngepe masih menjadi penjaga makam, dirinya sering sekali mendengarkan suara kaki kuda dari Kareng Bantaeng.
2: Sering mendengar kaki kuda kalau kami malam Jumat, tidak ada itu dua-dua kaki. Suka cuci kaki ada sih. Kalau cuci kaki nah itu kuda. Sudah ada dengar bila ada di situ. Di sini tempat.
0: Dain Awing membenarkan bahwa Kareng Bantaeng masa kiran Dain Mamangung Kareng Manjombeang Matin Roar Jalanjang Laten Rihua adalah seorang penyebar agama Islam.
1: Dia kan itu apa ya? Dia kan dia orangnya itu penyebar agama dia. Dan apa-apa yang dia kehendaki agak pasti terjadi. Jadi itu biasa juga dong. Banyak orang datang bersiar, tapi ya apa yang dia inginkan ya mungkin didengar dengan yang di atas juga biasa juga terkabul. Tiap malam Senin, malam Jumat, dari pelosok-pelosok daerah juga biasa datang.
0: Masyarakat lebih banyak berziarah ke makam Kareng Bantaeng di setiap hari Kamis sore

0: Yanto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, ngeliat kan? Ah! Oh,

0: Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.
1: Gandong adalah permainan tradisional dari Kelurahan Banyuning, Kabupaten Buleleng, Bali yang masih dilestarikan sampai saat ini. Metempeng berarti melempar batu, sementara gandong artinya digendong. Permainan yang menguji ketangkasan dan kecerdasan itu dimainkan oleh dua anak yang sebelum memulai permainan melakukan sweep jari untuk menentukan siapa yang digendong dan siapa yang menggendong. Anak yang digendong punya kesempatan pertama untuk melemparkan sebilah batu pipih ke tanah dengan jarak yang ditentukan. Anak yang menggendong juga melemparkan batu pipih miliknya dengan syarat harus mengenai batu milik anak yang digendong tadi. Kalau berhasil, posisi keduanya bergantian. Tapi, kalau tidak, yang menggendong harus berlari mengambil batu yang dilempar tadi sambil menggendong lawannya.

0: Gara-gara kau menguap, Pak Jangkit juga saya menguap.
1: Kau kira ini flu, bikin Pak Jangkit?
0: Hai, menguap juga bisa Pak Jangkit.
2: Pernahkah kamu berada di situasi yang sama? Jika ada satu orang menguap, setelahnya akan diikuti oleh orang yang lain. Mitos atau fakta sih, menguap bisa menular? Kita coba cari tahu informasinya. Menguap merupakan respon tubuh terhadap rasa lelah, kantuk, hingga stres. Faktanya, sering menguap bisa menandakan adanya suatu gangguan kesehatan. Dalam proses menguap, mulut akan terbuka dan menarik nafas dalam-dalam sehingga paru-paru terisi dengan udara. Selain itu, penelitian lain mendukung gagasan bahwa menguap adalah cara kita mengatur suhu otak. Lantas, mengapa menguap bisa menular? Mengutip informasi dari laman Health Digest, menguap merupakan perilaku manusia yang paling menular. Seorang ahli saraf bernama Robert R. Provini percaya menguap tidak hanya menular dengan melihatnya, tetapi bisa juga dengan membaca atau mendengarnya. Fakta lainnya adalah tindakan menguap bahkan bisa menular antar spesies. Hal ini dikarenakan menguap berperan dalam evolusi ikatan sosial dan empati. Jadi, semakin sedikit rasa empati yang dimiliki seseorang, maka semakin kecil kemungkinan mereka akan menguap setelah melihat orang lain melakukannya. Apakah kamu ikut menguap juga setelah mendengar informasi ini?

0: kita itu beda. Beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku, dan budaya.
1: Kita itu sama. Sama-sama ingin perdamaian. Sama-sama ingin dihargai.
2: Berdamailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.
3: Paci, kau lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
4: Iyo, Maci. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
3: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Paci?
4: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
3: Iyo, Paci. Tapi, Paci, petugas tidak ada, toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
4: Iyo, sudah, Maci. Cepat, eh.
3: Iyo, Paci. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
4: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
3: Paci, kok stop sudah? Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
4: Paci, Maci.
3: Eh.
4: Mobil ini kayak melayang.
3: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya lihat dulu, Paci. Ji, Paci. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
4: Maci, sapu mobil gimana nih?
5: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

0: 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu, lakukan hal yang terbaik di masa lalu, agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, ngeliat kan?
6: Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuiki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.
7: Udah gajian nih. Di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
8: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
7: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
8: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
7: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
8: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
7: Iya sih,

perjalanan panjang menuju Indonesia Merdeka, lahirlah pemimpin yang memilih berjalan bersama rakyatnya. Dialah Andi Pangeran Petarani, putra bangsawan Sulawesi yang mengabdikan hidupnya untuk negeri. Sebagai anggota PPKI, ia turut membahas dasar negara dan menyaksikan detik-detik proklamasi. Suara rakyat dari timur pun sampai ke panggung kemerdekaan. Meski pernah menjabat sebagai gubernur, ia tak segan menaiki becak, menyapa pedagang, atau bahkan duduk bersama nelayan di tepi pantai. Bagi Petarani, jabatan adalah amanah, bukan untuk berkuasa, tapi untuk mengabdi. Ia menolak tunduk kepada penjajah meski mendapat tekanan. Ia tetap memilih jalan perjuangan demi kemerdekaan dan persatuan. Keberanian itu membuat namanya dihormati kawan maupun lawan. Tak hanya soal politik, Petarani mendorong kemajuan olahraga, pendidikan, dan kesehatan. Ia yakin kalau rakyat hidup cerdas, sehat, dan sejahtera adalah wujud kemerdekaan sejati. Dari lorong-lorong kampung hingga ruang rapat kenegaraan, jejaknya mengajarkan arti kepemimpinan yang sederhana, tegas, dan penuh cinta tanah air. Namanya kini terpatri abadi di hati rakyat Sulawesi dan seluruh Nusantara. Andi Pangeran Petarani, Gubernur Merakyat dari Sulawesi untuk seluruh Nusantara.

0: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
1: Hah? Masa iya?
0: Nih, kenalin.
1: Kamu maksudnya wanita itu?
0: Bukan. Dia adalah Christina Hamokoch. Sebagai mission specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencatat sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis II. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan.

0: komandan. Glover akan menjadi pilotnya, dan Coach serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.
1: Agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

0: Sobat Budaya, kembali kami hadirkan ke Barana Pro 4. Lapa-lapa adalah makanan tradisional khas Sulawesi Selatan, terbuat dari beras atau ketan pulu yang dimasak dengan santan lalu dibungkus menggunakan daun kelapa muda atau janur yang direbus. Makanan yang mirip lontong atau buras ini populer di Sulsel termasuk masyarakat Bugis, Makassar serta Sulawesi Tenggara, yaitu Buton dan Buna.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

adik-adik, sahabat budaya Makassar, buat kita yang suka menyanyi, apalagi yang hobi melestarikan lagu pop daerah dan pop Indonesia, ada kabar baru, Ces. Pendaftaran Bintang Radio 2026 sudah resmi dibuka.

0: Pendaftarannya dimulai dari tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Terbuka untuk umum untuk warga negara Indonesia, pria atau wanita yang umurnya 16 sampai 25 tahun. Syaratnya gampang, Jices. Siap ikuti semua tahapan lomba, ikuti aturan panitia, dan kalau lolos beki, kemasuk grand final, wajib ki punya BPJS kesehatan atau asuransi aktif lainnya.
1: Cara daftarnya gampang sekali, Ji. Bisa ki online atau bisa tonji offline.
0: Nah, cara daftarnya, Sapo, langsung meki buka bintangradio.rri.id. Tinggal scan ki QR Code-nya di postingan medsos RRI Makassar.
1: Video audisi, bikin video menyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah. Pakai format berdiri atau vertikal dengan rasio 9 banding 16. Durasi 60 sampai 90 detik. Upload ki di akun medsos pribadi ta, kasih hashtag ki Bintang Radio 26 Makassar, terus tag maki akun RRI Makassar sama Bintang Radio. Jadi, tunggu apa ki lagi? Cepat maki daftar.
0: Baji kita wah, bawa nama daerah di panggung nasional.
1: Jangan lupa follow Instagram @RRI_Makassar dan @bintangradio.id plus subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Tunjuk kamaki bakata, ewako Makassar.
2: Nusantara Malam, Prompat Makassar.

0: Sahabat Budaya, baru-baru ini saya menjelajahi salah satu tempat favorit para pecinta alam atau pendaki hampir dari seluruh Indonesia dan beberapa di dunia yang ada di Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat, yaitu Gunung Rinjani. Nah, sedikit referensinya, Gunung Rinjani ini merupakan gunung berapi ketiga tertinggi di Indonesia dan ketinggiannya sekitar 3.726 meter di atas permukaan laut. Luar biasa kan? Saya saja nih yang tinggal di Lombok tidak pernah bosan untuk datang dan datang lagi menjelajahi gunung yang satu ini. Karena memang salah satu daya tarik yang ada di Gunung Rinjani adalah Danau Kawah yang disebut Danau Segara Anak dengan kedalaman sekitar 230 meter. Sahabat Budaya, ada yang unik di Danau Segara Anak ini, yaitu aliran air dari danau yang membentuk air terjun dan mengalir melewati jurang yang curam. Pemandangan ini sangat cantik dan menjadi alasan banyak pendaki yang datang kembali ke Gunung Rinjani. Tapi, selain kecantikan danaunya, Gunung Rinjani ini juga terkenal dengan banyak misteri dan legendanya. Jujur, saya penasaran sekali dengan cerita mistis dan juga kisah dari Gunung Rinjani ini. Jadi, saya coba untuk mencari tahu legenda yang banyak diceritakan oleh masyarakat dan para budayawan di sekitar Gunung Rinjani atau di Pulau Lombok ini. Salah satunya tentang asal-usul kenapa gunung ini bernama Gunung Rinjani. Seorang pemerhati budaya yang sering dipanggil Mami Anggaul bercerita, dulu ada sebuah legenda rakyat Lombok yang mengisahkan tentang perjalanan hidup seorang raja. Nah, di Lombok, posisi raja atau pemimpin lebih dikenal dengan sebutan Datu dan kerajaan disebut Kedatuan. Dahulu, di Lombok ada sebuah kedatuan yang dipimpin oleh seorang datu yang sangat bijak bernama Datu Taun dan permaisurinya yang cantik Dewi Mas. Kedatuan ini berada tidak jauh dari salah satu pelabuhan di Lombok yang bernama Pelabuhan Lembar yang sekarang berada di Kabupaten Lombok Barat. Nah, sahabat budaya, konon kedatuan yang dipimpin oleh Datu Taun ini sangat aman, sangat damai dan juga tentram. Tapi ada satu hal yang membuat Datu Taun dan Permaisuri Dewi Mas merasa sedih. Mereka belum dikaruniai keturunan. Sementara Datu Taun dan Permaisurinya semakin bertambah usia. Melihat hal ini, Permaisuri Dewi Mas mencoba untuk berbicara dengan suaminya, Datu Taun.
1: Apa yang ingin Dinda bicarakan malam-malam begini?
2: Dinda mau meminta maaf kepada Kakanda Taun.
1: Ada apa, Dinda?
2: Dinda belum bisa memberikan keturunan untuk Kakanda.
1: Tidak mengapa, Dinda.
2: Tapi Dinda tidak tega melihat Kakanda selalu murung dan bersedih. Apa yang bisa Dinda lakukan untuk Kakanda? Katakan saja, Kakanda. Dinda akan melakukan apa yang Kakanda inginkan, asal Kakanda tidak sedih dan murung lagi.
1: Benarkah Dinda mau melakukan apapun untuk Kakanda?
2: Nggih, Kakanda. Tentu saja. Katakan apa yang Kakanda inginkan.
1: Izinkan Kakanda menikah.
0: Menikah? Permaisuri Dewi Mas sangat terkejut. Dia merasa sedih sekali mendengar permintaan Datu Taun. Tapi karena Dewi Mas adalah seorang yang sangat baik hati dan sayang sekali kepada Datu, akhirnya dengan berat hati, dia pun mengizinkan Datu Taun untuk menikah dengan anak patih yang bernama Sunggar Tutul. Sejak menikah lagi, sikap Datu Taun tiba-tiba berubah. Dia tidak bisa lagi bersikap adil kepada permaisuri pertamanya Dewi Mas. Datu Taun cenderung lebih banyak menghabiskan waktu dan memberikan perhatian kepada permaisuri barunya, Sunggar Tutul. Melihat sikap Datu, Dewi Mas tetap bersabar. Kesabaran dan keteguhan hati Dewi Mas serta kemurahan Tuhan Yang Maha Kuasa, akhirnya Dewi Mas pun mengandung keturunan dari Datu Taun. Luar biasa ya sahabat budaya, buah kesabaran adalah apa yang kita harapkan. Sama seperti permaisuri Dewi Mas yang akhirnya mengandung. Tapi sayang, kabar tentang kandungannya disambut tidak baik oleh permaisuri Sunggar Tutul. Dia takut kalau Datu Taun akan berpaling darinya dan kembali ke pelukan permaisuri Dewi Mas. Sunggar Tutul melakukan cara yang licik untuk menyingkirkan permaisuri Dewi Mas. Dia pun menghasut Datu Taun dan mengatakan bahwa kehamilan Dewi Mas diakibatkan oleh perbuatan seseorang yang bernama Lok Deos. Mendengar hal yang memalukan seperti ini, Datu Taun sangat marah.
2: Tidak, itu tidak benar Kakanda. Itu fitnah. Dinda tidak akan mungkin mengkhianati Kakanda. Dinda masih terus menjaga kehormatan Dinda.
3: Cukup, cukup Dinda Dewi Mas. Kakanda sangat kecewa dengan semua ini.
2: Jadi Kakanda tidak percaya dengan apa yang Dinda katakan. Kakanda, Dinda masih setia Kakanda.
3: Sudahlah Dinda, sudahlah. Kakanda hanya perlu bukti. Dan Lok Deos sudah cukup menjadi bukti perbuatan Dinda. Sekarang juga Dinda pergi.

Tegas sekali ya sahabat budaya. Cuma karena kabar yang belum jelas kebenarannya dan bukti yang belum tentu benar, Datu Taun tega mengusir Permaisuri Dewi Mas dari kedatuan. Hati Permaisuri Dewi Mas sangat sedih. Dia pun akhirnya pergi meninggalkan kedatuan. Dan konon kabarnya, Dewi Mas membangun sebuah pemukiman baru di Pulau Bali dan tinggal di sana. Bertahun-tahun sudah Dewi Mas tinggal di Pulau Bali. Anak dalam kandungannya telah lahir. Konon, Dewi Mas melahirkan anak kembar yang masing-masing disertai dengan keajaiban, yaitu bayi perempuan yang diberi nama Dewi Rinjani, lahir beserta anak panah, dan bayi laki-laki bernama Raden Nune yang lahir disertai sebilah keris. Raden Nune dan Dewi Rinjani tumbuh dewasa dengan keahlian mereka masing-masing. Sampai suatu hari, kedua anak tersebut bertanya kepada ibunya Dewi Mas tentang ayah mereka. Awalnya Dewi Mas bersikap diam, tapi karena melihat kedua anaknya terus mendapat ejekan dari teman-temannya karena tidak memiliki ayah, akhirnya Dewi Mas pun menceritakan tentang kejadian di kedatuan dan sikap ayahnya Datu Taun. Mendengar cerita ibunya, Raden Nune sangat marah dan memutuskan berlayar ke Lombok untuk bertemu ayahnya, Datu.

0: dan tujuanmu anak muda membuat keributan di kedatuanku?
1: Aku tidak bermaksud membuat keributan di tempat ini. Aku hanya ingin mencari nama itu, Datu Tahun.
0: Untuk apa kamu mencari nama itu?
1: Aku ingin pertanggungjawaban.
0: Pertanggungjawaban?
1: Ya, pertanggungjawaban atas sebuah penghinaan dan pengkhianatannya.
0: Apa maksudmu anak muda?
1: Kau terlalu banyak bertanya. Siapa kau?
0: Lancang sekali kau anak muda. Rasakan ini. Ya!
2: Ya! Ya! Pertarungan Raden Nune dan Datu Tahun semakin mencekam. Datu Tahun tidak tahu kalau Raden Nune, anak muda yang menurutnya sangat lancang itu adalah anak kandungnya. Sedangkan Raden Nune juga tidak tahu kalau laki-laki yang diajak berduel adalah ayahandanya sendiri, Datu Tahun yang dicari-cari. Kemarahan dan rasa terhina semakin membuat Datu Tahun dan Raden Nune berperang mati-matian. Suara dentingan keris di mana-mana, teriakan di mana-mana, dan suasana kedatuan saat itu sangat mencekam. Tiba-tiba...
3: Wahai Datu Tahun, jangan kau sakiti anak itu, karena dia adalah anak Dewi Mas, darah dagingmu sendiri yang kau usir dari kedatuan ini.
0: Apa?
2: Datu Tahun sangat terkejut, sahabat budaya. Dia sadar kalau selama ini dia telah menyakiti hati permaisuri Dewi Mas dan menelantarkan anak-anaknya sendiri. Datu Tahun berlayar ke Bali dan menjemput Dewi Mas untuk kembali ke kedatuan di Lombok. Semua masyarakat di sekitar kedatuan menyambut dengan sangat gembira. Tapi rasa bersalah Datu Tahun membuatnya tidak tenang.
4: Maafkan Kakanda, Dende Dewi Mas. Kakanda telah menodai kesetiaanmu selama ini.
5: Sudahlah Kakanda, Dende sudah melupakan semua kejadian itu. Apalagi kita sudah berkumpul sekarang. Itu benar-benar membuat Dende bahagia.
4: Tidak, Dende, tidak. Kakanda tetap merasa tidak tenang. Kakanda telah memutuskan untuk pergi, menyepi ke pegunungan, untuk menebus kesalahan.
5: Haruskah seperti itu, Kakanda?
4: Jangan halangi keinginanku ini, Dende. Kakanda mohon.
5: Baiklah, Kakanda. Kalau memang itu keputusan Kakanda, Dende akan terima.
6: Ibunda, izinkan Rinjani menemani ayahanda untuk menyepi ke pegunungan.
5: Apa? Kalian semua akan meninggalkan Ibunda?
6: Tentu saja tidak, Ibunda. Bukankah masih ada Ananda Raden Nune yang akan menemani Ibunda?
4: Rinjani benar, Dende. Mulai saat ini, Raden Nune Putra Janja akan memimpin kedatuan ini. Kau sanggup, Raden Nune?
7: Iya, ayahanda. Akan Ananda lakukan dengan sebaik-baiknya.
2: Nah, sahabat budaya, perjalanan Datu Tahun menyepi bersama anak perempuannya Dewi Rinjani menuju pegunungan untuk menebus kesalahan kepada istrinya Dewi Mas akhirnya sampai di puncak gunung tertinggi. Dan sejak saat itu, gunung tertinggi di Pulau Lombok dinamakan Gunung Rinjani. Sahabat budaya, sedikit legenda tentang asal-usul Gunung Rinjani menjadi bagian yang semakin menambah pesona dan misteri dari Gunung Rinjani. Selain itu, beberapa nasihat yang ada dalam legenda tadi juga menjadi pengingat bagi diri kita sendiri. Jangan mudah percaya dengan perkataan orang lain dan belajarlah untuk bersabar. Karena seperti kata orang bijak, sikap sabar adalah kebahagiaan yang tertunda. Saya Oming Arini untuk Pro 4 RRI dalam legenda Gunung Rinjani. Sampai jumpa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam sahabat budaya dimanapun Anda berada. Kembali kita berjumpa di acara Dimensi Keroncong. Nah sahabat budaya, di malam hari ini kami menemani Anda kurang lebih 2 jam dengan lagu-lagu keroncong ya, menemani Anda di malam hari ini. Semoga bisa membuat suasana malam minggu Anda lebih nikmat, menikmati suasana malam minggu dengan lagu-lagu keroncong. Dan tentunya malam hari ini kita juga ingin merasakan kembali ya, bagaimana bersama dengan sahabat budaya memutar kembali roda memori kita, mengingat indah-indah masa mungkin di kala-kala dulu, beberapa waktu yang tahun lalu. Tentu kita punya pengalaman suasana yang berbeda ya. Nah, sahabat budaya, malam hari ini saya mengajak Anda untuk menikmati hangatnya malam minggu ditemani dengan Pro 4 Era di Makassar. Bersama saya Ruslan di Dimensi Keroncong. Kita buka telepon dulu. Assalamualaikum, Dimensi Keroncong.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dimensi Keroncong.
0: Iya, dengan siapa nih?
1: Nadiem.
0: Wih, Pak Nadiem sudah pakai foto profil nih. Pantas gagah sekali kulihat teleponnya ini. Dia pakai sudah pakai foto profil, pakai topi, kayak anak muda. Oke. Nah, kita ngomongin tentang memori masa lalu ini, Deng. Pak Nadiem, kalau dulu di zaman-zaman kita masih muda, malam minggu itu biasanya diisi dengan kegiatan apa biasanya?
1: Saya kalau malam Senin baru
0: keluar.
1: Pergi anu.
0: Pergi apa?
1: Pergi nonton wayang.
0: Oh, layar.
1: Iya.
0: Di mana
1: Bangu
0: itu?
1: Di Makassar itu di di Dewi itu.
0: Iya, jadi setiap malam Senin.
1: Ya, tidak juga.
0: Oh, tapi biasanya
1: ada dua kali satu bulan begitu.
0: Oh, lebih senang malam.
1: Kan hari Minggu cari uang,
0: Mas.
1: Malamnya
0: baru dipakai.
1: Ini sudah subuh baru balik.
0: Oh, begitu. Luar biasa. Di mana itu tempatnya? Di mana biasanya tempat nongkrongnya?
1: Di situ, jadi bioskop.
0: Oh, di bioskop.
1: Kadang-kadang itu sentral.
0: Yeah.
1: Jalan kaki saja di belakang itu tembus. Tidak tahu, sekarang saya tidak tahu sudah. Tahun 80-an, 70-an itu. Iya, ada mall situ juga itu.
0: Jadi
1: sentral itu.
0: Iya. Oke. Baik, malam ini mau dengar lagu keroncong apa nih, Pak?
1: Mengapa kau menangis?
0: Mengapa kau menangis? Mengapa kau menangis, Di? Iya, Sundari atau Toto Salmon atau Tuti Tris?
1: Ini sama saja yang bawa, ya.
0: Kita pilih kami Tuti Triset deh ya.
1: Iya.
0: Oke, Pak Le. Oke, salam-salam ya.
1: Oke. Ada Pak Asis di Maros. Dan Opa Ding, Opa Is, Pasani. Ada Bu Ibu Marlina di Petram. Ada Sisinta MU, Wandato di Pindrang.
0: Yeah.
1: Ada Ahmayani Tasmo di Sopeng.
0: Oke.
1: Okay. Indah di Mbaji juga di Sopeng.
0: Oke.
1: Okay. Terus Diana Yasir di Sumi di Lumo. Ya, oke. Okay. Mau nonton bola dulu.
0: Oh, iya.
1: Okay. Vietnam sama itu Thailand. Oke lah, Bu.
0: Yeay.
1: Selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Pak Radin ya. Selanjutnya kita terima telepon biasa. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dimensi Keroncong.
2: Ya, Dimensi Keroncong.
0: Dari
2: SD Nombo ini di telepon.
0: Oke, gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah, seperti biasa.
0: Oke. Baik. Sebelum lanjut Denompo, kita mau pilih lagu apa dulu nih?
2: Lagu Nyano, Rembulan Malam.
0: Hah?
2: Rembulan Malam.
0: Rembulan Malam?
2: Iya, yeah, yang ada terkerentangnya.
0: Resti.
2: Yang nyanyikan juga.
0: Yang mana kita mau? Resti Anali.
2: Arif.
0: Oh iya.
2: Iya.
0: Oke. Kalau dulu kita zaman-zaman masih muda itu dan Denompo, malam minggu itu biasanya nongkrongnya di mana?
2: Malam minggu?
0: Iya, atau di rumah aja. Atau mungkin ada kegiatan-kegiatan yang seling biasa di...
2: Ya, kalau dulu itu dulu masih remaja itu.
0: Iya, masih zaman.
2: Ya, kan dulu itu saya pernah lama tinggal di Makassar, kerja.
0: Oh, kerja di Makassar.
2: Jauh dari, tidak jauh. Udah lama di situ, tidak jauh dari pantai, kadang di Raja Wali, di Sumboku.
0: Berarti dekat sekali dari RRI.
2: Hah?
0: Dekat sekali berarti dari RRI kalau begitu.
2: Iya, jadi saya itu sering kalau siap mana itu biasa di Pantai Betar, ya biasa duduk-duduk teman-teman.
0: Iya.
2: Sampai jam 1. Iya, di Cacika ada sama RRI, tapi dulu itu belum ditanya di situ kantornya RRI.
0: Iya, dulu di Raja Wali. Baru pindah ke sini, Ripura nih.
2: Oh, dulu di Raja Wali?
0: Iya, di sampingnya Pantai Losari itu.
2: Padahal itu lama aku ditinggal di Raja Wali, di rumah Susung.
0: Oh, di rumah Susung ditinggal.
2: Iya, ada di situ di Tio Tau.
0: Iya. Oh.
2: Baru lagi itu ada di gedung di belakang di Tanyo itu.
0: Mm-hmm.
2: Kita di sana, di situ 1 tahun, berarti 4 tahun di situ.
0: Masa-masa mudanya ini banyak dihabiskan di Makassar juga, Di.
2: Iya. Pokoknya kalau tidak jauh dari Pantai Losari itu, kita 5 tahun di situ.
0: Apa dulu dikerja waktu masih muda di sini di Makassar?
2: Ya biasa, kerja proyek.
0: Oh, kerja proyek. Oke. Oke, Pak Lek, salam-salam ke Denompo.
2: Ya, salam-salamnya. Bang Siamesar, Kecinta, Rostian Yafir, Ali, Kecinta, ya. Ibu Nurmina, Ibu Bang Umar, Marlina, para deng, satu lagi, Pak Dula Tewa, Sosoti, Pak Ucasi, Sondato, Nuralang, Siniati Lilukmu, Dewi Pakadar, Nur Eni, Kosmawati, Sir Dewi di Pekata, Pak Yano Tosmun, Ibu Anargas, Simap,
0: Tom
2: Padi, Ina Dimbagi, Samsa, Pak Yuliate, Sisu Negareta, Pak Sale, Pak Raden, Sisa, dan semuanya sampai kalian.
0: Oke, okay, terima kasih.
2: Oke, lanjut tugas ke Defaima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat budaya, saya sampaikan juga kepada pendengar ya, mudah-mudahan Ibu Sopi ini lagi mendengarkan radio ya. Ini tadi ada beberapa teman dikirimin pesan ya. Isinya, selamat sore, boleh minta tolong, ada saldo 1 juta rekening. Nggak mau pinjam, lagi urgen, besok ku kembalikan. Jadi kalau dilihat dari bahasanya ini, sahabat budaya kayaknya bukan beliau yang kirim ya. Tapi sepertinya dihack ini nomornya. Jadi mungkin pendengar yang punya dapat pesan juga seperti itu dari nomor beliau, ya mungkin jangan diambil perhatian ya, maksudnya jangan ditanggapi. Lebih baik kita, karena kayaknya ini kalau begini bahasanya biasanya di-hack ke nomornya ini. Tapi mudah-mudahan beliau lagi mendengarkan supaya bisa konfirmasi juga di perempat di. Baik, sahabat budaya, dia mau bergabung silakan di 0811-400-9250, karena biasanya kalau sudah bahasa-bahasa begini biasanya itu sudah dihack ya, sepertinya sudah dihack nomornya. Baik, kita terima lagi penelpon selanjutnya di 0811-400-9250. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Dimensi keroncong. Halo, suaranya mana nih? Ada terputus, dicoba kembali ya sahabat budaya di 0811 400 9250. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Dimensi Keroncong.
0: Dimensi Keroncong.
3: Saya juga dapat pesan begitu dari Bunda Sofi.
0: Oh iya, berarti betul ya, fix di hack.
3: Bahkan dia kirimkan ini rekaman suaranya, tapi saya abaikan.
0: Oh iya. Oke, berarti di hack ya, berarti nomornya.
3: Iya.
0: Iya. Jadi hati-hati ke sahabat budaya semuanya yang ditanggapi, Dik, karena biasanya begitu.
3: Saya tidak tanggapi itu.
0: Iya. Oke, kita cerita kembali nih dengan masa lalu ini. Dulu malam-malam minggu biasanya Pak Asis di zaman era remaja itu biasanya kegiatannya apa sih kalau biasanya malam minggu?
3: Biasa, jalan-jalan di Pantai Lestari.
0: Jauh juga mainnya.
3: Dulu
0: juga.
3: Kan saya tinggal di Makassar.
0: Oh, di Makassar, di rata-rata pendengar kita tinggal di Makassar. Kok pada pergi semua dari Makassar?
3: Di Teko Umar 4 dulu saya tinggal.
0: Oh, lama juga di sana ya?
3: Iya.
0: Waktu kerja, belajar, atau lagi studi?
3: Masih remaja.
0: Oh, masih remaja.
3: Masih pacaran dulu.
0: saat itu masih
3: ya, model pikirannya masih begitulah.
0: Model pacarannya itu masih pakai surat-surat cinta gitu ya.
3: Maunya happy saja.
0: Iya. Kayaknya gaya pacarannya dulu itu masih sistem surat ya.
3: Iya.
0: Belum tiada.
3: Tidak ada HP dulu.
0: Oke.
3: Kirim-kirim surat, baru tuh suratnya cantik.
0: Oh, ada kembang-kembangnya, Di. Ada kembang-kembangnya.
3: Baru itu perempuan bibirnya dikasih lipstik, baru ditempelkan di kertas itu.
0: Saya masih ada kusimpan itu surat-surat.
3: Seperti kis.
0: Saya masih ada kusimpan surat-surat itu, tapi tidak pernah kutulis sih. Kusiapkan
3: baru dikasih parfum.
0: Alalala.
3: Kalau dibaca berbunga-bunga.
0: Oh, hati ini. Selalu mau dibuka dia itu hari.
3: Iya.
0: Saya sudah kubeli. Saya dulu ada kubeli begitu, tapi tidak tahu siapa mau kukirim, jadi kubeli saja. Oke, balik. Salam-salam lagi karena penampuan ketiga.
3: Lagunya.
0: Mengikut lagunya.
3: Waduh. Seandainya kita saya enggak masuk.
0: Minggu depan.
3: Hai, terjebak saya ini.
0: Iya.
3: Minggu depan. Iya, enggak apa-apa.
0: Iya.
3: Nanti lain kali.
0: Iya.
3: Menyapa dulu. Bisa ada begitu, pesan begitu dari Bunda Sophie itu?
0: Iya, itu mungkin di-hacki biasa nomornya itu kalau begitu.
3: Iya.
0: Banyak yang terkirim dari teman-teman di, maksudnya
3: saya makanya juga, kenapa ada begini?
0: Makanya WA tak harus diproteksi dua kali itu, karena kalau tidak biasa nah hacki orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kenapa Hakimi meminta pinjaman begitu? Padahal bukan orangnya, itu di orang lain yang pakai nomornya kok dong.
3: Menyapa dulu terus dong.
0: Iya. Yeah.
3: Pertama ada Opa Din di Nuri, di mana suara tau Pak?
0: Mm-hmm.
3: Ada Pak Radi di Bantimurung, Pak Yani Tasmun di Sopeng, Indarim Baji di Sopeng, Pak Hamsa di Pampan 2, Pak Sani Sukamaju, Pak Asri di Wotung, apa lagi? Semuanya ini di Perslang.
0: Iya.
3: Yeah. Iya, yeah, terima kasih banyak.
0: Tidak semuanya.
3: Terjebak. Jarang saya ini, tidak ada yang aku ingat.
0: Oh, iya,
3: lagi kacau pikiranku.
0: Oke, Pak.
3: Iya, Pak. Hanya itu kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat budaya, kita hadirkan dulu Tuti Trisetia dan Toto Salmon. Lagunya, lewat lagunya, Mengapa Kau Menangis.

0: Siapa sih yang tidak mengenal kupu-kupu? Dari anak-anak hingga orang dewasa pasti akan terpesona melihat keindahannya. Kupu-kupu menggunakan kaki untuk merasa dan mencicipi makanan. Meskipun memiliki tampilan yang indah, kupu-kupu ternyata suka menghisap darah. Eits, jangan panik dulu. Kupu-kupu tidak akan bisa menggigit atau menghisap darah secara langsung layaknya nyamuk. Namun, kupu-kupu akan menghampiri darah yang tercecer atau yang sudah tersedia seperti luka yang terbuka. Ternyata, darah bisa memberikan nutrisi bagi kupu-kupu, mulai dari mineral, sodium hingga glukosa, yang juga dapat mereka temukan di dalam buah. Zat tersebut penting untuk pertumbuhan kupu-kupu selama hidupnya.
1: Promo tiket pesawat murah nih, plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
2: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
1: Ah, ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
2: Ah, ya udah deh, terserah kamu aja.
3: 2000 years later.
1: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis. Batal liburan deh.
2: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
4: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.

Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap 4 jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.

0: Sobat Budaya masih bersama di 92,5 FM Perempat RRI Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum. Oke, terputus, dicoba kembali ya Sobat Budaya. Kita terima lagi penelpon selanjutnya. Assalamualaikum. Dimensi Keroncong.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan Dimensi Keroncong.
0: Iya, dari?
1: Pak Saleh Rapokaling.
0: Pak Saleh di Rapokaling. Iya. Gimana kabar ta? Sehat?
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Iya. Oke, pilih lagu dulu.
1: Hah? Lagu?
0: Lagunya apa ini kita mau dengarkan?
1: Oh, lagunya siapa? Dewi Yul.
0: Dewi Yul, judulnya?
1: Iya. Judulnya Angin Malang. Angin Malang ya cocok ini.
0: Malam.
1: Ya.
0: Kalau dulu masih zaman anak muda atau remaja, biasanya malam minggu dihabiskan untuk apa nih? Ngaji.
1: Kalau saya dulu saat remaja,
0: yeah.
1: Karena kalau kebetulan tidak ada kerja, karena saya punya kerja ini ya siang malam dipakai tuan. Selalu mendarat di pinggir pantai.
0: Wih, pinggir pantai semua tempat mainannya dulu ini.
1: Anak-anak zaman sekarang dulu-dulu di atas kios Evarian atau.
0: Wih. Ibaratnya sekarang ini nongkrongnya dia ini.
1: Ay, nongkrongnya di dalam rumah saja.
0: Wah, luar biasa semua masa mudanya ini pendengar kita.
1: Luar biasa di dalam rumah saja.

0: aja, Pak.
1: Salam-salamnya.
0: Salam-salamnya. Bunda Sophie di Pau-Pau Goa. Bunda Hamsa, Pak Hamsa di Papan Gua.
1: Mana Bunda Hamsa?
0: Pak Sani di Sukamaju.
1: Yeah.
0: Indah Lemba di Sopeng. Arjuna di Baruga. Wandato di Pindang, Pak Umar di Bampan Satu. Dan Nur Hikmah di Maros. Udah minta di Bunda Sophie itu.
1: Ya sudah, Mi.
0: Dua kali. Pak Astri di Lubuk Timur, Wotu. Langsung semuanya lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, dimensi koronco, Pak Ali. Jadi sebut minta.
1: Iya. Oke. Terima kasih, Pak Saleh. Baik, sahabat budaya, kita terima lagi penelpon selanjutnya. Assalamualaikum, Dimensi Keroncong.
2: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dimensi
2: Keroncong.
1: Iya. Dari?
2: Dari Shelly Margareta Delmo Santibana. Delmo. Serondo Mas Marta.
1: Gimana kabarnya, Shirley?
2: Apa kabar, Kerla?
1: Baik-baik, Jo.
2: Apa kabar gimana, Kwa?
1: Baik-baik, Jo.
2: Yono?
1: Yono.
2: Kabarnya baru pulang.
1: Dari mana?
2: Ya, biasa. Kalau cewek itu kan, masih nona itu kan bebas. Belum iya. Ada suami. Jadi sama teman-teman baru pulang.
1: Masih di Makassar.
2: Dari nongkrong. Di tempat kayak mall gitu, nonton, okay. Sambil singgah di pantai tadi.
1: Pilih lagu dulu, Shirley. Lagunya apa? Lagunya apa ini?
2: Lagunya kemesraan.
1: Kemesraan.
2: Kemesraan ini janganlah cepat berlalu.
1: Itu.
2: Hatiku bahagia bersama dengan Kak Ruslan.
1: Kemesraannya ini ya, Iwan Fals ya.
2: Bahagia bersama Kak Ruslan. Seandainya Kak Ruslan masih nyong, aku bahagia banget deh.
1: Kemesraan.
2: Tapi sayangnya udah beristri. Tapi aku melanggar hukum apabila aku mencintainya.
1: Oke, lagunya tadi kemesraan.
2: Bukan nih. Tak mampu. Hari itu lagunya kan?
1: Iya, Naji.
2: Bukan tak mampu. Walaupun kamu sudah memiliki orang lain, aku tetap mencintaimu. Itu lagunya.
1: Oh, lagunya. Bukan Oke, Pale. Dulu masa remajanya, Shirley, malam ini biasanya apa nih? Waktu masa-masa...
2: masih muda kita.
1: Oh, masih
2: kan?
1: Muda kok ya. Malam minggu pada tidak.
2: Hebatnya saya... Seperti mereka. Mereka itu kan sudah opa-oma, opa-opa.
1: Iya, iya, iya.
2: Sedangkan kita kan masih nona.
1: Oke, tadi mainnya di...
2: Saya kan udah bilang.
1: Mainnya di top.
2: Baru tiba. Dari Pasir, Jo.
1: Iya,
2: Pasir sekitar pertama.
1: Kalau
2: tapi nyanda sama nyong, nyanda. Sama cewek, sama kita pertama nona-nona.
1: Tapi kalau
2: belum ada jodoh.
1: Cepat dong dapat jodoh.
2: Iya, tapi belum saatnya. Cuma aku menunggu dengan di situ.
1: Oke, Pak. Salam-salamnya.
2: Boleh salamnya. Berkusedu ya sama Kak Ruslan. Buat Puan Dato bersama istri tercintanya. Sampai Nur Alam bahagia selalu. Buat Kak Iqbal bersama istrinya, buat Ibu Nursia bersama Pak Umar, buat lagi Pak Sultan bersama Sultan di Baru, buat Pak Ahmad Yani bersama istri tercintanya Ibu Nurmina bahagia selalu, buat semuanya aja deh tanpa dikecualikan. Nggak ada dibeda-bedakan.

0: Haruslah. Bahagia selalu bersama keluarga ya.
1: Amin.
0: Oh, kalau pulang, hati-hati di jalan. Dan Gomba dari Makassar, suara budaya Sulawesi Selatan. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka. Thank you, my darling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, assalamualaikum. Dimensi
2: Karoncong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dimensi Karoncong.
1: Iya, dari?
2: Dari Amayani Tasmun di Sopeng.
1: Gimana kabarnya, sehat?
2: Alhamdulillah, sehat-sehat, Ambo.
1: Alhamdulillah. Oke. Kita mau mengikut mengidi lagunya ini. Kalau biasanya malam minggu,
2: oh, iya, iya.
1: Dulu zaman remaja itu biasanya digunakan apa nih? Nongkrongnya di mana waktu zaman masih remaja? Nongkrongnya di radio mungkin ya?
2: Aku nonton film, Ambo.
1: Oh, nonton film di rumah aja.
2: Kalau video.
1: Oh, iya.
2: Gitu. Kalau malam minggu dulu.
1: Di rumah sendiri nonton?
2: Masa nonton video. Tidak, bayar.
1: Oh, bayar nih. Oh, iya zaman. Zaman dulu itu kita datang ke rumahnya.
2: Pakai kasetnya toh?
1: Pakai kaset. Iya.
2: Itu yang mana?
1: Oh, dipilih, tinggal dipilih mami. Dulu. Pilih mami judulnya, Di, baru diputarkan.
2: Iya, judulnya.
1: Disewa.
2: Iya,
1: berapa diputar. Dulu? Berapa dulu dibayar itu satu kali?
2: Berapa itu?
1: Pemutaran
2: 1.000 kali 500.
1: Patungan biasanya ya, patungan ya sama teman.
2: Iya.
1: Iya, saya ingat.
2: Ada mentong sampahnya, Bu.
1: Saya pernah juga dulu dapat begitu, itu sewa begitu, iya. Biasa setel 5 orang, iya. Ki, patungan baru bayar. Jadi agak murah.
2: Iya, ada mentong itu tempat banyak. Kalau minggu ramai. Kalau malam minggu dulu.
1: Oke. Iya. Salam-salam Ki Pale.
2: Ya. Yang baru lewat ada Sherly Margareta. Ada Pak Asis. Pak Amsa, Pak Arjuna, Pak Radi, ada Layasari, ada Amma, ada Uki, ada Putri Puandatu, ada Sopi, terus Dene Yasir, ada Marlina, Bur Marlina di Petrang Utara, ada Opa Is, Opa Dim, dan semua-semuanya, Mi Ambo.
1: Iya.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Pak Ahmad Yani Tasmun. Kita hadirkan dulu lagu Sahabat Budaya. Dewi Yul dengan Angin Malam.

0: berjuang untuk Indonesia merdeka.
1: Guru-guru juga pahlawan?
2: Tukang sampah itu pahlawan loh. Coba kalau sampah nggak ada yang ambil.
0: Menurutku sih, pahlawan itu para dokter. Covid ini nggak ada dokter, gimana hayo?
3: Ibu dan ayahku juga pahlawan. Pahlawan bagi keluarga.
4: Semua bisa jadi pahlawan bagi keluarga, lingkungan, bangsa, dan juga negara.
5: Siapa sih yang tidak mengenal kupu-kupu? Dari anak-anak hingga orang dewasa pasti akan terpesona melihat keindahannya. Kupu-kupu menggunakan kaki untuk merasa dan mencicipi makanan. Meskipun memiliki tampilan yang indah, kupu-kupu ternyata suka menghisap darah. Eits, jangan panik dulu. Kupu-kupu tidak akan bisa menggigit atau menghisap darah secara langsung layaknya nyamuk. Namun, kupu-kupu akan menghampiri darah yang tercecer atau yang sudah tersedia seperti luka yang terbuka. Ternyata, darah bisa memberikan nutrisi bagi kupu-kupu, mulai dari mineral, sodium hingga glukosa, yang juga dapat mereka temukan di dalam buah. Zat tersebut penting untuk pertumbuhan kupu-kupu selama hidupnya.
6: Sebentar, mama lagi nelpon nih.
7: Pa, perbedaan ikan laut dan ikan sungai itu apa, Pa?
8: Iya, saya sudah hubungi mitra kita kemarin, tapi belum ada jawaban juga.
7: Pa.
8: Tanya sama mama, papa lagi sibuk.
9: Nisa, kenapa PR-nya belum dikerjakan, nak? Ingat ya, kalau Nisa rajin buat PR dan belajar, pasti cita-cita Nisa akan tercapai. Memangnya cita-cita Nisa jadi apa sih?
7: Jadi HP, Bu Guru. Karena hanya HP yang diperhatiin dan disayang sama Mama, Papa, dan semua orang.

0: Dua lagu dari Keroncong yang baru saja diputarkan di ruang dengar Anda ya, Sobat Budaya. Mudah-mudahan bisa memberikan suasana nyaman di ruang dengar Anda melalui lagu-lagu Keroncong. Dan kita kembali buka line telepon di 0811-400-9250. Assalamualaikum, Dimensi Keroncong.
1: Assalamualaikum, waalaikumsalam.
0: Iya, Dimensi Keroncong dengan siapa?
1: Dengan Syarif di Kota Ambon, Maluku.
0: Wow, Kota Ambon, manisnya. Gimana kabarnya Ambon?
1: Iya, tapi suaranya Pak Ruslan kecil sekali di sini.
0: Oh, kecil, kita dengar, iya. Bagaimana?
1: Oh ya, sudah lumayan.
0: Iya. Di Ambon gimana suasananya malam ini?
1: Suasananya kalau di Black saya agak sepi nih, puang gitu.
0: Iya, pakai puang.
1: Iya.
0: Oke, kalau di siapa tadi? Pak siapa?
1: Si Arif.
0: Arif di Ambon.
1: Iya.
0: Oke, asli Ambon ya?
1: Iya.
0: Asli di sana atau pendatang?
1: Asli di Boni. Cuma sekarang tinggal di Ambon.
0: Tinggal di Ambon, Masya Allah. Iya. Rindu dengan kotanya berarti ya, Kota Boni.
1: Ini pertama kali juga saya gabung di RRI Makassar.
0: Oh, pernah gabung di RRI Boni?
1: RRI Boni juga belum.
0: Oh, belum juga. Nanti coba berselancar ke sana juga. Oke, kita mau cerita tentang...
1: Boleh saya request lagu?
0: Keroncongnya apa nih?
1: Lagu judulnya Alam Kenangan dari Mus Mulyadi.
0: Alam Kenangan di Mus Mulyadi.
1: Iya.
0: Harus Mus Mulyadi ya, Sundari Sukoco enggak apa-apa. Atau
1: Mus Mulyadi.
0: Oh ya, saya cari dulu deh, kalau misalnya dapat versinya Mus Mulyadi, saya putarkan. Tapi kalau tidak, alternatifnya Sundari Sukoco ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Mungkin saya salam saja buat pendengar yang sudah stay di 92,5.
0: Yeah.
1: Ada Bapak Radin juga di mana? Di mana? Di Bantimuru.
0: Yeah.
1: Mm-hmm. Terus ada Ibu Nursia juga di Pampang 1. Ada Pak Salih di Rapokaling. Ya, kebetulan saya punya saudara juga ada di Rapokaling.
0: Oh,
1: di Jalan Daerege. Ya, selamat malam.
0: Iya.
1: Terus ada yang paling jauh, ada Bapak Asri di Watu, di Luwu Timur. Mm-hmm. Ada juga Ibu Sri Sinta di terus ada tadi orang Manado, Ibu Shirley. Di alamatnya masing-masing. Punya selamat malam aja tentunya buat Pak siapa ya? Astaga.
0: Ruslan.
1: Oh ya, buat Bu Ruslan punya selamat malam, selamat bertugas dari jam 8 tadi hingga di dini hari nanti. Punya selamat malam aja buat semua kerabat RRI Makassar yang bertugas di sana.
0: Oke, makasih.
1: Begitu.
0: Iya.
1: Iya, terima kasih. Selamat malam.
0: Iya, selamat malam. Terima kasih dari Ari di Kota Ambon Manise. Luar biasa jauh sekali dari Ambon bisa bergabung bersama kami di RRI Makassar ya. Baik, saya terima lagi penelpon di 0811-400-9250. Assalamualaikum. Halo.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya.
2: Dimensi Keroncong.
0: Dengan siapa?
2: Tetangga kamarnya di Niar.
0: Oke, dengan siapa lagi Bu? Ibu siapa lagi? Saya lupa namanya.
2: Ibu Andi Mawarni.
0: Ibu Andi Mawarni. Iya. Oke, kita mau pilih lagu apa nih?
2: Kemuning bisa?
0: Kemuning boleh.
2: Iya.
0: Kemuning, Di. Kalau boleh tahu, malam minggu biasanya kita... Biasanya
2: waktu
0: ingat
2: remaja. Masa...
0: Iya, waktu remaja. Tidak
2: ada malam minggu.
0: Tidak ada malam minggu.
2: Jadi nonton TV saja.
0: Oh, nah itu dia malam minggunya. Bukan sih.
2: Iya, itu di malam minggu tetap... Jam 10 disuruh temuk tidur.
0: Suruh temuk tidur, Di. Biasanya kan maunya begadang-begadang.
2: Dunia dalam beritam itu. Kalau masuk dunia dalam beritam disuruh temuk tidur.
0: Suruh tidur. Oh.
2: Ya, baru kebetulan kan saya cepat berumah tangga. Baru umur masuk 20 sudah berumah tangga. Jadi masa remajanya tidak terlalu indah.
0: Tidak terlalu indah. Oh, gitu.
2: tapi baru pindah.
0: Berarti sama dengan Ibu Nier ya.
2: Jam lagi 10. Lagi menjahit itu dong, banyak orderannya.
0: Alhamdulillah.
2: Menjahit dolar.
0: Pantes gak pernah bergabung, diwakilkan ini terus.
2: Segar dolar untuk beli bedeng segenggam berlian dan seliter beras.
0: Nanti ikut anu ya, jalan sehatnya RRI.
2: Kapan itu Pak?
0: Tanggal 5 kayaknya, tapi harus daftar ke lewat link. Ada memang linknya itu nanti dibagikan sama
2: Pak.
0: Iya.
2: Insya Allah kok tidak ada halangan.
0: Oke. Salam.
2: Bagaimana
0: salam.
2: Kabar Pak? Sehat-sehat sih?
0: Alhamdulillah sehat.
2: Oh iya. Salam-salam sama Kak Paledi.
0: Iya, silakan.
2: Iya, untuk Bu Sofi, Ibu Sudarsia, Ibu Harsina, Ibu Murti, dengan Dindaku, siapa yang di MU tuh? Dewi Sinta apa Seri Sinta?
0: Iya, Seri Sinta.
2: Seri Sinta. Terus Ibu, siapa? Oh, bukan Tawa Ibu, masih remaja juga. Siapa lagi yang di sini Sutami? Hasna Dewati. Cuma itu aja deh, semua-semuanya nih, yang menelpon dengan yang belum menelpon. Makasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bu di Mungin Sidi ya. Oke. Saya terima lagi penelpon selanjutnya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Dimensi Keroncong. Selamat malam.
0: Iya, dengan siapa?
3: Putra Jaya di Aceh.
0: Di Aceh?
3: Iya.
0: Jauh juga pendengar kita malam hari ini. Putra Jaya gimana kabarnya, sehat?
3: Alhamdulillah.
0: Oke, boleh tahu
3: cuaca ini, panas ini.
0: Cuaca di sana panas. Tapi ya, di sana tidak ada hujan ya, belum ada hujan juga ya, musim kemarau juga ya.
3: Iya.
0: Oh, berarti rata ini seluruh Indonesia berarti ya.
3: El Nino
0: ya. Oke, kita mengikut lagunya ini karena penelpon ketiga ya, Bang ya.
3: Boleh.
0: Iya, mengikut lagunya. Tapi boleh cerita dulu dong, masa remaja dulu, biasanya kalau malam minggu itu biasanya apa nih kegiatannya, nongkrongnya di mana?
3: Oh, kalau dulu itu ada TV, disediakan oleh pemerintah daerah di lapangan itu di Pendopo.
0: Seru ya, seru berarti ya.
3: Rampi.
0: Layar tancap ya.
3: TV, rampi.
0: Oh, TV. Oh, iya. Iya.
3: TPRI.
0: Oh, luar biasa.
3: Terus itu musiknya kan artis safari dulu.
0: Iya, jadi di situ terus biasanya ya malam minggu ya.
3: Iya.
0: Oke. Seru juga ya masa-masa kecilnya. Oke. Iya, iya. Salam-salamnya mungkin.
3: Salam untuk semuanya. Selamat malam minggu. Semoga semuanya sehat, termasuk saudara-saudara kita yang tertimpa musibah di NTT. Semoga sehat semuanya.
0: Amin.
3: Dapat ditanggulangi semuanya dengan aman. Terima kasih.
0: Iya. Oke, sama-sama. Terima kasih juga. Baik. Sahabat budaya, kita sebentar ya yang mau bergabung. Nanti kita buka lagi telepon ya. Jadi 3 penelpon dulu. Kita kasih kesempatan dulu untuk yang lain, kita hadirkan lagunya ya, sobat budaya. Jadi jangan kita dulu menelpon. Sebentar lagi, 3 penelpon, baru kita break sejenak dulu dengarkan lagu-lagu keroncong ya. Jadi sabar kita semuanya yang belum bergabung. Nah, yang pastinya kalau gabung nanti boleh cerita deh ya, cerita tentang pengalaman sobat budaya dulu waktu masih remaja. Biasanya malam minggu itu digunakan untuk apa? Karena memang malam minggu di zaman dulu dengan sekarang itu beda. Banyak dulu itu kan banyak kebanyakan di rumah ya, atau mungkin hiburan masih kurang ya. Tapi sekarang kan wah luar biasa, sudah banyak cara yang dilakukan untuk menikmati malam minggu, termasuk mendengarkan radio di Perempat RRI Makassar. Tadi ada yang minta lagunya Mus Mulyadi, Alam Kenangan ya. Oke, ditunggu lagunya. Alam Kenangan Mus Mulyadi, keroncong. Tadi di request oleh sahabat budaya kita yang ada di Ambon Manisi.

Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hey, es krim.
1: Enak banget.
2: Hai cantik, aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hey, apa? Alti teriak-teriak. Aku pengen makan itu, dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
3: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Aku masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya, kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya, aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manis yang gak bikin diabetes kan.
5: Dari penelitian berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti gigi yang dibor pada sebuah tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan bahwa di tengkorak manusia berumur 14.000 tahun sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat. Kedua penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Konsep kedokteran gigi modern dimulai antara tahun 1650 dan 1800. Seorang dokter Prancis abad ke-17 bernama Pierre Fauchard kemudian disebut sebagai bapak kedokteran gigi modern.

0: Baik Sobat Budaya, masih bersama di Dimensi Keroncong. Buka telepon kembali di 0811-400-9250. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dimensi Keroncong.
1: Apa?
0: Dimensi Buroncong.
1: Dimensi Keroncong.
0: Gimana kabar? Baik, alhamdulillah sehat. Kita mudah-mudahan sehat juga ya.
1: Kenapa?
0: Mudah-mudahan kita juga sehat.
1: Alhamdulillah. Baru-baru kini pulang ini.
0: Dari mana, Ki?
1: Latihan vokal grup.
0: Wih, tampil di Pesta Rakyat.
1: Tanggal 28 dan 29 tampil.
0: Pentas Pesta Rakyat di Pemabri. Tingkat?
1: Ya.
0: RT atau RW?
1: Mulai dari RT1, RT2, RT3,
0: oh,
1: RT4.
0: Berarti tingkat RW. Iya. Kalau sudah gabung semua di situ RT-nya,
1: iya,
0: berarti
1: gabung tingkat semua RW. Di situ.
0: Oke, kita mau dengarkan lagu apa ini?
1: Kau selalu di hatiku.
0: Kau selalu di hatiku. Kau selalu di hatiku. Kau selalu di hatiku. Siapa penyanyinya itu?
1: Kalau Sunda salah.
0: Sundari?
1: Ya.
0: Ya, Sundari Sukoco. Oke, kalau dulu di malam minggu biasanya remaja, masa remajanya dulu Delomo itu biasanya.
1: Kenapa?
0: Waktu zaman remaja dulu, malam minggu biasanya
1: malam minggu.
0: Malam minggu biasanya digunakan nongkrong di mana?
1: Tapi nonton pameran.
0: Pameran apa itu?
1: Pameran seperti
0: penjual
1: mobil,
0: obat.
1: Motor.
0: Saya kira penjual obat. Karena di TBS itu kalau malam minggu tuh bawa buaya, bawa ular. Baru ujung-ujungnya jual obat.
1: Bukan apa?
0: Oh bukan. Pertanyaan. Saya dulu kusuka itu kalau malam minggu ada begituan tuh. Biasa datang di kampung ku bawa binatang-binatang buas.
1: Binatang buas.
0: Baru mas sulap tuh.
1: Sulap ki.
0: Baru begitu mi.
1: Nah, biasa kalau juga ada orang dikasih masuk di kotak besar.
0: Iya.
1: Baru ditusuan tuh, apalagi parang. Tidak tumbus ki.
0: Pokoknya yang ekstrim gitu.
1: Iya.
0: Oh kalau kita suka pameran dulu ya.
1: Iya.
0: Di mana di mall? Di mall.
1: Iya, dari Sungguh Menasa karena kita tinggal di asrama Koding.
0: Oh.
1: Di lapangan itu, balak lompo kan dulu belum ada balak lompo.
0: Iya. Di situ tempat. Jadi.
1: Iya.
0: Lama tinggal di Goa dulu.
1: Lama. 40 tahun.
0: Baru pindah ke Pepabri ya.
1: Iya.
0: Wah, luar biasa. Oke, salam-salamnya deh Lumu.
1: Pada telepon pertama sampai terakhir tadi.
0: Iya tahu.
1: Semuanya tanpa terkecuali.
0: Singkat dan
1: buat Ambo.
0: Iya. Yeah.
1: Selamat beraktivitas ya selalu.
0: Amin.
1: Bahagia selalu. Terus sama keluarga panjang umur, mudah rezeki.
0: Amin.
1: Dan sukses selalu.
0: Sukses selalu. Terima kasih.
1: Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum.
2: Salam, Dimensi Keroncong.
0: Iya, yeah, Dimensi Keroncong. Dari?
2: Asri di Watu.
0: Asri, waduh, lamanya baru muncul Asri ini.
2: Halo?
0: Lamanya baru muncul lagi di sama saya ini.
2: Ini suara tak ditelepon.
0: Gimana, sudah terdengar suara saya?
2: Iya, agak mendingan.
0: Oke, pilih lagu dulu Asri. Lagunya apa ini?
2: Lagunya Jangan Ditanya Kemana Kau Pergi.
0: Jangan Ditanya Kemana Kau Pergi.
2: Iya. Yeah.
0: Jangan ditanya.
2: Ada lagunya.
0: Sebentar, saya cari dulu ya.
2: Iya, iya.
0: Oke. Kalau kita dulu malam minggu biasanya apa nih waktu masa?
2: Oh, biasanya dulu paling di warkop, di daycare, sama teman-teman.
0: Di warkop dulu zaman remaja sudah ada warkop.
2: Hah?
0: Dulu waktu kita masih remaja sudah banyak warkop di sana.
2: Enggak kentar suara tadi kan.
0: Oh iya, salam-salam lagi. Salam-salam.
2: Oh iya, kenapa?
0: Salam-salam, Ki. Salam-salamnya untuk siapa?
2: Oh iya. Oh ya, kecil lah, serata. Ya, iya, kirim salamnya Pak Ledi. Mm-hmm. Buat yang baru lewat ada Ibu Sumi, ada Pak Gula Sewang, ada Bunda Sopi di Pau-Pau, ada Inyak Kristalara, Pansia Maisar, Prof. Diana Yasir, ada Ahmad Yani Dasmun bersama Nur Mina M. Nur, ada Nur juga di Maro, Pak Asis di Maro, Bung Dati di Pindar bersama Nur Alam, ada Upadi, mm-hmm. ada siapa lagi, buat Tantri di Paris bersama Heski,
0: yeah.
2: ada Nur Intan di Takalar, buat siapa lagi, Uki di Daya, mm-hmm. buat semua-semua yang saja. Oh, Pak Salih di Repokaling, ada Andi Sukamaju juga, siapa itu ya? Ya buat semua-semua yang saja tanpa terkecuali. Buat Ambo, terima kasih banyak. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Dimensi Keroncong.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dimensi Keroncong, Ambo.
0: Iya, dari Bu Sinta ya, DMU.
3: Iya,
0: dari
3: Bu Sinta, DMU.
0: Gimana kabarnya, sehat Bu?
3: Alhamdulillah.
0: Oke, mengikut begini karena penelpon ketiga. Cerita Maki dulu tentang malam minggu biasanya di waktu masa kecil. Apa yang paling terkesan biasanya dilakukan?
3: Waktu kita kecil di rumah, nanti hari minggu baru kita dibawa jalan-jalan.
0: Oh, di hari minggunya dibawa jalan sama orang tua ya? Biasanya dibawa kemana tempat wisata?
3: Rumahnya oma, opa, dimakan bubur ayam gitu.
0: Di luar biasa orang-orang dulu di najak.
3: Iya, najak pergi di pantai.
0: Seru banget. Itulah orang dulu di selalu bawa silaturahmi dengan keluarga supaya baku kenal sama sepupu.
3: Kan di pantai, waktu pantai masih di pinggir itu kan, kita bisa melihat diri situ.
0: Wah.
3: Jalan di rumah om.
0: Yang di Losari, Pantai Losari.
3: Iya, di Pantai Losari, yang masih di pinggir-pinggir.
0: Tapi suasananya sudah beda ya sekali dengan dulu.
3: Iya. Kenangan.
0: Oke. Salam-salam Bu.
3: Nah, ada tadi. Tentu Ibu Ambo sama Tike. Buat tadi-tadi Ibu Soka. Ibu Miar, Ibu Mawar, Tiap Lalu. Ada Ali di Ambo dalam kenal. Ada Pak Radin, Genetia. Pak Ina Rasman Diwati. Ada Delina. Berikut Pak Din, Pak Asi. Ada Sofi, Tantri, Waida, dan sebelumnya. Dari Tiana Yati, dari Tiana Yati, dan semua-semuanya yang lagi monitor. Selamat malam, salam sehat, selamat bermalam. Salam sehat, Ambo, bersama keluarga. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat budaya. Ibu Sinta sebagai penelpon terakhir ya mengakhiri kebersamaan kita di acara Kelonta Dimensi Keroncong malam hari ini. Malam minggu tentunya malam yang malam yang panjang ya. Tentunya 2 jam kebersamaan kita di acara Dimensi Keroncong. Mudah-mudahan terhibur ke semuanya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Nomor antrian
1: 1.
0: Di loket
1: 1.
2: Urus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi? Panas kan?
3: Sabar, Dim. Jangan ngeluh terus, ah. Bentar lagi juga dipanggil kok. Tuh, udah azan zuhur. Salat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola.
2: Males.
3: Tuh, udah azan zuhur.

0: Rukun Tetangga dan Rukun Warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tanari Gumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5-10 kepala rumah tangga. Di atas Tanari Gumi ada lagi Azaziokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.
1: Hari yang

0: 17 tahun pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, ngeliat kan?
6: Nusantara Malam, Pro 4, Makassar.

0: Harus mulai ya, 8 rai.
1: Teh aja mah, itu lolo udah ngano ya. 8 rai nani pinawan dari pagandeng lame kayu.
0: Dari pagandeng, nanti lame gandeng.
1: Teh, kan ini karena cinta.
0: Ini sabar, nanti dari kuotin lame.

0: Apa?
1: Bahaya bertarung.
0: Apa kau masih pala goang?
1: Oh, mulai terjadi pelacikan.
0: Tena, kakana ale gandeng, nak kendi nah.
1: Dan sampai terjadi lacit melacit.
0: Tena, pasai parekat kesi lacit lacit
1: kan? Ya, pasai parekat.
0: Iya.

0: Esa galon.
1: Anjay.
2: Eh, kusin tahu ini buat tuang ni ya. Kling, kling. Nesil bin na batay. Kuna tuli buat nita batong, isin terpa gandeng.
1: Eh, kemana nih?
3: Kling, kling, kling, kling.
1: Tuak na. Baik. Anjay.
2: Apa gerangan na gandeng?
1: Lame.
2: Berapa kira-kira boleh kocikan ni?
1: Eh, kenapa lah suka kocikan?

0: Lagu. Munda pagande Mbayu wang terjamin.
1: Apa ya janggo kok?
2: Tapi aja janggo.
1: Apa lo enggak?
0: Oh, si janggo kan deh. Terjamin kalau munda pagande ini Mbayu wang. Enggak
1: pernah kamu mah.
0: Enggak pagande ngilame, gandeng jupu, gandeng beras.
1: Dari tinggal kocik di gandeng.
0: Tinggal masak.
1: Ini mana mungkin mek boy tahu
0: deh nama
2: salah. Oke, rojak.

0: Pertama ngeri noang-noang punya si kalian lagu antama.
1: Kukahan aja.
0: Sampai gande motor beras, sak.
2: Kita ada muka susah.
0: Motor kip balu beras, sak. Cuman lima kik yukur.
3: Pasar awal lari.
0: Gana nga. Terima kau mahal lah kan jenikat.
2: Ini di koko, wah.
0: Palu minai.
2: Palu minai. Nampak nirang kasih gamio.
0: Ngan remagi burung-burung.

0: ujungnya nih. Lumpang
1: ini namanya permainan bawah tanah.
0: Eh, apa sih yang
1: bawah? Jelas. Katun disuruh lumpat, lumpak lumpak dari bawah kalau katun diganding dia. Nampak ada dongkol yang sama ini tumbuh.
0: Kenapa udah kapan tahu nih?
1: Seharusnya nyekana mau ketia aja nangir aja diganding.

0: Oh, sigal.
1: Sirakan kon nih tumbu, sirakan.
0: Kamana nak ke kutumbu jago pun anak ke 50 kopi.
1: Enggak masalah ku palu-palu boy.
0: Nak ke nukabi ya.
1: Katanya lon Cina. Dari mana meni kabeng?
0: Ya udah, maaf.
1: Ya sorry, maaf.
0: Bekai. Nak ke

0: uluangan nenek-nenek.
1: Kusya enak kemen rai palawangan.
0: Apa na pari?
1: Aparin dalam puka sasang.
0: Apa nyo pari? Nasi marahin nyo.
1: Nyeto ngetugas na bunuh ke lampun na.
0: Iya maaf nyet kusare, anak muda sekarang. Dek, bang

0: Manjir.
1: Ya, kan kok dibanyak makan lu jini ya?
0: Tengi.
1: Karena piti launching-launchingin tuh.
0: Piti kami launching karena barek launching.
1: Kan jadi karena hilap.
0: Kena hilap, kepintar-pintar lumin hilap kan tuh tak sekali.

0: Karena memang ya, orang pelawang orang yang penggokan.
1: Pas sama Pak Enak ini diundang.
0: Diundang mau kok, diundang begini ya.
1: Kanu tidak disengah.
0: Berlari kau undang.

0: Ni senyum ni kena kalau eh.
1: Apa ni kena kalau eh?
0: Tapi pemain bayi ni pare kalau eh.
1: Tapi pan iris-iris nama dia loy.
0: Ya loy. Ni boleh ginam kamu nyemai sak kena tu nong kalotor.
1: Iya kena kena ku saring ini mau nyama-nyama aku nanti nato mau nipak bunting.
0: Sampai mereng tadi kalau eh mo.
1: Di kalau eh mo no lokal. Lo jeng kalau eh.

0: untuk lagunya, lagu aku ini untuk lagunya.
1: Nah tuh dong mau disel lagu.
0: Nah kita ini katanya pukul lompo.
1: Dia tuh jadi nabung kurang nih. Kemana? Karena sejangkit nunggu.

0: di vera puti. Ini nanti jadi vera puti.
1: Hidup vera puti.
2: Hidup vera puti punya lo sanding di kibar.
1: Si gede mana yang tahu lagu Indonesia Raya?
2: Iya.
1: Kamu vera puti.
2: Anu nyu pelambangin jinjo lagu.
1: Oh, kamu
2: supaya kompat.
1: Maksudnya nyata seri vera puti bersatu.

0: Tidak mau nak kule. Nenek sikap persiangan, nenek sikap persiangan.
1: Sibilangan
0: kan nyari anak.
1: Sibilangan rompulong apa para sing?
0: Punya tambah rumah sibilangan rompulong anang.
1: Sibilangan rompulong anang.
0: Iya mi. Saya boleh.

0: Rambut terurai. Nah. Mana jelek kalau tinggal jadi rumah?
1: Mana tau enggak kau udah liar sama emangnya. Baji kangen maraknya tedon sampul kayunna naba ini sih tau.
0: Rin nenek, asli buntu lu magiseng. Nanti kamu mana kok?
1: Kolona.

0: menduan jo cari tangan nih.
1: Kira nangani pun saya buat tangan nak lengkeng.
0: Tena. Oh, itu kan ruang. Kuana ke pak ruang.
1: Iya, nang.

0: Dek. Lelaku lembar kimaku tindak metu duwe dongko demo masede.
1: Ah. Ini lembaran ini ya. Tiang jom makin lembar. Pilang eri.

0: Kemana lagu?
1: Kan itu biasa istilah balukang ini kan apa penting ki. Tanahnya ini balukang warisan ngasih sama
2: tau ini simpannya karena lembar.
1: Nah lembar amatku nak kubur apa?
2: Pak Bali yang
1: Pak Bali yang bapakku. Asli koko nanyo, wasile nanyo koko.
2: Ada sumpah nak kalah tadi nyuk, kuta.
1: Oi, ama nak labung birale, bapak nak labung munting. Di lembar, main di balukang, bunting.
2: Di lembar, main balukang, nampak bunting.
1: Oke. Iya, kita aja bapak tau jadi di lembar, di balukang, tiang.
2: Bukan, nak kasih gini lembar apa gini.
1: Itu ya, itu dosa.
2: Anjuk.

0: Cocok ya bunda lame kau ini Farid.
1: Naga pale bang.
0: Kamu ini tumat tuh kamu tau biasa putih di patap pasaka.
1: Saya tanya sumpah kaman karena pembalut pagandil lame kau yang lampan rai.
0: Iya.
1: Gue ini gini pinaun tak jari gantengan.
0: Tante jari putih ini lame ini. Lek ya bapak.

0: yang berasal pak kam mana eh ni anjo cewek rile ba ero ke
1: terus
0: sekali nate ya mami
1: aw paham
0: kan biasa kam mai na terima ki karena ada apanya bukan karena apa adanya
1: aneh apa
0: is mami nak kenyo
1: ngapa buka

0: Apanya? Tidak apa apa buru. Nah, namun lagi mau nyawa.
1: Iya, lampai abege.
0: Iya bondeng ya Cino.
1: Keringnya.
0: Mantap.
1: Mandi tak pernah.
0: Iya, kapan ya bondeng ya Cino?

0: Kasarra kan maya, lago. Misalnya aku kana kan mana? Nek, ku sayang kok. Ini tidak percaya.
1: Jika gasin to, dingin to, abung-abung ngaji berbanjur-banjur.
0: Tidak aku pasturoin nak.
1: Gasin banjur-banjur, jadi tidak dipatap.
0: Kaserius kan nak kan sekali ya.

0: singgung ini anu hanya lagu ini sek rea
1: hidup ini dilanjutkan
0: lagi kapan
1: bro tuh boro-boro pakai baju boro jadi dia betul tuh boro-boro pakai baroci
0: enaknya
1: jadi salah lagu baroci
0: kan enaknya ini singgung tersinggung
1: kan tersinggung
0: kubu barca kan
1: enaknya.

0: Lain nyai manis nak. Taman eh. Hitam-hitam kereta api. Biar hitam banyak menanti. Hingga mana putih-putih ambulans. Nah, nah, nah, ilu. Biar kena ada ambulans.
1: Iya, iya.
0: Hingga mana?

0: pintu mai kering.
1: Tidak aku ini salah. Apalagi pun adalah cal lagi. Dari pun sampai ini sari kamu nih yang kau pasangan gue. Kau yang pasangan gue. Tidak aku ini salah. Ini sesal-sesal ini namun kenapa apa kamu nih.
0: Anu lepa nih bagi-bagi.
1: Bagi-bagi nah.
0: Lo yang gambar bagi kodi-kodi. Kamu mah ya.
1: Bagi ini lo yang kodi-kodi. Bagi ini gambar lagi. Jadi seimbang.
0: Tidak ada di beta deh.
1: Seimbang. Ini kamu nih beta tidak ada.

0: Yan skill ang tavern niya.
1: Apa niyo?
0: Nakarachan lang ko sempurna.
1: Iya.
0: Temo tuh kan agak kadu.
1: Kalau kau mau mencela, lihat dulu dirimu.
0: Ih, jangan pas syala-syala.
1: Cubit dulu dirimu, baru cubit orang lain.
0: Sampai Pak diri kau,
1: Pak Risikin tersawa. Lanjut, saya polo lagi.

Sana la dinding. Amaji no jeng kama mami. Anjala lo na. Sama dengan pasuki langit. Pasang ni. Apa paling cinta? Apa? Apa paling kacinta? Maju. Maju. Sepologi. Maju.

0: Amiga.
1: Tan mal nila ko eh. Enjoy. May balut rugi. Mm. Butter ni betay. Mm. Pergi melaut sampai di darat. Mm. Ite ada bayu warna.
2: Ih, lumpur sama cewek ya.
1: Lek banget ini ya.
2: Ih, Allah Ta'ala malu.

0: tu bihi basi bangia malai gun turut tangan bangia nampak nuka nampak yang kau di nak kalah rukai ya.
1: Oh, ini kene buat ni tahu kerja ni.
2: Gampang tu kerja kalian tanya kena tahu tu dia.
0: Unna lagu di to yang itu kau malai tinro si patunggalin dong kau kudi ni buat tangku buka lengkeng ni mah.
2: Mana kau lihat tania macam-macam
1: nampak batu bosi bangia dingin pak
2: remus.
1: Ramusuan
2: mau kan aku ramus.
1: Dekai.
0: Anak kalau bapa nak ke jenis kubus sangat malay lipat dua pak kuding pemalokin apa yang tinru asipat tunggal.
1: Iya. Sari tak pengaruh nadi.
2: Ini bapa banyak jenis nampar ram.
1: Lipat dua pak nak kuding.
0: Lala puna tindro pa yung nubat po yan di rondong pa karo-karo man na tanya di puna dalip po na mamon di kumale.
1: Oh, macam ni ngira gini-gini ya. Puna tindro yung nubat po yung rondong.
2: Rondong pa karo-karo eh.
1: Rondong na mamuriang.
2: Iya mi sama.
0: Lala puna nake pa yung nuti ayan di era cumbi mamikalen no inak ke anak mati pa natay ka.
1: Oh, ane ni kana burak nih. Mati pak nampak teka aku pilih. Anjoy.
2: Masih orang bunuh diri ini ya?
0: Bila nama teh mama nak ketahui kawan di alania karuan aku pari hati ilalan atas sialan di leh.
1: Iya. Tak sere-sere nih kau burak nih kamar ya lagu.
2: Tidak tahu nya jangan akan nih yang asin terjawan nih. Tahu nya juga kareka ta'ala. Amak nih kau pun apa reka mbak ini.
1: Se-tregi. Iya ji.
2: Ya memang Tommy.
1: Tidak mana salah.
2: Tidak mau.
1: Siapa lagi?
2: Bilang rumpulung aku persis.
0: Kalau kata laru anak kita lah taluan di kumalik. Kaya iya jika kalian aku pari hati pahen apa lah birim bawang.
1: Tak pun nak bangi mu saya sasang ni.
2: Tak kucini pun nak bangi.
1: Tak kucini ke saya muri-muri na.
2: Kucini pun nak bangi.
0: Kalau aku balas sana kaya inji yang dikutin tak pati na inji. Kupasang bila iya lewat jina tu jundi.
1: Tak kuliah mantau.
2: Tidak mana kuliah besok. Tapi lagi ngai. Boleh dimarahin.
1: Tidak. Tena mo.
2: Cini ke cewek. Naurang.
1: Pokok na. Tena.
2: Tena mo.
0: Alala puna tena panggil si Ratsan. Di air ilino. Di anja tau. Bimana. Di anja niat. Di anja surat nikah.

0: ikaw pisagan tuyo, nanalagwa bin tuyo.
1: Oo.
2: Nga para tas tumingin ba pa?
0: Hindi niya wala.
2: Nabuntis siya tumaray.
1: Kudo.
2: Tas isurat ka. Iming-iming.
0: Nalalagwa pa na kitutay ayan, di eto ulang mo rukalaro, iya to lala tutay niya pa may na.
2: Oo. Kamu mana itu ya Ji?
1: Kamu undur mi.
2: Tena, mana tak? Mana naik tu ya Ji? Puna beneka.
0: Tena apa main mantom pak malay? Nagu gigi orang balak puna pun nasaring kuntung ku dinrok kalengking di.
2: Kuntung ku nau kalengking daripada beneka duruk ku gapa. Bukan orang lagi borotnya jika duruk beneka ni jenaka. Marah minjok.
0: Alalala ku apa nak itu kutu malay tutu ku jaitan jitu katiran ku jaitan jiri balak ku.
1: Katukut tu balala.
2: Iya, mudah-mudahan ti nih salah-salah.
0: Iya lagu apa mak on tuan dia nak balanu jangan kau miti nu kan renunu tan rekang isi runun di le.
2: Ini kan elo anda teh eco,
1: anda teh eco kutu balala.
2: Eco dulu balu anda.
1: Kiram malasa.
0: Alalala suling kanan diku kau mabalu korong suan nak kau mabalak kubi biji ku nak kau malu bisa kayu.
2: Apa ya? Luar biasa.
1: Dia kan karena ya.
2: Kami kepiting.
0: Ayo kan apa bila nasu-nasu andik kumale nak kubucukkan rajin nak sambil apa lu cek lana tayi pandi.
2: Oh,

0: ¡Ve que me pasé por lo que! ¡Ayú! Anda la cuta langit dan kota ya andi suruh langit kita nunggu suruh kita nanti buat tarapangan roku.
1: Oh, bahagia. Ulang ini nakana tidak mau jumpa ini kak, dulu kan. Alhamdulillah.
0: Iya nakana tia kalian nanti kumali nampak repa lah kuta nalama kusising kurung pun nanti lagi naik ini di.
2: Ayo, ini kan lagi nakana apa di kanan. Lain di hati, lain di bibir.
1: Malu-malu dong.
2: Malu-malu kucing.
1: Malu-malu tapi mau.
2: Malu-malu kucing.
1: Masih ini kucing asing.
0: Lala pun nanti aku kucing yang dia ilalan atas ya lu akam atau mama nyiul lebat ni pepek.
2: Iya.
1: Apa yang kata dia aku nak lebat ni pepek?
0: Joy.
2: Hampa hatiku.
0: Lego lebo ka ero di kawan di na gilmo ni nyawa ko di tay na na di bajigangan na ikaun di le.
1: Tidak ada duanya memang. Susah ini
2: pilih tanggung.

0: Allah lah iya min jatah ku bulan dikurung. Pernah saat lah miya lu aku ikuyi na gida gida parit re.
1: Coba praktek lah lagi.
2: Mantap.
0: Woi.
1: Pamrang ku dingo dong.
0: Mai ku dalam pernah saat lah miya lu aku dong. Seremami ku gawu kasang ingin kawan. Diku gapaku pariatin di.
2: Apa lagi? Mulai tak mengerti biasa gini ada nyari kongkong.
1: Iya.
2: Sangin nakam aja.
1: Apa tuh aku lagi lalu?
2: Saya ingin jalan nama-nama.
1: Iya, mau jalan nama-nama, tapi mau main jam. Saya mau main jam, mah.
2: Ngerosoki.
0: Allah lah inayah kaya nak tagujang, yang ditalapak di sini nyawana nyawa, sila unna bersika billah.
1: Kamu neta server untuk kan antara Bantaeng dan Takalar? Sika billah.
2: Antara Bantaeng dan Goa?
1: Iya, leh.
0: Lala bagi kita antri belai ya korong puna nasi bandola ngapat tu gimana kembali wa kita anan di le.
1: Oh ho ho ho.
2: Ya tu bagi kita belai aja.
1: Ya sekarang nak kuki,
2: sekarang nak kuki.
1: Batu na,
2: batu na si paracak na.
1: Masih bagi.
0: Lala kau di tu jangan tu kawan di puna bela matu anta ikat teru do iya garinta niki ni.
1: Memang iya.
2: Mana niat bagi na jangan tu kau di
1: na. Yang kau di na. Sekarang apa apa na.
2: Iya,
1: segaring-garing ini tahu
0: tenun itu. Lelah ngapalan, nanti tu nasimbang ngabina ngapari makotet tenaki silap balap.

0: anu maya ku maya na ina keru rampe yang mayu nu ku jalan utalan nu ku selangin nu naik mako kon kentama nu rika cikang ku.
1: Ini parege sing jembatan lama lo rawe sing. Amma lo rawan utalan nu ku selangin nu. Amma wanu naik ku jalan nu kentama riku cikang ku. Tak kule kololo.
0: Nelepe kampe kan nak keru pocinya di olo rali ku kalu ku minyak ku ledro malipanyo.

0: Namanya si Raki yang malik bu kurus salah kanannya lapat lu anak pun lah batu tit ni.
1: Ya, biasa kamu mainnya. Puna mau kita naik sedikit, anu ntar ready kita dan tu cari tahu ya anu nggak
0: ada sedikit kita lama. Kalau ikan lagi ya kurung, ero kita memuji ani ya cina anak kurung tu saru.

0: Alala po na singa ita uang dite, agi kasaradudu isala-sala singa ita gaise.
1: Iya.
2: Ada po singa ita uang, santai maka.
1: Santai maka.
0: Alala po na kamang tu kanan, kurung iya mila ku jarai, ginate na tau mandi, nakubuyari marahin di.
1: Iya, mantap
2: memang tuh. Saya tidak mau cari yang lain.
1: Ini mana anak gue marahin, mau padi? Ah.
3: Nusantara Malam Pro 4.

Jam 5 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera. Om Santi, Santi Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Sari Batang Malabiriku, inilah Perempatan Makassar yang kembali mengudara di Alo Sabtu tanggal 23 Agustus 2026. Nah, Kedi Car Ferdinand penyiarta mengucapkan selamat pagi. Sekali duk dar, tetap duk dar, sekali merdeka, tetap merdeka.

اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ

Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, sahabat budaya dimanapun berada, selamat pagi, selamat menunaikan sholat subuh. Semoga amal ibadah kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya lagu-lagu religi kita hadirkan di ruang dengar harta sampai di pukul 5.30. Sebentar ada nuansa fajar. Mengangkat tema hadis, empat penciptaan dan takdir bersama Ustaz Dr. Haji Muhammad Irham. Dari Surjo, Richard Ferdinand mengucapkan selamat mengikuti.

Ali bin Abi Thalib berkata, "Jangan jadi orang yang terlalu keras. Kau bisa hancur. Jangan juga jadi terlalu lembut. Kau bisa diperah."

Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, barang siapa yang menghadiri majelis ilmu tanpa membawa pena dan buku catatan, maka seperti orang yang ingin membuat tepung tanpa gandum.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Puji syukur kepada Allah, salam dan salawat senantiasa kepadamu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar RRI Makassar dimanapun kita berada, alhamdulillah kita telah berada di hadis keempat dalam kitab Tafsir Arba'in karya Imam An-Nawawi berkaitan tentang penciptaan dan takdir. Hadisnya berbunyi sebagai berikut. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummi 40 yawman nutfah ila akhirih. Rawahul Bukhari wa Muslim. Mahan singkat dari hadis keempat tentang penciptaan manusia dan takdir ini sebagai berikut. Dari seorang sahabat yang bernama Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan sebuah perkara kepada kami sebagai berikut. Sesungguhnya setiap kalian dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya dalam bentuk setetes mani selama 40 hari. Kemudian berubah menjadi setetes darah selama waktu 40 hari. Kemudian menjadi segumpal daging juga selama 40 hari. Kemudian diutus kepadanya seorang malaikat untuk meniupkan padanya roh dari Allah, dan dia diperintahkan untuk menetapkan empat perkara dengan izin Allah. Maka janin itu, cikal bakal bayi tersebut, akan ditetapkan rezekinya sebagai takdirnya, ajalnya, amalnya. Demi Allah yang tidak ada Tuhan selainnya, sesungguhnya ada di antara manusia, ada di antara muslim yang melakukan perbuatan ahli surga dengan kebaikan-kebaikannya hingga jarak antara dirinya dan surga tinggal sehasta. Akan tetapi karena telah ditetapkan baginya ketentuan, dia melakukan perbuatan ahli neraka, masuklah dia ke dalam neraka dalam keadaan celaka. Sesungguhnya ada juga di antara hamba Allah yang melakukan pada mulanya melakukan ahli neraka perbuatan kemaksiatan hingga jarak antara dirinya dan neraka tinggal sehasta. Akan tetapi telah ditetapkan baginya dengan sebuah takdir, kemudian dia insaf berubah dan sadar dan bertobat. Ia pun melakukan perbuatan ahli surga, maka ia masuk ke dalam surganya, termasuk husnul khatimah. Hadis ini sahih, muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Pendengar RRI Makassar dimanapun kita berada, ayat ini, hadis ini cukup panjang, memuat berbagai materi dalam kehidupan kita. Yang pertama, membahas tentang penciptaan manusia. Bayi atau janin ketika awal penciptanya itu dalam keadaan nutfah, setetes air mani, selama 40 hari. Kemudian berkembang setetes darah, segumpal darah, segumpal daging juga 40 hari. Totalnya 120 hari. Barulah 124 hari sudah sempurna secara fisik, ya. Secara fisik, maka Allah kirimkan roh kepadanya. Sehingga ibu-ibu
yang sudah memasuki masa kandungannya 4 bulan. Itu bisa diprediksi bahwa berdasarkan hadis sahih ini, itu sudah ada roh di dalam bayinya, di dalam bayi. Maka jagalah baik-baik roh tersebut. Ya. Adapun sebelum 4 bulan itu masih dalam bentuk biologis. Sekedar informasi, dan sebagaimana kita ketahui bahwa kita sebagai makhluk Allah, manusia namanya, terdiri dari dua elemen, dua dimensi. Ada aspek biologi dan ada aspek spiritual atau roh. Maka 4 bulan pertama Allah sempurnakan aspek biologis dan fisik kita. Kemudian berkembang dan Allah menyempurnakan kita dengan meniupkan roh di dalamnya. Makanya ini pelajaran bagi kita, supaya kita mendidik anak kita sejak di dalam kandungan. Bagaimana caranya? Sang ibu, karena telah mengandung sebuah roh yang suci dari Allah, perbanyak ibadah, perbanyak kebaikan, perbanyak sedekah, supaya janin, roh yang ada di dalam perutnya, dalam rahimnya, itu bisa merekam, rekor, sudah merekam apa kebiasaan-kebiasaan dari orang tuanya. Sang ayah pun memperdengarkan Al-Quran kepada bayi. Maka itu juga bagian daripada pendidikan anak sebelum dia lahir. Pemirsa RRI Makassar, dimanapun kita berada, ada takdir yang Allah tetapkan bagi seorang bayi, yaitu Allah sudah tetapkan rezekinya, Allah sudah tetapkan ajalnya, dan Allah sudah tetapkan amalnya. Inilah penetapan awal atau SK pertama kita yang berkaitan tentang takdir kehidupan kita selama ada di muka bumi ini. Pertanyaannya, apakah rezeki bisa dirubah? Ajal bisa diperpanjang dan amal bisa semakin diperbaiki? Sebagaimana ketentuan awal bahwa kita sudah ditetapkan takdir. Apa itu takdir? Secara bahasa takdir artinya ukuran. Takdir dari kata kadar sudah menjadi bahasa Indonesia. Kadar, takdir, ukuran. Sudah ada ukuran kita, rezeki kita ukurannya sudah ada. Ajal kita panjangnya sudah ada. Amal kita kualitasnya juga sudah ada. Pertanyaannya, apakah bisa manusia merubah takdir? Jawabannya, manusia hanya bisa berusaha untuk memuji Allah dan memohon kepada Allah untuk merubah takdir kita. Maka manusia tidak bisa merubah takdir. Yang bisa merubah takdir adalah yang menetapkan SK. Seperti seorang pejabat mengiskakan kepada stafnya, yang merubah SK itu ya pejabat itu yang bertanda tangan, yang mengetahui tanda tangan, ya kan? Maka ketika Allah menetapkan kita takdir, maka manusia tidak bisa merubah takdir. Yang merubah takdir, rezeki, ajal dan sebagainya, itu Allah. Apa dalilnya? Allah sendiri menjawab dalam firman-Nya Al-Qur'an, "Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit." Allah bisa menghapus ketentuan takdirnya, wa yuthbit, dan bisa merevisi dan memperbaiki, menetapkan ulang takdirnya. Terus manusia melakukan apa? Ada namanya doa. Dijawab oleh Rasul, "Ad-du'a'u silahul muslim." Doa adalah senjata pamungkas, senjata yang paling mujarab untuk merubah takdir. Seakan-akan doa ini adalah rayuan sebagai harapan seorang hamba kepada Rabbnya untuk meminta tolong, untuk senantiasa diberikan dan terus diberikan takdir dan ketentuan yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Saya dilarang untuk minta rezeki oleh sang kiai. Mengapa? Saya dilarang minta rezeki kepada Allah. Dan larangan ini keras dari sang kiai. Kenapa? Kita semua sudah punya rezeki. Buat apa minta rezeki? Ya,
Seakan-akan kalau kita minta rezeki, tidak ada rezeki kita, atau Allah tidak berikan rezeki kepada kita. Terus, yang mana yang tepat? Cara yang tepat minta rezeki adalah minta tambahan rezeki. Mantap, berdoalah kepada Allah, ya Allah tambahkanlah rezekiku. Beda kalau kita bilang, ya Allah berikan rezeki kepada aku, seakan-akan belum ada. Padahal sudah banyak, mulai dari kita lahir sampai usia kita berapa, maka sepanjang hidup itu Allah berikan kita rezeki. Maka buat apa lagi minta rezeki? Sudah ada. Kadarnya, takdirnya, jumlahnya sudah ada. Apa yang bisa kita minta? Ya Allah, tambahkan aku rezeki. Kita gombal, kita muji Allah. Ya Allah, tambah-tambah. Ya kan? Tambah-tambah begini, ya Allah. Engkau berikan anak kepada aku 2 orang misalkan. Maka tambahkan rezeki supaya bisa saya menjadi ayah yang baik dalam menafkahi istri dan 2 anakku. Semakin besar, semakin banyak kebutuhannya, ya Allah, maka berikanlah tambahan rezeki. Itu salah satu doa pamungkas dalam meminta tambahan rezeki kepada Allah. Yang kedua adalah, jangan minta rezeki, tetapi mintalah supaya kita termasuk orang yang sibuk membagikan rezeki. Kalau kita sekedar mencari rezeki, meminta rezeki, kita disibukkan untuk mencari-cari-cari terus rezeki. Tapi mintalah kepada Allah dalam hal takdir rezeki. Ya Allah, sibukkan aku untuk bagi-bagi rezeki kepada sesama hamba-Mu, ya Allah. Maka itu salah satu doa yang baik dalam memperbaiki takdir rezeki. Dan semoga Allah senantiasa menambahkan rezeki. Bukankah ke kita-kita meminta ilmu sudah diperagakan, sudah dicontohkan doa yang terbaik oleh Rasul? Apa doa Rasul ketika berdoa tentang ilmu? Rabbi zidni ilman. Apa artinya? Rabbi, wahai Tuhanku, zidni, tambahkan ilman, ilmu. Nabi tidak berdoa, ya Allah berikan aku ilmu. Kita pasti sudah punya ilmu, ya, sedikit banyaknya sudah punya ilmu. Minimal kita sudah pintar naik sepeda, ya kan? Sudah bisa berbicara, sudah bisa menulis, membaca. Itu ilmu Allah, itu bagian dari ilmu Allah. Maka yang kita minta adalah sama dengan rezeki, sebagaimana contoh Rasul, Rabbi zidni ilman, tambahkan rezeki, tambahkan ilmu kepadaku. Ini salah satu doa yang beretika dan berakhlak ketika memuji Allah dalam menetapkan kembali tambahan-tambahan rezeki kepada kita. Takdir yang kedua adalah ajal. Katanya ajal tidak bisa dirubah. Sebagaimana firman Allah, idza jaa ajaluhu, kalau sudah datang ajalnya, tidak bisa dipercepat, tidak bisa diperlambat. Ingat, Allah berfirman, idza artinya apabila. Jika ajalnya sudah diputuskan, jika harinya sudah memasuki, tetapi sebelum memasuki hari H, masih bisa kembali kepada kaidah utama bahwa Allah bisa menghapus, bisa mengurangi, bisa menambah. Artinya apa? Ada seseorang yang mungkin ajalnya 60 tahun, tetapi hari ini terjun dari gedung 20 lantai, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, meninggal, berarti dipercepat. Tapi ada mungkin orang yang ajalnya juga 60 tahun, mulai saat mudanya sudah menjaga makannya, minumnya, ya kan, kadar gulanya, dan sudah check up apa yang dibutuhkan oleh tubuhnya dan apa yang tidak cocok untuk tubuhnya, sehingga Allah tambah 5 tahun, 10 tahun, boleh saja, ya kan? Itu adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini dikisahkan ada pemuda, ada hamba Allah yang pada mulanya dia melakukan amal-amal neraka, maksiat. Akan tetapi apa? Dia husnul khatimah. Kenapa? Ia bertaubat. Allah berfirman, Rasulullah bersabda, sebaik-baik orang yang bermaksiat adalah bertaubat. Sehingga jangan pandang enteng arih maksiat hari ini. Painum ballo, pezina, ahli maksiat di sekitar kita, jangan dipandang enteng. Siapa tahu di akhir hayatnya dia dapat hidayah. Kita pun tidak boleh sombong.
untuk sekarang untuk bermega-mega atau membanggakan diri sebagai ahli ibadah. Siapa tahu di akhir hayat kita, kita termasuk orang yang celaka, su'ul khatibah, na'udzubillah. Demikian, mohon maaf kalau ada kekurangan, kalau ada kebenaran dari Allah dan dari Rasulnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Iya, sahabat muda dimanapun berada, terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Kita menuju ke pukul 6 pagi ya, untuk menghadirkan program Panorama Pagi. Tetap bersama Perempat di sini di Suara Budaya Sulawesi Selatan.

Bagaimanakah ciri-ciri orang yang dicintai Allah? Yang pertama, orang yang imannya kuat. Kedua, orang yang berakhlak tinggi. Ketiga, orang yang syukur kepadanya. Dan keempat adalah orang yang penyantun. Sesungguhnya Allah mencintai hambanya yang mukmin, yang fakir tetapi sopan, menjaga diri, dan memiliki tanggungan.

Diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu bahwa dia berkata, telah datang seorang laki-laki pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berkata, "Ya Rasulullah, aku harus menerima hukuman. Maka laksanakanlah untukku." Dan telah masuklah waktu sholat. Lalu orang tersebut melakukan sholat bersama Rasulullah. Maka ketika telah selesai sholatnya, lalu ia berkata, "Ya Rasulullah, aku harus menerima hukuman. Maka laksanakanlah kepadaku sesuai dengan hukum Allah." Nabi bersabda, "Apakah engkau telah menghadiri sholat bersama kami?" Orang itu menjawab, "Iya." Nabi lalu bersabda, "Telah diampuni dosamu." Ternyata sholat kita juga dapat menghapus dosa-dosa. Jika demikian, maka semakin banyak kita melakukan sholat, semakin bersihlah diri kita dari dosa-dosa, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja.

0: segar seperti tempoyak, fermentasi durian, atau mangga muda. Lebih dari sekedar hidangan, kuliner ini juga memiliki nilai filosofi yang kuat melalui tradisi nyeruit, yaitu momen makan bersama keluarga besar atau masyarakat saat acara adat dan pernikahan sebagai simbol kebersamaan, silaturahmi, dan gotong royong.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

ya sahabat budaya dari rri.co.id Makassar. Kodam 14 Hasanuddin merealisasikan program strategis nasional pemerintah dalam pembangunan jembatan rakyat. Jembatan Perintis Garuda yang dibangun di pedesaan di wilayahnya. Salah satu jembatan Perintis Garuda yang dibangun jajarannya adalah di Sungai Lamagara. Jembatan tersebut menghubungkan Kelurahan Ana Banua, Kecamatan Maniang Bajo, dengan Kelurahan Macanang, Kabupaten Majauleng, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Pembangunan jembatan Perintis Garuda tersebut ditinjau langsung Pangdam 14 Hasanuddin Majen TNI Bangun Nawoko maksud kami, dampingi Ketua Persit Chandra Kartika Chandra Kirana, Daerah 14 Hasanuddin Nyonya Reni Bangun Nawoko dan sejumlah pejabat utama Kodam. Pada Jumat 21 Agustus 2006 kemarin, peninjauan jembatan Perintis Garuda oleh yang telah dibangun jajaran Kodim 14 Hasanuddin sebagai wujud nyata komitmen TNI Angkatan Darat dalam mendukung pemerataan pembangunan dan menghadirkan akses infrastruktur bagi masyarakat di wilayah pelosok. Nah, jembatan Garuda ini sahabat budaya menghubungkan desa, dusun dan pulau kecil yang selama ini terpisah oleh sungai, lembah atau kendala geografis ekstrim. Membantu anak-anak sekolah agar bisa pergi ke sekolah dengan aman tanpa harus menyeberangi sungai berarus deras. Mendukung layanan kesehatan, ini sekaligus juga mempercepat akses masyarakat menuju fasilitas kesehatan terdekat seperti puskesmas atau rumah sakit. Sekaligus menggerakkan ekonomi desa, mempermudah juga distribusi hasil bumi atau pertanian, perkebunan dan perikanan ke pasar atau pusat kecamatan, serta menurunkan biaya logistik. Sari Betang Malam Ini Kung Asing, sinampai kita hadirkan lagi karya berikutnya. Jangki kemana-mana, Di.

0: sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan ayah nak, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya. Mozaik Budaya.
2: Suatu ketika seorang anak baru saja menyelesaikan sarjananya dan berkeinginan untuk menikah. Saat mengutarakan keinginan si anak kepada bapak, bapaknya pun berkata, "Nak, bisa jeki menikah asalkan bisa meki kelilingi dapur 7 kali. Pesan ini ditujukan kepada anak lelaki yang hendak membina rumah tangga karena posisi lelaki setelah menikah secara mutlak menjadi kepala keluarga. Ia menjadi tulang punggung keluarganya dengan setumpuk beban dan tanggung jawab yang harus ia pikul. Mengelilingi dapur 7 kali, gambaran di mana seorang laki-laki harus mampu memberikan nafkah lahir dan batin kepada istrinya dan bertanggung jawab agar dapur keluarga tetap mengepul setiap harinya.
1: Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: Sahabat Buaya, Richard lanjut lagi informasi dari rd.co.id Makassar. Kesiapsiagaan jajaran Kodim 1409 Goa kembali teruji dalam merespon ancaman kebakaran hutan dan lahan. Tim gabungan TNI bersama Dinas Pemadam Kebakaran Pemerintah Kabupaten Goa berhasil memadamkan kebakaran lahan rumput kering dan tumpukan sampah di Desa Bontoala, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa Jumat kemarin. Cepat tanggap dan sinergi antar instansi ini menjadi kunci keberhasilan penanganan kejadian tersebut. Kebakaran diketahui setelah piket posko, unit intel dan perwira jaga Kodim 1409 Goa ini menerima laporan dari masyarakat serta Danru Damkar Pemda Goa sekitar pukul 13.20. Informasi yang masuk langsung ditindaklanjuti tanpa penundaan menunjukkan kesiapsiagaan yang tinggi dari unsur pengamanan wilayah. Mendapat laporan tersebut, Dandim 1409 Goa segera menginstruksikan regu damkar Kodim untuk bergerak menuju lokasi guna melakukan penanganan. Langkah cepat ini pun akhirnya diambil Sahabat Budaya guna mencegah api meluas dan mengancam permukiman warga yang berada tidak jauh dari titik kebakaran. Kesiapsiagaan dan sinergi yang terjalin antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat menjadi fondasi penting dalam menjaga keselamatan dan ketentraman wilayah. Kodim 1409 Goa berkomitmen untuk terus menjaga kesiapsiagaan dan memperkuat kerjasama dengan seluruh pemangku kepentingan demi keamanan dan kenyamanan masyarakat kabupaten di Goa. Nanti kita lanjut lagi karya berikutnya, Sari Batang Malam Biriku, jangan kemana-mana.
1: Ayo, masih di Siri.

0: 17 tahun pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dan jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?

Sahabat Budaya, terima kasih banyak. Richard pamit. Kita menuju ke pukul 7 ada program. Bakri Basah. Jangan kemana-mana.

0: Sahabat budaya lapa-lapa. Lapa-lapa adalah makanan khas tradisional khas Sulawesi yang terbuat dari beras atau beras ketan atau pulut yang dimasak dengan santan. Lalu dibungkus menggunakan daun kelapa muda atau janur dan direbus. Makanan yang mirip lontong atau buras ini populer di Sulawesi Selatan termasuk masyarakat Bugis dan Makassar serta Sulawesi Tenggara dan Buton serta Muna.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

Sahabat Budaya Makassar, buat kita yang suka menyanyi, apalagi yang hobi melestarikan lagu pop daerah dan pop Indonesia, ada kabar baru, Ces. Pendaftaran Bintang Radio 2026 sudah resmi dibuka.

0: Pendaftarannya dimulai dari tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Terbuka untuk umum untuk warga negara Indonesia, pria atau wanita yang umurnya 16 sampai 25 tahun. Syaratnya gampang, Jices. Siap ikuti semua tahapan lomba, ikuti aturan panitia, dan kalau lolos beki, termasuk grand final, wajib Ki punya BPJS Kesehatan atau asuransi aktif lainnya.
1: Cara daftarnya gampang sekali, Ji. Bisa Ki online atau bisa Tonji offline.
0: Nah, cara daftarnya, Sapo, langsung Ki buka bintangradio.rri.id. Tinggal scan Ki QR Code-nya di postingan medsos RRI Makassar.
1: Video audisi, bikin video menyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah pakai format berdiri atau vertikal dengan rasio 9 banding 16, durasi 60 sampai 90 detik. Upload Ki di akun medsos pribadi Ta, kasih hashtag Ki Bintang Radio 26 Makassar, terus tag maki akun RRI Makassar sama Bintang Radio. Jadi, tunggu apa Ki lagi? Cepat maki daftar.
0: Baji kita wah, bawa nama daerah di panggung nasional.
1: Jangan lupa follow Instagram @RRI_Makassar dan @bintangradio.id plus subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
2: Tunjukkan maki bakata. Ewako Makassar.

0: Selamat pagi, sahabat budaya. Richard mau sapa dulu, selamat pagi untuk kakak Sumi ya di PTNB Pabrik, selamat ulang tahun. Sehat sukses, amin ya. Terima kasih sudah menyapa di WA kita. Selamat pagi untuk Bunda Sri Sinta di MU. Selamat pagi juga buat Pak Uli ya, Uli Ape, selamat pagi. Bunda Arsina di Paropo, selamat pagi. Ada Ibunda Mawar juga, selamat pagi. Saya menyapa juga untuk Ayahanda RDP Rudeng Rupa dan juga Bunda Neni. Bung Richard mau sapa juga, selamat pagi untuk Bapak Ahmad Yani Tasmun, Ayahanda Haji Saleh di Rapokali. Kemudian juga Ayahanda Deng Limpo dan Ibunda, selamat pagi di Hertasning, Hertasning ya. Pak M. Asis, selamat pagi di Maros. Pak Radi di Bantimurung, Ayahanda Haji Marsugi di Telkoma, selamat pagi. Kita menyapa juga untuk Bunda Nelly, selamat pagi. Ibuku Ibu Niar, selamat pagi. Mongin Siri, Kakak Fatma, selamat pagi. Di Sunggu Minasa, Pak Arjuna di Bukit Baruga Antang 2, selamat pagi. Pak Rahim, selamat pagi. Kakak Lina, selamat pagi di Veteran. Pak Iqbal, selamat pagi di Urip Sumoharjo. Kemudian Bapak Uli Ape di Sinjai, Puang Datu, selamat pagi juga dengan Nur Alamnya. Selamat pagi, terima kasih. Lanjut, Richard Musapa juga ada, oh ya, yang di Maros ya, Bunda Dun Hudayeng, selamat pagi. Haji Andi Eni, selamat pagi. Haji Agustina, selamat pagi. Kemudian Bunda Dewi di Takalar, Pak Arifin di Pampang, juga sepasang merpati, Ibundaku Ibu Nursia dan Ayahandaku Ayah Umar, selamat pagi di Pansir Papang 1. Pak Janggi, selamat pagi. Lanjut lagi, siapa ini kita mau sapa ya? Oke, selamat pagi Baribasa. Ini, oh, Bunda Sri Wulandari. Kemudian selamat pagi ini Pak Ahmad ya. Selamat pagi Pak Ahmad. Abang Jonoku juga selamat pagi. Opa Is, Opa Din, terima kasih, selamat pagi. Dindaku Sri Dewi, selamat pagi. Kemudian gak ada namanya ya. Siapakah ini? Oh iya, Ibu Siti Nurbaya sama Ayah Hamka, Ayah Handa ya. Pak SD Mangka di Pangkep, di Maros juga, selamat pagi. Di Bone ya, selamat pagi ada Mas Bahar, kemudian Mas Ibrahim juga, kemudian juga Abang Adhar, selamat pagi. Ica di Bone, Bunda Sofi, selamat pagi. Ayahanda Gun di MU, selamat pagi. Bunda Hawania, Ayahanda Sulaiman juga di Tinumbu ya. Oke. Siapa? Oh iyo, Toka Dente ini selamat pagi. Iya, pada yang ngompo di Jeneponto. Kemudian juga Deng Liwang di Jalan Nuri, selamat pagi, terima kasih. Ayahanda Deng Rewa di Makassar, di Sudiang, Bunda Kasamawati Dompet, ya Pak Hamsa di Pampang, selamat pagi. Dan kita langsung menyapa penelpon kita selanjutnya. Selamat pagi Ayahandaku.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi.
1: Pagi Nanda tuh.
0: Iya.
1: Baribasa.
0: Baribasa, iya. Yeah.
1: Mantap. Oke. Okay.
0: Terima kasih.
1: Apa okay. Tuh mainan bosku?
0: Pagi hari ini kita akan membahas apa sih yang membuat bahagia?
1: Iya. Tentu banyak hal.
0: Iya.
1: Ya. Tentu pertama kesehatan ya. Kalau kesehatan kita itu fit, oke, mantap, saya kira semuanya ya.
0: Amin.
1: Ya, semua bisa terlaksana. Badan lancar, cari duit lancar.
0: Amin.
1: Ya, bercanda, ya, itu semua lancar. Iya, jadi itu perlu diingat ya, bahwa itu kebahagiaan ya.
0: Iya.
1: Iya, atau kesenangan itu, kalau Allah masih memberikan kita seperti itu harus diterima dengan baik dan itu harus dipertahankan. Jangan sampai ada hal yang kebahagiaan itu berubah jadi tidak bahagia. Nauzubillah. Ya, jagain ya. Nah, kemudian kedua, kedua ibadah. Kalau ibadah lancar, jangan khawatir. Ya, jadi agama apapun kalau ibadahnya baik itu pasti, karena itu kepentingan dunia akhirat itu. Iya, jadi kalau ibadah kita bagus tentu itu menandakan bahwa yang melaksanakan itu orangnya baik.
0: Amin.
1: Taat kepada Allah, taat kepada sesama manusia, hormat.
0: Iya.
1: Nah, itu. Kemudian ketiga, tentu kita mempunyai harta yang cukup. Jangan artinya miloner, jangan. Karena itu orang miloner itu beban juga. Bukan kita tidak mau kalau Allah memberikan. Cuma kalau miloner orang itu tambahnya harta.
0: Oh iya.
1: Ya, kalau miloner itu orang tentu bisa bangun hotel, bisa beli ini, beli itu. Dan itu harus dijaga, dipelihara. Itu kan beban. Semakin banyak yang kita jaga, semakin berat juga kita punya pekerjaan. Ya, jadi cukuplah kita kita punya harta sederhana saja, biasa-biasa. Ya, tapi dengan jalan yang halal, sumbernya halal. Karena tidak perlu juga kita banyak harta kalau sumbernya yang diragukan atau bahkan tidak halal. Nauzubillah misalnya. Jangan makin kaya kalau sumbernya yang tidak baik. Karena itu pertanggungjawabannya di akhirat bagi kita ini yang beragama ya. Itu pasti berat. Jadi itu sedikit saja kita punya, tapi kita tidak katakan bahwa kita ini semua bersih, tidak. Cuma jangan terlalu banyak kalau buat dosa ya. Karena Nabi sendiri bilang bahwa semua manusia yang turun di dunia itu pasti basah kakinya. Artinya pasti ada dosanya. Cuma kita harus pertimbangkan. Jadi kalau kita pernah sekolah, tentu kita nilai kita untuk lulus itu adalah tuntas. Kalau ada yang tidak tuntas, berarti Anda tidak lulus. Itu. Jadi sama dengan kehidupan. Untuk di akhirat nanti tentu sebelum kita menuju kepada tempat yang sebenarnya, yakni surga, itu kan kita punya amal ditimbang dulu ya. Timbang amal baik dan amal buruk. Kalau baik itu batala, please. Tapi kalau yang jelek lebih banyak, no. Kita ke kiri sana yang banyak bara apinya. Nauzubillah min syalik. Jadi cocok tema ini itu mengajarkan kita, memikirkan kita untuk menuju kepada kebahagiaan. Jadi juga saya katakan bahwa harta itu tidak mutlak, tidak harus bahwa awalnya harta baru kita bahagia, tidak. Jadi makanya kita semua agama itu mengajarkan kita harus mensyukuri apa yang ada, itu. Jangan mau melebihi apa yang diberikan oleh Allah. Siapa tahu kita cuma dikasih satu, Anda minta dua, itulah biasa orang seragalan ya. Jadi saya kira itu. Terima kasih untuk temanya perempat hari ini, karena dia menyadarkan kita sebenarnya. Ini cuma temanya kecil, tapi bisa membawa kita bahagia. Temanya kecil, maksudnya pendek, tapi padat. Dan terus mengingatkan kita.
0: Amin.
1: Bagaimana kita bisa bahagia dengan jalan yang benar. Saya kira itu, sukses semuanya.
0: Amin, terima kasih.
1: Khususnya pemandu kita ini yang cerdas, ini yang mantap. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bung Rijat, siapa juga? Selanjutnya, siapa ini ya? Oh, Pak Safar ya. Pak Safar, kemudian juga ada Itu yang di Sukamaju, Pak Sani ya. Pak Angga Pratama, selamat pagi. Ibu Bunda Ina Kristalara, selamat pagi Bundaku. Kemudian siapa ini? Oh ya, Pak Syafar juga ya, selamat pagi. Bundaku Ibu Jida di Baru, selamat pagi. Kemudian Ayahanda Asisten Ngaso ya, kemudian juga Ayahanda Ngerang dan Bunda di Gumala. Oh iya, Mas Agus di Pulau Balang Lompo. Selamat pagi. Semangat. Kakak Ajeng, selamat pagi Kakak. Kemudian siapakah ini? Oke. Trio Paropo, selamat pagi semuanya. Sukses selalu. Mari silakan selanjutnya Bung Richard buka line telepon lagi di 0811-400-9250 atau 0812-4401-9250. Bagaimana? Ada yang masih mau bergabung? Kalau gitu kita dengar lagu dulu ya. Nanti Bung Richard. Oh ya, oke. Bunda Harsina, selamat pagi.
2: Pagi.
0: Pagi,
2: salam
0: Bunda.
2: Salam balik bahasa.
0: Amin, amin. Terima kasih. Oke, Bunda.
2: Apa kabar?
0: Kabar bahagia dan sehat, amin kita. Sehat juga?
2: Sehat.
0: Amin. Amin. Terima kasih. Oke, topik kita pagi hari ini apa yang bikin yang buat hidup kita jadi bahagia, Bundaku?
2: Yang bikin kita bahagia, yeah. Yang penting kita sehat.
0: Oh, amin, amin, amin, amin.
2: Itu utama. Amin. Sehat selalu bersama keluarga. Mudah-mudahan kita bisa berkumpul, itu yang bisa bikin bahagia kita.
0: Oh, ya, amin.
2: Kalau
0: amin,
2: kita amin. Tetap bersatu, yeah. Semua. Itu saya amin, syukur amin. Sekali. Tidak sederhana, yeah, Ji.
0: Yeah.
2: Yang penting kita ikhlas.
0: Betul.
2: Apa adanya. Iya, itu saja setuju, yang bikin bahagia.
0: Setuju.
2: Kalau bisa, yeah. Jumpa-jumpa lagi.
0: Boleh, iya. Yeah.
2: Tidak bisa dibeda-bedakan siapa-siapa. Yang penting semua. Kita bisa ada disyukuri, tidak ada
0: amin.
2: Disyukuri.
0: Amin, amin,
2: itu
0: amin,
2: yang
0: amin,
2: utama.
0: Amin. Amin.
2: Bisa bikin bahagia.
0: Amin, amin, amin.
2: Sederhana saja.
0: Iya, tapi luar biasa.
2: Yang penting sehat itu,
0: iya,
2: saya.
0: Iya, iya.
2: Sehat.
0: Penting luar biasa.
2: Siapa yang anu siaran sebentar?
0: Sebentar.
2: Kelontak.
0: Tunggu Bung Richard lihat dulu tanggal 23 hari ini ada Odente ne.
2: Iya. Mudah-mudahan bisa berjumpa sebentar.
0: Amin, amin, amin.
2: Kami nelpon ini Haji Lenteng.
0: Oh, halo Bundaku Haji Lenteng sayang.
2: Haji Lenteng mau ke sana.
0: Oh, iya datang Maki.
2: Iya, insya Allah.
0: Nanti Bung Richard.
2: Itu Ji, bahagia kalau bisa ketemu
0: amin.
2: Semua teman-teman.
0: Terima kasih, iya.
2: Sederhana sekali.
0: Luar biasa.
2: Yang penting ikhlas, bahagia,
0: iya.
2: Sehat, itu utama.
0: Ah, itu dia.
2: Iya. Begitu Pale, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bundaku. Mari silakan sahabat budaya, banyak lagi kita terima dulu. Iya. Selamat ulang tahun. Mana kue ulang tahunnya?
3: Habis nih Dinda.
0: Habis.
3: Banyak teman-teman di sini Dinda.
0: Di mana?
3: Hah?
0: Di mana?
3: Saya bilang itu hari banyak teman-teman datang.
0: Oh, di mana?
3: Di rumah lah.
0: Oh, di rumah yang di mana ini? Di Pondok Indah?
3: Di Pondok Asmara.
0: Oh, Pondok Asmara. Kue apa?
3: Kue coklat ulang tahun.
0: Aduh, Bung Richard sekarang tidak bisa makan coklat. Tidak bisa makan coklat, tidak bisa makan keju.
3: Ada
0: tidak
3: kejunya,
0: ada kismisnya. Banyak sekarang pantangannya Bung Richard. Jadi harus dijaga kesehatannya.
3: Kenapa, Cel?
0: Banyak pantangan makan sekarang, harus dijaga kesehatan. Soalnya
3: betul.
0: Dokter sudah wanti-wanti.
3: Iya. Ya, banyak sekali tantangan.
0: Oke, apa yang bikin hidup tak bahagia? Oke, silakan sahabat budaya, apa yang bikin hidup tak bahagia? 0811 409 250 atau 0812 441 9250. Ayo sahabat budaya, apa yang bikin hidup tak bahagia? Yuk, yang mau bergabung, Bung Rica tunggu, mari silakan. 0811 409 250 atau 0812 4401 9250. Ya, bagaimana?
3: Putus. Halo.
0: Bagaimana, iya? Apa yang bikin hidup tak bahagia?
3: Ya. Apa yang ada di rumah, sering silaturahmi.
0: Ya.
3: Yang selalu mengejek-ejek tetangga dengan teman-teman.
0: Iya.
3: Yang penting. Apa deh, Mica?
0: Yang penting bisa
3: mentraktir teman.
0: Amin, amin, amin. Kalau dikasih rezeki itu.
3: Iya.
0: Iya.
3: Nanti saya ajak ya.
0: Oke. Sehat-sehat
3: kita. Sama. Apalagi bahagia.
0: Apalagi yang bikin kita bahagia?
3: Jangan sakit hati. Baik sesama sesama manusia. Yang dibilang tadi Pak siapa lagi, S. Delinko, itu betul-betul cocok sekali.
0: Di situ sudah pesta rakyat?
3: Belum.
0: Oh, belum.
3: Tanggal 28-29.
0: Oh, dua hari.
3: Dua hari, dua malam.
0: Ih, mantap, mantap, mantap, mantap, mantap.
3: Nanti saya informasikan yang MC ya.
0: Oh, boleh. Tanggal berapa?
3: 29.
0: Oh, kalau 29 Bung Richard libur J hari Sabtu.
3: Oh iya, iya Sabtu malam Minggu. Intinya itu.
0: Enggak ada lomba karaoke kan, siapa tahu butuh juri.
3: Hah?
0: Sudah, Mi?
3: Sudah.
0: Ya.
3: Terlambat ikutannya gitu.
0: Iya, iya.
3: Intinya itu malam Minggu.
0: Iya.
3: Kalau malam Sabtu penyerahan hadiah sebagian. Malam Minggu
0: puncaknya
3: sebagian.
0: Oke.
3: Oke, makasih Bung.
0: Iya, terima kasih Kakak.
3: Senangkan hati.
0: Amin, amin, amin. Assalamualaikum.
3: Selamat beraktivitas.
0: Terima kasih.
3: Selalu bahagia selalu. Banyak umur murah rezeki enteng jodoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari silakan di belakangnya Kak Sumi di BTNP Pabri. Sekali lagi selamat ulang tahun ya. Oke. Apa yang membuat hidup tak bahagia, sahabat budaya? Silakan 0811 409 250 atau 0812 441 9250. Hari ini hari Minggu ya, tanggal 23 Agustus 2026. Bung Rija juga mengucapkan selamat beribadah untuk umat Kristiani dimanapun berada. Tuhan Yesus memberkati, memberikan semangat juga positif untuk kita semua. Oke, kalau gitu kita dengar lagu dulu ya, biar semangat untuk semua. Sari Batang Malabiriku. Nanti habis itu Bung Richard balik lagi.

PKB, Sahabat Budaya Makassar, buat kita yang suka menyanyi, apalagi yang hobi melestarikan lagu pop daerah dan pop Indonesia, ada kabar baru, Ces. Pendaftaran Bintang Radio 2026 sudah resmi dibuka.

0: Pendaftarannya dimulai dari tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Terbuka untuk umum untuk warga negara Indonesia, pria atau wanita yang umurnya 16 sampai 25 tahun. Syaratnya gampang, Jices. Siap ikuti semua tahapan lomba, ikuti aturan panitia, dan kalau lolos beki, kemasuk grand final, wajib Ki punya BPJS Kesehatan atau asuransi aktif lainnya.
1: Cara daftarnya gampang sekali, Ji. Bisa Ki online atau bisa Tonji offline.
0: Nah, cara daftarnya, Sapo, langsung Ki buka bintangradio.rri.id. Tinggal scan Ki QR Code-nya di postingan medsos RRI Makassar.
1: Video audisi, bikin video menyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah. Pakai format berdiri atau vertikal dengan rasio 9 banding 16. Durasi 60 sampai 90 detik. Upload Ki di akun medsos pribadi Ta, kasih hashtag Ki Bintang Radio 26 Makassar, terus tag maki akun RRI Makassar sama Bintang Radio. Jadi, tunggu apa Ki lagi? Cepat maki daftar.
0: Baji kita wah, bawa nama daerah di panggung nasional.
1: Bintang Radio. Jangan lupa follow Instagram @RRI_Makassar dan @bintangradio.id plus subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Tunjuk kamaki bakata ewako Makassar.
2: Anda masih mendengarkan Pro 4 Suara Budaya Sulawesi Selatan.

adik-adik, sahabat budaya Makassar, buat kita yang suka menyanyi, apalagi yang hobi melestarikan lagu pop daerah dan pop Indonesia, ada kabar baru, Ces. Pendaftaran Bintang Radio 2026 sudah resmi dibuka.

0: Pendaftarannya dimulai dari tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Terbuka untuk umum untuk warga negara Indonesia, pria atau wanita yang umurnya 16 sampai 25 tahun. Syaratnya gampang, Jices. Siap ikuti semua tahapan lomba, ikuti aturan panitia, dan kalau lolos beki, termasuk grand final, wajib ki punya BPJS kesehatan atau asuransi aktif lainnya.
1: Cara daftarnya gampang sekali, Ji. Bisa ki online atau bisa tonji offline.
0: Nah, cara daftarnya, Sapo, langsung meki buka bintangradio.rri.id. Tinggal scan ki QR Code-nya di postingan medsos RRI Makassar.
1: Video audisi, bikin video menyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah. Pakai format berdiri atau vertikal dengan rasio 9 banding 16. Durasi 60 sampai 90 detik. Upload ki di akun medsos pribadi ta, kasih hashtag ki Bintang Radio 26 Makassar, terus tag maki akun RRI Makassar sama Bintang Radio. Jadi, tunggu apa ki lagi? Cepat maki daftar.
0: Baji kita wah, bawa nama daerah di panggung nasional.
1: Jangan lupa follow Instagram @rri_makassar dan @bintangradio.id plus subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
2: Tunjukkan maki bakata, ewako Makassar.

0: Dari dataran tinggi yang sejuk, di bawah langit berkabut, dan di antara tebing-tebing megah, hidup seorang tokoh yang kelak menjadi legenda perlawanan rakyat Sulawesi Selatan. Namanya Pong Tiku. Lahir sebagai bangsawan Toraja, Pong Tiku tak hanya memiliki gelar, ia memiliki keberanian yang tak tertandingi. Ketika pasukan Belanda mengincar tanah Toraja, Pong Tiku berdiri paling depan, menolak tunduk pada penjajah. Awal abad ke-20, Belanda datang dengan senjata dan kekuatan besar. Namun Pong Tiku menjawabnya dengan siasat perang yang cerdik. Ia memimpin rakyatnya, menjalankan strategi gerilya, menyerang tiba-tiba lalu menghilang di balik hutan dan gunung. Pertempuran demi pertempuran pun meletus. Meski senjata mereka sederhana, semangatnya tak pernah padam. Namun, sejarah kadang kejam. Pong Tiku akhirnya tertangkap, dibawa ke Makassar, dan pada tahun 1907, ia dieksekusi oleh Belanda. Tubuhnya gugur, tapi semangatnya terus hidup di dada rakyat Toraja. Hari ini, Pong Tiku dikenang sebagai pahlawan nasional. Namanya diabadikan di jalan, di sekolah, dan di hati setiap orang yang mencintai kebebasan. Pong Tiku, api perlawanan dari Toraja yang mengajarkan bahwa kemerdekaan selalu layak diperjuangkan.
1: Nusantara Pagi, Pro 4 Makassar.

0: Oke, sahabat budaya, Richard buka line telepon kembali di 0811 400 9250. Mari silakan yang mau bergabung.
1: Oke. Selamat pagi, Kakak Fatma.
2: Selamat pagi. Halo.
1: Iya, halo Kakak.
2: Bagaimana kabarnya?
1: Sehat, bahagia, amin.
2: Ya. Gimana?
1: Iya. Apa yang membuat hidup bahagia, Kakak?
2: Oh, begitu kan. Bahagia itu kita sendiri yang bisa menentukan.
1: Oh, ya.
2: Merencanakan. Mau panjang, mau sedikit. Kita yang bisa mengatur. Contohnya ya, kita sedih, kita patah hati. Apakah kita ikuti perasaan itu? Jangan dong. Kita harus bahagia. Bahagia itu begitu bangun, buka mata, bersyukur sama kita masih dikasih kehidupan. Kita kan tidur mati kecil ya. Nah, kalau kita bangun, bersyukur sama kita masih bernapas. Ada tidak adanya, kita harus syukuri. Buka, sajarkan sama Rejak ya. Di rumah begitu bangun atau apakah bilang sama mama, adakah ma? Ada semua, ada pasti ada, jangan pernah bilang no. Jadi itu usang orang tua saya, jangan pernah bilang, walaupun itu mama bilang tidak ada, tapi kata mama jangan
1: tetap bilang
2: begitu,
1: ada.
2: Tetap bilang adakah ma, mau minum kopi, mau minum teh kah? Itu jadi kebahagiaan itu kesusahan, kebahagiaan, ketenangan, kesenangan kan beda. Pokoknya semuanya kita yang bisa menentukan. Bukan teman, bukan orang lain atau apakah. Kita kan susah juga bukan teman yang datang. Bukan kita senang atau tenang, bukan juga teman orang lain yang memberi. Kita aja semua yang bisa mengatur. Usahakan jangan usahakan Rejak. Jangan di kita yang menggenggam dunia. Jadi kita bisa mestir emosi, egonya, apanya. Itu jangan kita ini. Mulailah sekarang. Kita kan sisa-sisa hidup ini kita lebih banyak memperbaiki semuanya.
1: Amin.
2: Memperbaiki semua. Apakah itu orang benci sama kita, tidak suka atau apa? Kita semua, kita harus terima semuanya. Jangan kita pernah menolak ketentuan Tuhan ya. Itu semua Allah yang Tuhan yang menyetir kita, bukan kita aja. Sudah ditentukan semua itu. Maupun rezeki, jodoh atau apakah, bukan kita yang atur, ada yang kita, ada yang atur kita. Tapi jangan kita diperbudak dengan ego, emosi atau apa. Yang jelas manusianya berusaha, musuh yang paling besar adalah lawan diri kita sendiri. Itu Rica.
1: Oke
2: Rica.
1: Terima kasih
2: salam
1: Kakak.
2: Salam sehat sama teman-teman di Perempat. Salam sehat sama keluarga dan terutama mama ya.
1: Terima kasih.
2: Salam sehat sama dia, jaga mama.
1: Amin. Amin.
2: Iya, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
2: Dadah
1: Kakak. Terima kasih. Kakak Satma di Kabupaten Goa. Sungguh minasat. Yuk, yang mau bergabung kembali Bung Richard tunggu di 0811 400 9250 atau 0812 4401 9250. Yang melaksanakan pesta rakyat ya, semoga lancar, aman, terkendali, dan semoga di hari ulang tahun yang ke-81 ini Indonesia semakin diberkati oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Semangat terus semua. Sari Peteng Malabiriku, jaya terus Indonesiaku sayang. Dan semoga apa yang kami hadirkan untuk semua sari batang malabiriku tetap memberikan semangat positif ya untuk semua sari batang malabiriku. Oke, nanti sebentar kita ketemu lagi di sesi berikutnya.

sahabat budaya Makassar, buat kita yang suka menyanyi, apalagi yang hobi melestarikan lagu pop daerah dan pop Indonesia, ada kabar baru. Pendaftaran Bintang Radio 2026 sudah resmi dibuka.

0: Pendaftarannya dimulai dari tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Terbuka untuk umum untuk warga negara Indonesia, pria atau wanita yang umurnya 16 sampai 25 tahun. Syaratnya gampang, Jices. Siap ikuti semua tahapan lomba, ikuti aturan panitia, dan kalau lolos beki, termasuk grand final, wajib Ki punya BPJS Kesehatan atau asuransi aktif lainnya.
1: Cara daftarnya gampang sekali, Ji. Bisa Ki online atau bisa Tonji offline.
0: Nah, cara daftarnya, Sapo, langsung beki buka bintangradio.rri.id.
1: Atau bisa Tonji offline.